0: Mendiang Chin Chi Chiong adalah guru besar yang pertama Sekolah Sultan Yusof Batu Kajar. Mendiang Chin Chi Chiong juga merupakan guru kepada Sultan Perak ke-34, almarhum Duli Yang Maha Mulia Sultan Azlan Muhyiddin Shah semasa mengajar di sekolah tersebut yang dahulunya dikenali sebagai Sekolah Kerajaan Inggeris Batu Gajah. Mendiang yang dilahirkan pada 10 Jun 1904 di Batu Gajah adalah anak kepada pasangan yang berasal dari wilayah Guangdong, China yang kemudiannya berhijrah ke Batu Gajah. Selain banyak memberi sumbangan dalam bidang pendidikan, Mendiang Chin Chi Chiong semasa hayatnya merupakan seorang yang sangat aktif bersukan. Pada tahun 1985, ketika berusia 81 tahun, Mendiang telah menyertai pertandingan The Millennial Big Walk dan telah menerima hadiah istimewa sebagai peserta tertua dalam acara tersebut. Mendiang Chin Chi Chiong meninggal dunia pada 3 September 1991. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.
1: Bagi yang baru mengikuti siaran kami, jangan sekali-kali tukar stesen anda.

0: Yup, yung semua. Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Media sosial ada manfaat, tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami, TVRF.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Satu malam, 1000 kenangan.

พระชีวังsetiap Sabtu 9 malam hingga 11 malam hanya di Pera FM untuk kaum aja.

0: informasi tentunya untuk koma. Hadir kami kembali bersama di jam yang ketiga.
1: Ya, apa khabar semuanya? 11 Jun 2026, Mimrik dan juga Abang Wahid.
2: Dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah.
0: Amin. Lah tadi macam mana? Kata tadi lah rock bang. Macam mana nasib lah ni?
2: Rock nasib.
3: Dia macam
0: dari dakwah. Rock dakwah ni.
2: Assalamualaikum Nasri. Assalamualaikum semua pendengar-pendengar Perak FM, yeah. Di mana juga kamu berada, maupun mungkin ada pendengar-pendengar kita yang dalam perjalanan ke tempat kerja, mungkin dalam perjalanannya pula Koja duduk di Ipoh. Koja di Tepin.
3: Ada ke?
2: Ada men. Ada sahabat teman kata, "Mak, bang, malam dengar abang apa benda abang cerita pasal dia kemaruk." Ah, kemaruk. Saya dengar. Saya dengar dalam kereta. Kena duit nak pergi kerja ke Tepin.
0: Mak, mak teruk kan tu.
2: Dia orang teruk.
0: Jangan orang Tepin.
2: Tak. Kawan tu budak sinsing. Budak sinsing.
0: Sinsing. Teruk sangat bunyi macam kotak.
2: Betul lah cakap orang utara tu. Apa pun kita apa.
3: Kita ni abang ni.
2: Ni abang lepak kan cakap utara entahlah. Sampai orang Johor pun cakap utara juga.
3: Tapi dia, dalam abang tengok dalam bahasa-bahasa banyak mana yang akan terpengaruh akan cakap bahasa tu.
2: Dua. Kelantan. Dua utara. Utara. Mesti orang Kelantan boleh duduk dengan utara pun
3: cakap utara juga.
2: Memang set kita.
3: Apa? Betul.
2: Ada set kita tengok hang buat apa? Lepas tu bila kita jumpa dengan Kelantan pula. Lemo. Kalau dia menjumpa kita orang Perak pula. Satu je.
3: Ate mesti ada.
2: Ate. Yo.
0: Okey, pagi ni kami bersama dengan Koma. Tentunya akan berkongsi dengan Koma borak mengenai topik borak gegar pagi kita.
2: Apa pun mungkin hari ni orang tengah bersiap-siap, tengah dalam palu otak nak berjalan ke mana minggu ni kan.
3: Macam
2: ni
3: cakap tadi lah.
2: Hari ni hari kami. Kebanyakannya dalam kepala
0: dalam cuti lah.
2: Dalam pemikiran semua fikiran.
3: Mana nak pergi lepak sekolah ni kan.
2: Walaupun hari ni kami, besok Jumaat jauh lagi rasanya. Tapi tak, mungkin Koma buat persediaannya awal. Ataupun Koma pun dah terfikir untuk booking mana-mana, sele ke resort ke kan. Sekarang orang mungkin masuk hutan nak hilir-hilir kan. Jadi rancang perjalanan lah sebaik mungkin. Dan menikmatilah percutian anda dengan penuh bahagia.
3: Sebaik-baiknya bersama dengan family yang tersayang. Sebaik masa lah dengan
2: kenapa
3: family.
2: Kenapa ni nasib bila kita cerita apa buat percuti ni?
0: Tak, tadi
3: nama kan. Beliau tak bercuti bang.
0: Tadi saya pedih mata. Bukan je menangis.
2: Pedih mata pasal cerita Tepin tu dia kan?
0: Tak bukan. Benda yang lepas jangan dikenal bang.
3: Cerita Tepin mana yang masih kita report dia?
2: Tapi biar teman antara dua kalau kat Perak ni kan. Teman suka berjalan ke Tepin. Dan juga Pulau Pangkor. Itu kalau setiap kali cerita pasal berjalan teman dua.
0: Kenapa tempat abang selalu ataupun suka pergi ke Taipei? Okay,
2: Taipei ni dia environment dia sama macam kita di Ipoh ni. Pasal kita dah biasa kan. Sebab macam teman-teman kurang sikit yang bab-bab bangunan-bangunan. Jalan Kuala Lumpur tu macam
3: tak biasa. Suka lah, tak minat lah.
2: Bukan tak suka, suka
3: lah. Dah lama dah lalu.
2: Kalau berjalan ke Kuala Lumpur tu pergi Bukit Bintang lupa diri juga. Dengan orangnya ramai je kan.
3: Dengan hati-hati je.
2: Vibe dia tu. Tapi di Taipei ni makan dia mudah,
0: sedap, murah.
2: Lepas itu banyak tempat kita boleh jalan. Kalau kita pin tu tentulah Taman Tasik wajib lah. Kalau anak kita boleh bawa ke zoo. Jadi kalau kita nak masa kampung lagi, kita pergi ke Batu Kora. Kena pula Tukura sekarang ni pula musim durian. Semalam Tukura punya bahang tu dah sampai kipur. Dengar cerita satu plastik RM70.
0: Satu plastik.
2: Plastik tu kita boleh tidur dalam tu, dia mengata.
3: Banyak lah.
2: RM70.
0: Murah.
2: Siap boleh nak buka, ada cikgu sepul tu mana cerita. Saya siap ambil makan duit. Saya tengok durian tu macam tengah kan. Saya minta kat tuan durian tu, tuan tokek tu. Bang boleh ke buka ni? Buka. Lepas tu saya makan. Saya makan je. Makanlah. Dia tahu sekat sebiji tu RM70 orang dia boleh makan. Takkan sebiji tu tak lepas kan. Jadi tu sekarang ni musim durian pun dah masuk. Dengan panasnya lagi. Jadi sama-sama lagi kita jaga kesihatan.
3: Ni musim hujan ni bang. Sekarang ni hujan-hujan.
2: Dah hujan pula kan. 2-3 hari lepas kita masih kita panas. Semua orang bising panas. Dah hujan, alhamdulillah. Syukurlah kita. Panas-panas kita sejuk.
0: Okey, kejap lagi kita nak kongsikan apa gamaknya topik borak gegor pagi kita pada pagi ni. Ya,
2: apa dianya. Jom kita baca wasabi kita.
0: Wasabi dulu.
2: Wasabi.
3: Siapa hadir?
0: Antaranya. Yang hadir seawal pagi.
3: Abang Latif
2: cerita rekod ni. Pukul 4.56. Min dengan nasi tak masuk lagi.
3: Ada dah.
2: Wasabi dah. Dah on lah.
3: Dah wasabi. Ni abang ni pagi-pagi dah turbo eh.
2: Cik Bari kita bagi semangat pada semua.
3: Abang Amy kita macam biasalah. Dia tempat orang sana dia bangun awal lah kan. Kak Azah kita pun ada. Kak Azida kita pun ada pagi ni. Yomah Ramah kita. Kita ada Cik Yah kita ni kat rumah kita. Lembara Putra.
2: Cik Yah.
0: Boy, siapa orang jiran bang? Kejiran mana nampak ni?
2: Kita
0: tentang kena, awak dah jauh belah lain, belah selatan.
2: Dalam konsep agama pun jiran tu ditamakan.
3: Ini jangan pokok Hassan Tepin nak ucapkan salam takziah untuk ahli keluarga bapak saudara saya Wan Saman Wan Ahmad. Semalam anak sulungnya meninggal di Kuala Lumpur. Itulah bang kan?
2: Allah mafirlahu warhamhu maafi.
3: Kita ada abang apa? Boy BJ kita juga.
2: Kita apa?
3: Tapi dia kata nak bagi topik juga lah si. Pengalaman kuma kena gigit binatang berbisa.
2: Contoh kena gigit lipan, kala jengkin, semut api atau punah kena patuk ular ke? Cerita dengan pengalaman koma dan apa yang kau buat lakukan selepas kejadian tu.
0: Binatang berbisa eh.
3: PCR lah saya.
2: Baik, kita simpan.
0: Binatang berbisa saya dekat rumah.
2: Masuk dalam troli.
3: Tengah cuti ya saya. Saya memang ada dekat rumah.
2: Amin. Apa Boy PJ punya ni masuk dalam troli standby. Kita bayar kan ni.
0: Terima kasih
3: Boy PJ. Lawaknya ceritanya pula dia bukan kena patuk binatang bisa bang. Dia kena patuk ayam.
2: Patuk ayam tina kat mata sebab pegang anaknya. Teroyok juga teman masa tu. Sabar Boy PJ.
3: Ai Kak Usin bi.
2: Kak Usin pula. Mak Siah bi.
3: Kak Usin. Udah diliknya pula.
2: Apa diliknya?
3: Wasabinya apa he?
2: Ni Mama Fifi bila tengok Mama Fifi kita terkenang. Nasi kandar.
0: Nasi kandar ingat.
2: Harum manis.
3: Farafina apa nama kan. Kita ada Haji Charudin. Terima kasih Noraini. Ada di Terengganu. Jauh menunggu kita. Terima kasih. Masih Kak Mona Rahim pun ada. Katanya jangan mandang yang lain. Ni kita Kak ada Mi. Kak Mi kita. Kak Mi jumpa di lobi. Kak Mi tunggu pukul 10.
2: Boleh macam ni.
0: Hari jadi Mimi Rawan ke?
2: Serius Amin.
3: Semalam.
0: Abang semalam bang. Kawan kita
3: semalam.
2: Serentak. Kita ambil yang hujung.
0: Ramai-ramai kita nak ajar raya perak semua sekali ni. Boleh tak?
3: Dah lepas dah bang.
0: Okay ramai-ramai.

0: el Pera FM. Allah,
1: Allah,
0: Allah, Allah, Allah, Allah,
2: Allah,
0: Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah,
2: Allah,
1: Allah, Allah, Allah, Allah, Allah,
2: Allah,
0: Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah,
2: Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah,
0: Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah,
2: Kak Munah Rahim, terima kasih banyak-banyak.
0: Ucapkan selamat jadi pada main ni.
2: Ya, ya, ya.
0: Okey juga kepada mereka demo-demo yang menonton kita di live TikTok kita sekarang ni. Dah bermula live TikTok kita. Ada Hari Bacaja kawan Min, Hazizah Bawah kawan.
2: Oh, dia tak bawa.
0: Saruji, Azizah Sa'ari, Azilah Manan, Pak Suzin Handsome. Oh, itu si tulisan Jawi yang kata sekejap. Azilah.
2: Mana? Biasa baca? Mana?
1: Hari Ban Saja.
0: Ketua Kampung RPA pun. Ketua Kampung Betul Lapan pula. Pai Pade. Waalaikumsalam.
2: Tama.
0: Ni Mozu. Ramai lagi lah apa. Aku yang mana bagi salam kita.
2: Masih.
0: Jawab dengan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
2: Okey.
0: Okey. Kejap lagi kita akan masuk cerita kita.
1: Tapi kita dengar dulu lagu yang di request oleh Abang Wahid.
0: Ya. Apa pun. Suruhkan Gegar Pagi Perak.

0: hiburan berinformasi.
1: Kenapa abang bangun pukul 3 pagi?
2: Kenapa?
1: Penatlah abang pakai kopi macam ni kau bangun 3 pagi.
3: Tadi buku Korea ini dekat Jepun yang berjudul
2: Mencari Jodoh lagi ke?
3: Bukan
2: mencari jodoh.
4: Koma.
0: Ya, tentunya untuk Koma aja. Terima kasih atas kesetiaan Koma. Ya.
5: Ya, yang mendengarkan Pada FM untuk pagi ini, Min Brit dan juga Abang Wahid dekat sini.
1: Ya, Min. Ya. Kamu kan? Min Nasik. Koma berapa lama Koma single?
5: Saya. Ha. Oh, lama bang.
1: Ha?
5: Bila?
1: Kau pernah rasa single?
5: Aspen tu.
1: Mesti lah pernah. Pernah rasa single tak ada girlfriend?
5: Pernah. Saya zaman belajar dulu.
1: Oh, tak ada girlfriend?
5: Tak ada.
1: Mungkin tak cair lah Min.
5: Tuh, apa nak janji bang?
1: Pun cicak kobin. Nasi.
5: Saya
0: pengalaman saya
6: mengajar saya erti kebahagiaan itu.
0: Apabila melihat mentari di luar sana, saya melihatkan kesinggelan saya itu adalah better sebenarnya.
5: Tak. Single.
1: Ataupun kamu selalu kejar geng pelangi ni.
5: Astaghfirullahaladzim.
7: Apa bang fitnah ni bang?
1: Kamu pun selalu sebabkan selalu dapat terima panggilan pada geng pelangi ni.
7: Astaghfirullahaladzim.
5: Single. Ada jugalah. Ada masa-masa juga.
1: Mana? Daripada sekolah. Memang tak memang
5: ada juga
1: masa sekolah pun
5: masih single. Ada juga
1: masa sekolah laku lah. Zaman sekolah Mika laku
5: tak? Adalah kakak angkat abang. Ada jugalah
1: yang kan? Special abang saya nak buat special lah dengan
5: abang angkat tadi adik angkat tak?
1: Yalah, maksud inilah yang budak perempuan lah yang nak buat abang sekarang bangkat. Kalau boleh saya nak serius dengan abang.
5: Takat tu saya tak ada layan tu.
7: Maksudnya bila yang dah angkat-angkat ni dia boleh jadi serius.
1: Dia cerita dia macam main bola sepak lah. Mula-mula dia interim. Masuk apa simpanan dulu. Masuk simpanan main bagus-bagus sampai jadi player apa tetap dalam tu pemain ini utama sebelah first 11 macam tu lah. Mula dia mula dengan abang angkat adik angkat. Lama-lama
7: Terangkat.
1: Tapi
7: zaman saya sekolah dulu bang. Ramai nak jadikan saya adik angkat bang.
1: Nampak dia gelak mak. Jangan gelak. Juairah gelak. Juairah gelak. Ini pengalaman dia lah zaman sekolah. Kau banyak abang angkat ke? Apa
5: uncle dia. Okay. Kita pada pagi ini
7: kita nak cerita mengenai single. Kau memilih ke tak laku?
1: Oh.
7: Emang agak.
1: Bagi orang single lah.
7: Bagi orang single lah.
1: Bagi nak tanya dalam TikTok.

0: 9 bulan.
1: Wah, awal
0: tapi
1: ni
0: benda ni syok lah. Sebab apa? Teman pernah bekerja dengan kawan dan sampai sekarang masih single. Kawan kerja lah. Kawan bekerja dan sampai sekarang. Tapi bila kita mungkin sebab dia punya kedudukan dia tu terlampau tinggi dan gaji dia mungkin besar, dan nak cari yang sama level pun
2: dia perempuan lagi.
0: Tentulah perempuan. Takkan abang nak cari game pelangi ke?
2: Tak lagi perempuan
0: lah. Abang
2: perempuan lah.
0: Perempuan lah. Okay. Dan sampai sekarang kau sebut nama satu Malaysia kan kenal.
2: Okay.
0: Kan? Jadi pada teman bila ialah kita kadang tengok sifat dia tu memang dia kurang sikit lelaki. Tapi dia berkawan dengan lelaki. Berkawan dengan lelaki. Cuma dia mungkin
1: tak serius lah.
0: Tak serius. Mungkin dia takut. Antara dua. Satu mungkin dia kurang suka pada lelaki. Memang dia akal, apa kenangan kawan-kawan ke. Okey, nak beli lagi tentu lah. Bagi tahu ada pemanggil kita yang pertama.
3: Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Siapa tu?
4: Saya Hana.
3: Hana. Wah, Hana, Hana, Hana. Okey, Hana, cerita pagi ni kita nak cerita pasal single.
1: Sebelum tu. Hana single ke?
3: Ah, betul, lupa tanya.
4: Saya dekat ni single lagi lah.
3: Ana umur apa? Ana umur apa?
4: Saya muda lagi, baru 21.
0: Okey, tak apa, tak apa. Umur 21 pun tak apa. Pasal apa? Umur 21 mungkin daripada sekolah Ana memang jenis kaki single ke ataupun pernah ada abang angkat, adik angkat atuk yang ataupun pernah ya daripada sekolah.
3: Couple.
0: Ha, bila couple-couple ke sama sekolah, cinta.
2: Itu lotong.
0: Macam mana, Ana?
1: Cinta lotong.
0: Pernah tak? Ha.
4: Saya daripada sekolah memang saya kekalkan je. Saya memang single je.
3: Weh, sebab apa? Memilih ke? Ana memilih ke?
4: Saya lebih memilih untuk fokus belajar lah.
1: Sejuk mak ayah kan dengar ni.
0: Okey, bila dah sampai umur 21 ni, tepat pula jam 8.51.
3: Tak terasa ke nak?
0: Tak terasa ke bila dah sampai umur 21 ni, tengok kawan-kawan mesti ramai yang dah apa
3: cinta-cintaan.
0: Ana tak terasa macam
3: nak ada something, ada something pula special lah.
4: Rasa tu mestilah ada lah juga. Rasa kan kita macam FOMO-FOMO kan.
3: FOMO tu apa?
4: Tapi FOMO tu macam kita takut ketinggalan. Kita rasa juga. Tapi saya rasa macam belum masanya lagi lah.
0: Alright, Ana. Sini lah kita tahu memang cantik lah Ana punya tu. Sebab respect lah uncle kat si uncle juga pasal
3: okay. Tu Ana tu nak tanya Ana. Ada tak orang yang berkenan dengan Ana? Ada nak ngorak-ngorak Ana ke? Ada?
4: Ada tu pernah ada. Cumanya tak berkenan lagi lari hati ni.
3: Sebab muka tak kena dengan taste kot.
4: Boleh dikatakan macam tu.
2: Dah milih.
0: Aduh, kat depan kat dalam Ana tengah.
1: Dia beza tau dengan Mimi Rawai seukur dengan Zul Arifin seukur.
0: Beza. Itu Ana, apa ada tiga lagi ada tiga lagi calon kat dalam ni yang tengah bercakap ni.
3: Tapi lagi ni.
0: Cuma Ana kena terimalah kehadiran kakak dalam hidup Ana itu je.
3: Ana ada kakak? Ana ada kakak?
4: Tak ada.
0: Elok sangat
1: Ana. Dah.
3: Ana ada teringin rasa nak ada kakak.
0: Okey Ana, last. Okay, Ana. Ana rasa sekarang ni untuk yang akan datang ni, Ana rasa pilihan ibu bapa ataupun daripada Ana sendiri?
4: Saya nak pilih sendirilah kalau boleh. Sebab saya ada preference saya juga.
1: Soalan pucuk.
4: Tak boleh lah nak ikut orang punya cita rasa
0: Okey Ana, terima kasih banyak Ana. Teruskan Ana dengan perjalanan hidup
3: single
0: yang
3: tu?
0: Single sebab nak tumpukan pada
3: belajar.
0: Tanya Ana.
3: Tanya Ana belajar ajin tau.
4: Baik.
3: Nanti kalau nak ada kakak roja bermin ya.
1: Alright Ana. Single is better lah. Education is better lah.
0: Betul. Tapi macam teman cakap lah. Kalau dia fikir education bukan tak bagus. Dia akan fikir first, dia akan fikir education. Bila dia fikir education, dia bila dah education itu baik, dia akan dapat kerja yang baik. Bila dapat kerja yang baik, masa tu dia nak cari
3: dia
0: sama,
3: nak
0: sama level ke ataupun aku tak apa, suami aku biar di bawah. Kan
1: kembali kepada cerita kawan abang tadi.
3: Cerita abang, kawan abang tadi tu yang abang cakap
1: bila dah ada satu jawatan yang tinggi, dia pun dah rasa macam
3: secure.
0: Jawatan tinggi, gaji yang tinggi.
1: Gaji yang tinggi.
3: Jadi mesti nak cari yang sama level.
0: Abang yang kat tepi ni, abang tunggu juga peluang.
3: Tak ada.
1: Makan cemek, makan tepi lah.
3: Kita genggong-genggong tak ada peluang abang.
0: Abang kan tak ada peluang tu ada. Tapi itulah abang, kesian kat Kak Lily
3: kamu. Ah, abang tu je.

0: Aduh. Sekarang ni topik kita single, ha. Ha. Memilih ke, ha. Buk- atau
1: yelah, tahulah. Tak laku. Ataupun dipilih, minta dipilih.
2: Minta dipilih.
0: Kejap lagi di jam seterusnya kami kongsikan lagi bersama kamu. Jangan lupa untuk borak bersama kami.
1: Ya, pagi untuk koma aje. Sudah kami berapa kali.

0: Perlu Hanida, kenapa bertanyakan soalan sebegitu?
1: Saja tanya.
0: Oh saja. Tapi ayah.
2: Perak Man di Tapak Warisan Dunia di Lembah Lenggong 94.2 MHz.

0: TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Tahu ni apa hal?
2: Awak okey tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Pemilik terima kasih untuk bantu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Soalan kunyit atau musang king terkena di batu kurau 104.1 MHz.

0: Timbulan berinformasi tentunya untuk koma aja. Kami dah kembali bersama di jam yang keempat ini.
1: Selamat pagi semua. Hari ini 11 Jun 2026. Mimrik dan juga Abang Wahid dekat sini. Masih lagi bercerita mengenai dengan topik kita pagi ini. Single, kau memilih ke sebab tak laku?
2: Dan yang pentingnya kau boleh berkongsi dia melalui Wasabi kami 020-200-7055 ataupun boleh layan di komen live TikTok kami pagi ini. Ada apa bermula? Apapun, terima kasih banyak pada cikgu saya, cikgu sekolah menengah Gunung Rapat, cikgu Cikgu Zul. Cikgu Zul.
0: Alright. Okey, perkongsian kita.
2: Dan juga semua yang ada sini.
0: Dari Tini, Klemang Prima mewakili dari pihak Ana katanya mengenai topik kita. Single memilih atau tak ada jodoh kan?
1: Tak ada laku.
0: Tak laku. Sampai sekarang katanya masih belum jumpa pasangan. Sebab first love dikecewakan.
1: Dia menghargai first love tu bang.
0: Jadi macam tak boleh nak move on lah.
2: Benda ni pernah berlaku dekat tapi kita layan. Kejap kita sambung. Kita layan apa pemanggil kita?
0: Pemanggil kita. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
3: Warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Ini orang betul-betul dengar jawab salam pun macam tawaduk tu.
2: Apa pun sebelum tu nama?
3: Nama saya Izzat Syamil bin Harimaja.
2: Izzat. Kalau Izzat dengar suara Izzat ni masih lagi remaja.
1: Remaja suara Izzat. Suara tak pecah suara orang kata lagi.
2: Izzat dalam berapa tahun Izzat?
3: Pada umur 25 tahun.
2: Bukan remaja lah Izzat. Izzat 25 ni Izzat. Kalau zaman abang lagi 2 tahun. Kalau masa 25 ni zaman teman ni. Kawan-kawan kampung.
1: Anak 2 dah.
2: Kawan-kawan kampung tengah tension ni. Kau bila nak kahwin? Izzat dah dapat.
1: Pressure.
3: Tak adalah bagi saya masih okey lagi.
2: Masih tak ada.
1: Tak ada pressure lah.
3: Ada.
1: Ada.
2: Mak ayah pressure. Mak ayah pressure lagi? Mak ayah dah start pressure dah?
3: Tak ada, okey je.
2: Mak ayah tak ada fikir lagi bila kamu nak kahwin, bila tak ada?
3: Ibu adalah.
0: Apa yang menyebabkan Mika memilih jalan solo ni?
1: Jalan solo?
3: Bagi saya kalau mungkin yang memilih ni untuk kualiti lah pada pasangan tu.
1: Betul?
0: Woi.
1: Jadi, Izzat sekarang ni mencari yang berkualiti lah Izzat eh?
3: Betul lah. Sebenarnya orang semua memilih.
2: Izzat, kembali Izzat fikir Izzat memilih yang berkualiti. Adakah Izzat rasa Izzat seorang yang berkualiti?
0: Soalan cemas-cemas tu.
3: Bagi saya kualiti tu pada depend pasangan perempuan tu lah.
0: Okay.
2: Tapi kalau ikut cara Izzat cakap ni memang macam tak ada ni aku nak kahwin 40 pun tak tentu lagi. Adakah macam tu kalau cara Izzat cakap ni? Mak dia gelap. Mak.
1: Betul je tu Izzat. Izzat nak kahwin
3: lah. Takkan ni belum ada lagi turning lah.
2: Daripada umur berapa yang single? Sebab tadi ada sebelum ni kita ada kak ni, dia kata anak dia sampai hari ni pasal kecewa dengan first love. Izzat dalam kurungan tu ke ataupun memang tak pernah aku nak fikir
1: tak
2: nak
1: ada first love langsung ke apa semua? Tak mau fikir lah.
3: Untuk kecewa tu tidak lah bagi saya. Pasangan tu tu tak ada dalam kekecewaan lah, hanya memilih pasangan saja.
2: Mana sampai hari ni
0: sebelum ni tak pernah bercinta Izzat?
1: Tak pernah rasa kecewa?
3: Pada zaman sekolah dulu ada yang suka lah tapi tak ada dah.
2: Izzat, kamu ni apa ni? Patung apa?
1: Ada perasaan Izzat?
2: Ada perasaan Izzat?
1: Kamu Izzat tak dengki ke orang bunyok-nyok makanan Izzat?
3: Saya sebenarnya pada umur lingkungan 18 tu dulu jaga arwah ayah. Jadi dalam hubungan percintaan tu tak terasa sangat lah.
1: Ada dalam kamus hidup dia lah.
0: Faham. Macam mana kualiti yang Izzat nak ni?
1: Dia nak seorang yang macam nurse lah kot. Betul tak?
3: Betulah.
2: pasal jaga ayah punya pasal, jadi Izzat sampai tak
1: nak bercinta.
2: Bukan tak nak bercinta, tak ada rasa.
1: Mati tak, rasa.
0: Mungkin ada lah jodoh Izzat tu. Tapi mungkin boleh sampai kot rasanya.
1: Tak apa Izzat, sabar Izzat. Kita bukan lambat juga.
2: Izzat, sebelum kita turun lah, sebelum tu kita tutup. Izzat adakah dari kategori pilih sendiri ataupun keluarga pilihkan? Mak ataupun pilihkan keluarga, pilihan keluarga macam mana?
3: Kalau ikutkan bagi saya, untuk bahagia tu kita pilih sendirilah.
2: Ya, dua jawapan pilih sendiri. Terima kasih Izzat. Assalamualaikum. Semoga sihat selalu.
0: Alright.
2: Mana masih ada
1: dia memilih jalan solo.
2: Ya, dan dah dua-dua mana dua ha. Mas, dah jawapan ni seorang perempuan seorang lelaki seorang 21 seorang 25 bukan kita
0: terserah. Tapi saya apa yang saya dengar lah pemanggil kita ni lingkungan 20-an maknanya anak remaja ataupun orang muda masa kini lah kalau dulu
1: yang buat cendawan tu
0: kalau dulu kemungkinan kalau bayar saya pun mungkin ada pilihan daripada restu ibu bapa.
2: Betul.
0: Tapi sekarang ni kalau kita dengar kebanyakan anak muda lebih suka pilih memilih sendiri. Pasangan sendiri.
2: Tapi dia macam mana pun walaupun pilih pasangan sendiri, ending dia kita mesti kena tak restu mak ayah. Kalau mak ayah kita tak suka, susah juga.
0: Betul. Betul. Tapi ada ke yang jenis kenen-kenen kan? Dulu kan ada yang jenis mak ayah atur kan pasangan. Tapi kalau sekarang ni kita tengok orang muda sekarang ni lebih memilih pasangan sendiri lah.
1: Yalah.
0: Daripada mengatur-ngatur. Tak tahu, mungkin ada kan?
2: Ada. Mesti ada.
0: Okey, kejap ni kita sambung balik.
1: Ya. Awak banyak orang ni.
2: Cerita pasal tini kita tak nak lagi. Wasabi kita layan wasabi lagi.
0: Baik.
2: Gegar Pagi Perah FM.
1: Untuk komen.

0: 0102007 FM 0102007 055.
1: Simpan tau, jangan silap. FM untuk kau maju.

0: kurang berinformasi tentunya untuk koma aja 9.35 minit pagi.
1: Ya, apa-apa semuanya, harap-harapnya semuanya masih lagi dalam keadaan yang sihat-sihat walafiat di samping insan-insan yang paling koma sayang. Okey. Kukak tak dengar.
0: Tak ada dah bang.
1: Belum lagi.
0: Kukak. Putain ni noh.
2: Teman nak cerita pasal apa tadi kan? Yang apa yang kak apa dia kata? Kak Tini lah yang kata anak dia
0: mewakili anaknya.
2: Tadi oh, benda ni pernah jadi pada kawan teman.
0: Siapa? Okay. Kisah benar ni.
2: Arwah lah, kawan ni pun dia arwah. Okay. Dia yang teman cerita lah, yang temannya mentor main basikal.
0: Okey.
2: Kan. Kita, apa dia sampai dekat ayat memang tak tahu punca dia pasal apa tau. Dia kecewa masa dia bercinta dulu, katanya family dia. Mak dia tak restu apa ke, tak berminat ah. Start pada tu,
1: terus dia tak nak.
2: Terus stop. Dia dengan dunia dia. Time main basikal, dia main basikal. Time kerja, dia kerja. Time
1: main motor. Apa gamaknya mak dia rasa lepas tu?
2: Ha? Kan?
1: Yalah.
2: Tak tahu lah.
0: Marah benar je.
2: Dia memang cewa sangat lah. Kemudian ada pula, masuk pula. Dia pun cuba cari, tapi bukan jodoh. Mungkin Allah Ta'ala lah tertulis lah. Tak, memang tak ada jodoh dia di muka bumi ni. Mungkin macam kata dia,
1: dekat sana ke
2: nah, mungkin. Di sana nanti bukan Allah Ta'ala bagi yang terbaik untuk dia.
0: InsyaAllah.
2: Semoga roh Abang Enal, Abang Ipi saya tu aman.
1: Amin. Darabal amin.
2: Dan insya Allah SWT.
0: Dan juga yang solo ketika ini diharapkan ciri-ciri selalu.
1: Nampak tapi yang solo steady.
2: Belum ending lagi. Selagi tangan kiam sendiri, selagi tangan belum dikiamkan oleh orang lain, selagi itu peluang untuk anda berdua masih ada.
0: Okay.
2: Kita baca WhatsApp dia kan?
0: Boy PJ kongsi mengenai single lama-lama ni bukan sebab tak laku, tetapi ada tanggungjawab yang lebih penting seperti menyara adik-beradik dan keluarga. Ada antaranya ingin membahagiakan keluarga dulu, baru fikirkan soal jodoh. Biasanya mereka yang mengutamakan keluarga, Allah pemudahkan urusannya termasuk soal jodoh. Single lama-lama tapi baik pula jodohnya walaupun meningkat usianya. Kesimpulannya, kalau ada yang mampu zahir dan batin, ada yang berkenan tu, usah tunggu lama-lama.
2: Tunggu lama-lama.
0: Nanti
2: lama-lama.
0: Itulah. Katanya jangan nunggu lama-lama lah. Hantar je wakil meminang kahwin aja. Lagipun tak elok sehingga lama-lama komen.
1: Apa nama lama-lama sangat tu nak buat apa. Okey, Ain kita ni. Salam, saya ni Ain. Single belum dapat yang betul-betul ikhlas nak berkawan. Ada yang sebelum, apa ada yang sebelum ni, tapi dia panggil tak okey. Tu susah juga nak cari yang betul-betul seria dalam hubungan. Kadang-kadang orang tanya bila, macam tu lah.
2: Ain, tengok.
1: Ain, tengok muka Ain. Ui lah.
2: Ain lah. Tokyo Radio. Terima kasih Ain berkongsi cerita dengan kami.
1: InsyaAllah Ain, jangan risau Ain.
2: Saya doakan keadaan terbaik Ain.
1: Ain, jangan risau Ain.
0: Abang Fendi pula.
1: Dia baca dah.
0: Abang Fendi kata saya tak pernah single. Abang Fendi say no to single.
1: Say no.
2: Cepat laku di usia 20 tahun dah berumah tangga. Itu bukan laku, itu gatik.
1: Nama dia bang.
2: Tak mahu Abang Fendi.
0: Abang Fendi
1: Dira. Nama dia Dira. 24 tahun. Sebab pagi saya pilih single je sekarang. Walaupun ramai kawan dah kahwin, siap ada dua anak, tapi saya still single sebab penat asyik dikecewakan lelaki. Mula-mula kejar nampak effort gila-gila, tapi lama-lama dia orang yang tinggalkan saya. Pada time tu saya dah sayang gila. Banyak kali buat saya jadi trauma nak bercinta dan kenal mana-mana lelaki buat masa ni. Sebab asyik dimainkan lelaki aja. Ini semua jantan jongos.
2: Dila tak berjumpa dengan Uncle Wahid. Dila berjumpa dengan Uncle Wahid, tak ada lelaki lain lah.
0: Jangan ambil kesempatan
1: belum
0: atas kesulitan orang lain.
2: Kami hanya mampu bercakap. Untuk realiti belum tentu
1: belum
2: lagi.
1: Belum tentu sampai.
2: Kerana ada security menanti.
1: Dah, kami ada binatang berbisa di rumah.
2: Tak baik min kamu. Oh mak balik ngong.
1: Saya ingat Rashid.
2: Okey.
0: Cintan. Dari Sauk katanya, tajuk borak pagi ni single. Single is better. Anak bonsu cu masih single. Dia macam dah ada first love. Susah nak cari yang betul-betul serasi dengan dia. Ada jumpa yang serasi tapi jodoh tak sampai.
1: Tak sampel.
0: Tak sampel lagi. Macam cu jugalah belum jumpa jodoh. Mr. Right katanya.
1: Cu asyik jumpa Mr. Left.
2: Asyik melawan Abang Sam je, Cik Sam je.
1: Jumpa ya. Tapi itulah dia kata single is better. Kalau boleh cu doakan semoga anak bonsu cu dapatlah jumpa jodoh-jodoh yang baik. Anak cu pun lawa, cu pun lawa. Cu pun baik hati, orangnya rancak. Kan tadi masalah insyaAllah juga adalah jumpa jodohnya nanti.
2: Apa ni Cik Hashim kata? Cik Hashim tak baca lagi
0: Belum lagi.
2: Okey. Cik Hashim, wang batas saja. Bila ingat zaman single memang seronok, diri terasa bebas tanpa terikat dengan pasangan. Cuma ayah dan ibu duk fikir tentang jodoh kita.
1: Yeah.
2: Masa tu kita ingat seronok je. Ke sana, ke sini dengan motor Vespa.
1: Ada Vespa.
2: Kira okey sangat lah. Saham tengah naik. Saham tengah naik, kata kan. Begitulah kenangan zaman single yang terindah. Lah-lah kahwin lah juga. Sampailah hidup bahagia. 6 orang cahaya mata. Alhamdulillah. Terima kasih 3 DJ.
0: Terima kasih. Single is better tu.
2: Single is better.
1: Tapi dia kata dia kahwin pilihan sendiri. Ayah keduanya pun merestuinya juga.
0: Alhamdulillah.
1: Okey ni.
0: Okey, Kak Faizah, wakil anak sulung. Berumur 35 tahun. Baru bertemu jodoh 20 hari bulan Jun ni akan berkahwin dengan pasangan dari Ipoh. Alhamdulillah.
1: Oh, anak Kak Faizah ni akan kahwin umur 35. Okay.
0: Tanya, bila ditanya kenapa katanya nak enjoy dulu.
1: Oh.
0: Sekarang baru fikir nak kahwin. Bila tengok kawan-kawan sekolah, anak dah besar.
1: Betul bang, saya itulah. Kami lambat.
0: Okey, terima kasih Kak Faizah. Yang berada di Lembah Jeran ni.
2: Next.
1: Okey, Kak Zee dari Meru Perdana. Kak Zee pernah memilih pasangan hidup sendiri dan berakhir dengan perpisahan. Sehingga kini Kak Zee memilih untuk single setelah kecewa dan serik dengan apa yang pernah dilalui. Tak pernah cuba mencari pengganti, tapi kebanyakannya hadir lebih menyakitkan hati dari menepati kehendak hati. So single forever lagi senang. Memang Kak Zee memilih kerana tidak mahu terluka
2: dia
1: lagi.
2: Kak Zee, dia ada 3 kategori kan. Satu saya, satu Nasrik, satu Min. Tapi kalau Kak terpilih kategori Min,
1: kena ke tak?
0: Okey. Juga ada perkongsian daripada kita
1: nama
0: punya Farihana.
1: Ini belanja kita nasi goreng ni.
2: Farihana
1: belanja kita nasi goreng.
2: Okey, mungkin sebab hari ni kita baca lagi wasabi Farihana adakan akan sampai.
0: Dia kata saya bersetuju dengan saudara Ijat.
2: Pilihan sendiri.
0: Yang telefon kita tadi katanya pilihan sendiri. Umur saya 39 tahun, suami 40 tahun. Kami berkenalan dari usia 18 di tingkatan 6 dan sejujurnya kehidupan kita akan berubah dari masa ke semasa, termasuk fasa sukar hingga senang. Susah sama, sama susah. Senang sama, sama senang. Setia, ikhlas, sayang dan menerima seadanya. Jika ada pasangan begitu, alhamdulillah, bahagia rasanya walaupun perlu berjauhan. Okey, jadi buat Tuan Anwar bin Kasim yang berada di IPD Kuala Muda, semoga sihat walafiat. Jagalah diri, tugasmu dengan amanah, baik dan ikhlas. Semoga kita dapat tinggal sehubung tak lama lagi.
1: Amin. Abang
2: ada
1: kabel siapa-siapa.
2: Jadi lepas ni
1: bukan
2: dia nak kahwin. Dia nak
1: kahwin PJJ. Itulah kalau Abang ada kabel mana-mana, tolonglah.
2: Lepas ni Farihana kita buat topik perasaan PJJ. Kita ada PJ Faizal.
0: Topik kita mengenai single, memilih atau tak ada jodoh lagi.
2: Tapi sebab dia apa, Farihana tu nak cerita kelibahan ini. Okey,
1: kita ada Kak Soy lah kita pula. Salam, nak share sikit pasal adik lelaki saya. Saya buat pergi konsert hari tu lah. Dia ni dah 41 tahun, sampai sekarang masih bujang terang-tantang. Sama lah macam kembar saya. Dia jurnalis, tak tahulah kerjanya agak tak macam orang normal. Dia cuti, dia kerja. Orang kerja, dia cuti. Pernah jumpa kawan. Fast tu Fras 2-3 kali juga. Paling Fras masa dia kerja Media Prima TV9. Tak tahulah kenapa, memang Fras betul lah serabut tengoknya. Dan sekarang kerja Media Maritim, walaupun bukan askar tapi tetap tengah ke laut cover berita itu ini. Memang tak ada lagi masa nak pegang kawan ni. Dan sampai sekarang dia masih single. Ayah pun dah bising, tunggu menantu perempuan. Kita nak tolong pun tak boleh lah. Taste dia tu dia sendiri yang pilih. Semoga ketemu dengan jodohnya. Sok mudah sikit dapat cuti raya. Dah berapa tahun tak dapat cuti raya sama. Itu pergi konsert tu lah saya baru dapat jumpa dan spend time lama sikit dengan dia.
2: Tapi tak apalah, itulah kelebihan dia pula. Bila dia single-mingle, Suhaila MS ni dapat bersama dengan adik dia setiap masa. Pada pendapat Kak Zira, pilihan orang tua kekal hingga sekarang, tapi anak dua bukan tak kahwin, tapi sekarang perbelanjaan dia tinggi. Kena buat persediaan dengan lebih teliti juga untuk pilih pasangan hidup.
1: Betul lah.
2: Sekarang ni benda ni pula menjadi bukan ekonomi, perbelanjaan untuk nak
1: kahwin tu
2: nak kahwin ni. Okay, tak apa,
1: kita sembang lagi,
2: kita kongsi lagi.
1: Ada masa lagi.

0: itu, teruskanlah memandu. Radio Malaysia FM setia menemani anda.
1: Baik, 9.49 minit pagi ketika ini, komen.
2: Masih lagi bertemankan Mim, Rik dan juga Abang Wahid kat sini. Cerita pasal single mingle.
3: Cik Mawar, dia nak
2: tahu pun senut lah.
3: Cik Mawar, kita dengar suara daripada Cik Mawar.
2: Okey, dia apa silakan Cik Mawar kita.
4: Assalamualaikum, Wahid. Kak Mawar, banyak kali dah call-call. Lain ada. Tapi udah pula koma tengah menyembang. Udah letak berangkat-rangkat.
1: Udah kena beliti pula.
4: Tak dapat.

0: Try.
1: Okey, kita bersama dengan pemanggil kita ni dulu. Okay.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat berkongsi DJ Nasrik, DJ Mnin dan Bro Aisnan.
0: Abang Abai Pak Su. Okey, Pak Su.
2: Pak Su Asri 104.1 Mega Bukit Larut Taiping Bandar Warisan.com.
0: Pak Su.
2: Apa tadi?
0: Pernah single mingle? Sampai tahap aku tak nak kahwin lah. Pernah tak?
2: Pernah.
0: Masa bila?
2: Dulu lah, masa jauh.
0: Sebelum kahwin lah.
2: Pasal sekolah tu, cinta monyet tu, so okey lah.
3: Pasu ni ada antara yang laku juga lah kat sekolah lah.
2: Pasu tu air laku. Badan muscle, body, bolak-bolak.
0: Maknanya cerita sekarang ni, Pasu memang bukan kategori yang...
1: Sahabat saya Mimi Rawan lah.
0: Amin. Mana Pak Su ni bukan jenis nak single lah. Pak Su memang
3: tak minat single.
0: Mana seorang je dah rasa boring lah hidup.
2: Seorang boring boring.
3: Pak Su paling banyak awek zaman Pak Su sekali satu-satu masa berapa orang?
2: Satu-satu masa seorang lah. Pak Su tak milih sangat. Pak Su bukan jenis milih. Dia kehadiran dia tu, dia cari Pak Su. Bukan Pak Su cari dia.
0: Okey, Pak Su. Lepas tu Pak Su ada tak kat sahabat ataupun kawan-kawan tempat Roger sekarang ni masih lagi single?
2: Sahabat-sahabat.
0: Kawan-kawan Pak Su yang di kampung yang masih lagi single sampai sekarang dah 50 pun tak jumpa lagi jalan keluar macam tu. Ada.
3: Jalan keluar ke jalan masuk?
2: Ada seorang tu lah.
0: Ngapa? Apa peristiwa dia?
2: Dia terlalu memilih sangat pasangan ni.
3: Dia nak yang macam mana Pak Su?
2: Dia nak yang serasi lah. Pasangan serasi dengan dia.
3: Ya.
2: Dia kata kalau tak ngam, tak matching dengan dia, dia tak mahu lah. Nak ikut kendak dia kan.
1: Sejiwa.
2: Kita biasa orang lelaki ni, kadang-kadang kita nak orang perempuan tu ikut kendak kita.
3: Betul, tapi betul. Macam saya sendiri kan.
2: Daripada tulang yang bengkok.
3: Pak Su. Mantap.
2: Ni pasal bagi contoh kan. Kita atur elok dah kawasan di kawasan dapur, kawasan apa semua kan, tempat letak rak ni semua kan. Kita atur elok dah. Kita pergi kerja. Kita balik kerja.
3: Berubah habis eh.
2: Kita berselerak dah, berselerak. mana kata dia tu dia dicipta daripada tulang yang bengkok lah kan. Dia tak boleh ikut macam mana kita letak tu kan. Bro Wahid pun pernah berlaku betul tak?
0: Saya
3: memang dapat tulang lurus lah.
2: Tulang lurus?
3: Paha, tulang peluh.
0: Saya semenjak saya tahu tulang saya tak bengkok, saya tak lepaskan peluang tu.
2: Tak lepaskan peluang tu.
0: Okey, Pak Su, terima kasih banyak Pak Su.
2: Apa dia?
0: Lama
2: tengok lagu 6 minggu
0: kan. Tak ada masalah. Okey, lagu apa tu?
2: Cari dan Musnah. Kumpulan apa lah.
3: Cari dan Musnah.
0: Ini
3: denggi. Saya denggi. Kumpulan denggi. Kumpulan denggi betul?
2: Bukan denggi.
1: Ingat cari dan Musnah. Ingat denggi.
0: Masalahnya nak lagu cari dan Musnah. Tah kumpulan apa kami bukan ni.
2: Itu bahasa Melayu.
3: Bahasa Melayu. Okeylah
0: bahasa Melayu dia.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Okey. Permintaan. Mintaan semua kan.
3: Kita
0: ada presiden kita.
3: Itulah kita masih lagi bercerita dengan topik kita pasal single.
0: Dan kita
3: ada orang minta lagu Holy Snake. Ulo suci. Abu Omar.
0: Kita masih lagi topik yang cukup hebat pagi ni. Tentang single mingle. Macam-macam kisah kita dapat tentang single mingle. Tapi yang paling menariknya bila kita dapat macam tadi kan, soalan MS dia kata adik dia dah umur 40 lebih pun tak jumpa jalan keluar lagi. Masih lagi single. Tak tahu pasal apa kan. Mungkin sebab kekangan kerja.
3: Tambah bila dah kerja kat laut bang. Lagi susah nak kawan dengan perempuan.
0: Adik kembar minta
3: kan. Kembar sendiri pun.
0: Kenapa tak nak kahwin?
3: Sebab dia nak enjoy bang. Dia satu lagi dia mengamalkan cara hidup nomad.
0: Tapi bagus dia duduk dengan mak ni ke.
3: Mungkin ada kelebihan dia.
0: Okay Min, saya tak teman pernah menangis masa kawan teman nikah.
3: Sebab apa?
0: Sebab teman tu dia ada kawan, ada girlfriend. Tapi dia tak boleh nikah pasal apa? Dia nak lepaskan adik-adik dia dulu. Itu bukan dipilih untuk single, tapi dia nak lepaskan untuk adik-adik dia dulu. Jadi dia korbankan dia lah. Korbankan aku tak payah kahwin. Jadi dia kahwin umur dia 30 lebih lah. 30 lebih. Kalau abang 75 masa tu, mungkin dia dah 30 lebih masa nikah tu. Menangis abang belakang dia, Min. Masih dia aku terima nikahnya sepulan, binti sepulan. Dengan apa? Menangis, Min.

0: kat belakang macam setan. Setan kan kalau kita
1: dapat kat orang kahwin tu
0: lah. Dia menanggi kan, dia cerita menanggi. Memberia mana ni? Tapi sebab dia sanggup. Tapi dia bukan single-mingle lah. Cuma dia
1: lebih kan, dia lebih kat orang lain.
0: Dia lebih
1: daripada keperluan diri dia sendiri bang.
0: Yeah.
1: Oh, dah sihat. Lagi umur kahwin umur apa ni?
0: Umur 30 lebih.
1: Oh.
0: Alhamdulillah kahwin kak.
1: Alhamdulillah. Sampai sekarang lagi ya?
0: Ada lagi.
1: Anak apa ya?
0: Anak seorang je ni.
1: Oh, jadilah bang.
0: Sebab masa dah 30 kan ni. Jadi agak masa agak ini terlampau cepat berjalan bila masa 30 ni.
1: Itulah
0: tapi,
1: kan.
0: Tapi kalau fikir balik Min, bila kahwin lewat macam cerita tadilah, bila kahwin lewat.
1: Wah, saya tak tanya abang, umur paling lewat boleh kahwin umur apa?
0: Eh, suka hati nak kahwin umur apa?
1: Oh, tak ada masalah.
0: Mana masalah? Oh. Cuma kita macam tadi tu lah, bila kahwin lewat dapat anak pun umur kita dah lewat. Jadi anak nak belajar. Kita nak cari rezeki banyak khoja lah buat. Melainkan kita dah standby. Masa kita bujang tu kita tak belanja. Kita dah simpan ini untuk anak aku. Tapi aku tak jumpa lagi, tak dapat lagi
1: calonnya apa semua tak cukup kan.
0: Mungkin adalah cara dia.
1: Tapi tak apalah. Biasa single kalau ikut zaman saya lah. Saya pun kahwin lambat bang. Kita mungkin rasa nak relax dulu ke apa macam mana kan. Bila sampai satu masa baru kita
0: Tapi
1: berubah pasal. Kadang-kadang kita tengok kawan bang. Dia ni kahwin, aku tak kahwin lagi. Tinggal kita seorang tak kahwin lagi.
0: Macam teman itu hari. Sebab teman nak kahwin. Nak kahwin.
1: Abang kahwin umur apa?
0: Kahwin 27.
1: Oh abang.
0: Teman nak kahwin. Cuma kalau aku kahwin sekarang ni, masa tu kita dalam, bukan dalam kontrak. Masih perjalanan kita sebagai
1: anak seni.
0: Dalam keadaan kerja kita tu bukan tak steady. Rugi.
2: Kak Lili kami tak campur.
1: Kak Lili rupanya tengok.
2: Kak Lili kami tak campur.
0: Tapi Kak Lili kan mesti ya. Daripada umur kami 20 sampai 27 kami sebaya.
1: Tahu, dia tunggu abang.
0: Dia tunggu.
1: Walaupun ada lelaki jongos-jongos selain yang cuba mencuri hati Kak Lili.
0: Tak ada.
1: Abang Wahid je nak kata man.
2: Kita pun dah sampai ke penghujungnya untuk hari ini. InsyaAllah minggu depan kita akan buka topik lain pula lah.
0: Terima kasih kepada yang kongsikan topik kami, yang menjawab-menjawab soalan kami. Hantar wasabi, terima kasih banyak. Semoga yang mana belum bertemu belum bertemu apa perjalanan
1: jodoh.
0: Jodoh.
2: Jalan akan keluar.
0: Ada jalan keluar.
1: InsyaAllah.
0: Akan jumpa. Cuma Cik Mawar lah. Cik Mawar, kami dah try hubungi Cik Mawar untuk kami nak bawa jalan keluar pada Cik Mawar.
1: Ya. Yeah.
0: Cik Mawar pula
1: masih lagi terperangkap.
0: Masih lagi terperangkap dalam perjalanan.
1: Ya.
0: Okay, apapun semoga yang masih single-mingle sihat selalu.
1: Dia bertemu dengan jodoh-jodoh yang baik, yang kau mengimpikan, yang kau mengidamkan, insyaAllah. Tapi ingatlah, Allah seimbangkan hidup kita.
0: Jadi siapa yang single hari ini, malam Jumaat, jangan lepaskan peluang ni. Selepas baca Yasin,
1: tengoklah bola
0: pukul 3 pagi sekarang.
2: Tengok Mexico lawan South Africa.
0: Pukul 3 pagi pukul 3 pagi Mexico lawan South Africa. Pukul 10 pagi besok hari Jumaat, Korea Selatan bertemu Chess.
1: Republic Chess.
0: Dua negara yang cukup hebat. Satu Korea ni pernah bersama dengan kita, akhirnya dia tinggalkan kita kau-kau. Dia dulu Korea Selatan selalu ada game dengan kita dan sama tahap dengan kita.
1: Tapi sekarang dia dah
2: tinggi. Itu kalau cerita 50 tahun lalu lah kan.
0: Tapi kita nak tahu, sebab Cik Guzul abang tadi tu ada. Sebab dia dekat sekolah sukan Bukit Jalil, dia boleh tahu, bagi tahu cerita sebenar. Apa kenapa Malaysia tak boleh bersama dengan Korea ataupun Jepun. Betul tak?
2: Okay,
0: ingat Min, pagi-pagi macam ni ada yang mengajar kita bahawa ada harapan setiap langkah kita untuk yang penting
1: jangan pernah mengalah.
0: Yang penting kita syukur dengan nikmat yang kita dapat. Dan bersabar, kerana sabar itu indah.
1: Baik-baik, steady.
0: Teman steady, komen steady.
1: Alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Bye-bye.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Yeah.

0: Era FM, hiburan berinformasi.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Susulan serangan Amerika Syarikat ke atas wilayah Hormozgan di selatan Iran, ibu pejabat tentera Iran mengumumkan penutupan sepenuhnya di Selat Hormuz. Agensi berita Tasnim menembetik pusat khatam Al-Anbiya memaklumkan laluan strategi itu ditutup kepada semua lalu lintas termasuk kapal tangki minyak dan kapal komersial. Semua pergerakan kapal yang cuba melalui laluan strategi tersebut akan menjadi sasaran. Terdahulu, Kor Pengawal Revolusi Iran memaklumkan dua buah kapal yang cuba melalui Selat Hormuz secara haram telah diserang. Dalam perkembangan berkaitan, amaran baru dikeluarkan Amerika Syarikat kepada Iran berhubung kelewatan rundingan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menerusi platform Truth Social mendakwa Iran mengambil masa terlalu lama untuk memutamadkan perjanjian. Beliau turut membayangkan kemungkinan serangan lanjut boleh dilancarkan terhadap Iran termasuk sasaran infrastruktur seperti stesen jana kuasa dan jambatan sekiranya rundingan terus menemui jalan buntu. Dalam pada itu, serangan pertahanan diri tambahan Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM ke atas beberapa sasaran di Iran dilaporkan dilaksanakan atas arahan Presiden Donald Trump. Agensi Anadolu memetik CENTCOM berkata operasi itu dibuat sebagai tindak balas terhadap apa yang disifatkan sebagai pencerobohan berterusan dan tidak wajar oleh Iran. Krisis kemanusiaan di selatan Iran semakin memburuk apabila ribuan penduduk terputus bekalan air susulan serangan udara Amerika yang memusnahkan infrastruktur awam. Agensi berita MEH melaporkan bekalan air minuman ke bandar Kuhestak di wilayah Hormozgan dan 10 perkampungan lain terputus sepenuhnya. Lebih 20,000 penduduk terjejas dengan keadaan menjadi semakin sukar ketika rantau itu berdepan cuaca panas melampau dan keadaan iklim yang mencabar. Perkembangan di Tebing Barat, Israel didakwa sedang melaksana pembersihan etnik yang semakin agresif terhadap rakyat Palestin. Setiausaha Agung Amnesty International, Agnes Callamard mendedahkan komuniti berkenaan berdepan pelbagai tekanan susulan peningkatan serangan daripada penceroboh Israel. Beliau menggesa masyarakat antarabangsa mengambil tindakan lebih tegas terhadap rejim Zionis termasuk menghentikan sokongan ekonomi, diplomatik dan politik. Ketegangan antara Israel dengan Hezbollah terus memuncak. Sekurang-kurangnya 12 orang terbunuh dalam siri serangan udara Israel. Menurut sumber perubatan yang dipetik AFP, 8 mangsa maut dalam serangan di Tel Deba, manakala 4 lagi terbunuh di Darkanun Al-Nar. Agensi Berita Nasional Lubnan melaporkan lebih 30 lokasi di selatan dan timur negara itu menjadi sasaran serangan, termasuk bandar Tyre yang menerima arahan pemindahan sebelum serangan dilancarkan. Rang undang-undang baru diperkenalkan bagi melarang kanak-kanak berusia 16 tahun daripada memiliki akaun media sosial serta mengehadkan perkhidmatan chatbox AI daripada menghasilkan kandungan yang memudaratkan. Menteri Kebudayaan Kanada, Mark Miller berkata Akta Keselamatan Digital menjadikan sebahagian negara itu memperketat kawalan terhadap media sosial susulan kebimbangan mengenai kesan buruk kepada kanak-kanak. Persekitaran perniagaan yang kondusif serta penguatkuasaan undang-undang yang berkesan terus menjadi keutamaan bagi menarik pelaburan asing. Presiden Indonesia Prabowo Subianto menolak dakwaan pentadbirannya tidak mesra pelabur asing. Sebaliknya menegaskan ramai pelabur antarabangsa masih berminat untuk melabur di negara itu. Beralih ke Piala Dunia 2026, FIFA mengeluarkan akreditasi kejohanan kepada wartawan sukan Perancis Christophe Glaise yang ditahan di Algeria sejak setahun lalu. Reporters Without Borders, RSF, menyifatkan langkah itu sebagai tanda sokongan terhadap Glaise yang dipenjarakan 7 tahun sejak 2024 atas kesalahan mengagungkan keganasan. Menurut RSF, tempat sebenar wartawan berkenaan adalah di stadium, bukannya di penjara. Harga tiket Piala Dunia disifatkan sebagai berpatutan walaupun terdapat kategori yang mencecah lebih $30,000. Presiden FIFA Gianni Infantino berkata tiket serendah $60 turut ditawarkan sekaligus antara yang paling rendah berbanding acara sukan lain di Amerika Syarikat pada peringkat playoff. Purata harga tiket bawah $500 dengan pelbagai kategori ditawarkan sebagai pilihan kepada peminat. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik, setiap emosi bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Mak, sejuk no ayahnya.
1: Memanglah sejuk atas kita udah di Cameron Highlands 94.7 MHz.
2: Jomlah dengar hiburan berinformasi untuk koma aja. Era FM.

0: ceria bersama Pera FM. Tema Yap Yo ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yo untuk koma aja.
1: Yopio tentunya untuk koma je. Terima kasih terus layan Pera FM di mana saja koma berada ketika ini di hari Khamis 11 Jun 2026, 25 Zulhijjah 1447 Hijrah. Diharapkan semua pendengar berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Dan juga hari ini Fina rasa teruja di konti Pera FM ni. Fina tak sorang, ramai berjuta-juta lemon ada di konti ketika ini kerana kita bersama dengan tetamu istimewa dari Club Plus Cawangan Section N4N5. Betul ke sebutannya tu?
2: Betul.
1: Apa khabar semua?
2: Alhamdulillah.
1: Ini macam tak berapa nak rancak sangat ni. Udah sarapan ke belum?
2: Udah.
1: Okey, jadi apa khabar semuanya?
2: Baik.
1: Ini adalah pelawat-pelawat kita yang nak bersama-sama dengan kita, nak tengok macam mana kami di Pera FM beroperasi, bersiaran untuk pendengar-pendengar setia Pera FM. Dan juga dalam ramai-ramai ada dua insan yang terpilih nak bersama-sama dengan Fidaz. Jadi nak mohonlah Yop dan Yong kita memperkenalkan diri. Kita mulakan dengan Yop dulu sebab Yop paling kacak sekali.
3: Aduh.
1: Silakan Yop. Apa khabar Yop?
3: Khabar baik.
1: Khabar baik. Siapa namanya Yop?
3: Saya Muhammad Alias B. Ibrahim.
1: Iya ke? Okey. Ini dah berapa lama? Bertugas di Plus mana ni?
3: Plus Ipoh Utara.
1: Plus Ipoh Utara. Okey. Bahagian apa tu? Sekarang tiket dah tak ada dah kan?
3: Bahagian yang paling penting.
1: Oh, okey. Apa yang paling penting tu? Awak debor dengarnya.
3: Kami lah yang menyambut orang yang pertama lalu.
1: Oh, Masya Allah. Ini orang-orang hebat lah ni. Wira negara lah kiranya ni.
3: Barisan hadapan.
1: Barisan hadapan. Okey. Jadi dah berapa tahun berkhidmat ni?
3: Tahun ini yang ke-26.
1: Oh, 26 tahun. Masya Allah. Tahniah. Okey. Dan juga turut bersama dengan kita Yong. Kita Yong. Perkenalkan diri Yong.
4: Assalamualaikum. Nama saya Nur Mazni binti Jamaluddin. Saya daripada Plaza Ipoh Utara juga.
1: Ipoh Utara juga. Bahagian yang sama juga ke?
4: Bahagian yang sama.
1: Okey. Jadi dah berkhidmat berapa lama dah ni?
4: Sama, 26 tahun.
1: 26 tahun. Mok sama-sama masuk janji ke macam mana ke? Nak sama-sama masuk. Okey lah. Dan juga selain Yop dan Yong, kita ramai lagi ada bersama-sama dengan kita. Semua okey, seronok ke?
2: Seronok.
1: Ini semua bahagian yang sama dari Ipoh Utara ke?
4: Ada yang ofis.
1: Oh, ada yang ofis.
4: Lain samalah, tol crew juga. Kita orang jawatan sekarang tol crew.
1: Oh, tol crew. Okey.
4: Dulu jurutol.
1: Dulu jurutol.
4: Kemudian CSA.
1: Aha.
4: Sekarang dah tukar tol crew.
1: Tol crew. Okey. Jadi mereka lah yang berkhidmat dan juga memastikan kelancaran trafik di atas jalan raya kan. Selalu time raya lah yang yang jenuh sikit nak ngadanya ya.
4: Tapi Ipoh Utara tu lengang, laluan tengah je lah yang jamnya.
1: Oh, laluan tengah je lah yang jamnya kan.
4: Tapi kalau Cangkat Jering ke Taipei Utara, Bukit Merah, Kuala Kangsar tu ada yang jam lah.
1: Itulah yang kita dalam segan-segan tadi tu macam gini tu kan. Okey. Jadi apa kita nak tanya, mungkin ada pesanan-pesanan untuk pengguna-pengguna jalan raya kita ni kan. Ini pesanan ikhlas dari orang Plus sendiri ni.
4: Kalau lalu highway tu kena pastikan kad tu sentiasa cukup lah.
1: Kalau tak cukup nak buat apa?
4: Kalau tak cukup dekat lorong tu, nanti masuk lorong yang nombor 2 daripada kiri tepi.
1: Okey.
4: Dalam pondok tu ada orang.
1: Oh, dalam pondok tu ada orang.
4: Boleh tambah nilai kat situ.
1: Boleh tambah nilai. Tapi ini bukan bermakna kamu jangan malas nak tambah nilai dekat tempat lain lah. Ini kalau sesak-sesak je.
4: Sebab kan kalau RFID pun benda tu daripada handphone ni. Jadi kena pastikan lah dekat handphone tu cukup lah duit e-walletnya kan. Tak adalah melancarkan menyenangkan orang lain sama kan.
1: Betul. Lagi beramaknya apa lagi pesanan-pesanan ni? Kadang-kadang benda-benda yang simple je pun, kalau kita rosak macam mana, apa nak buat?
4: Itu Plus Ronda lah.
1: Itu Plus Ronda lah. Adalah nombor yang diberikan nanti
4: itu
1: kan.
4: Itu 1-800 88-4x0.
1: Itu dia pesanannya. Okey, Yop kita takkan maming je Yop. Apa pesanannya juga tu?
3: Pesanan Yop lah. Sebelum masuk tol, top up siap-siap.
1: Yop pesan benda yang sama
3: kita
1: kan.
3: Kita senang orang lain pun senang. Sama-sama kita senang.
1: Dan juga jangan marah-marah. Tak, untuk pengguna lah. Bila kita suruh kata link kiri, marah pula. Jangan kopi itu. Okey, apa-apa pun, terima kasih banyak-banyak.
4: Ada pesanan juga.
1: Okey, silakan.
4: Nanti buat masa sekarang ni, daripada hutan kampung ke Sungai Dua, dah gunakan Just Go. Tapi start sama ada bulan 7 atau ke bulan 8, kita orang daripada Juru sampai ke Johor akan mulakan Just Go tu.
1: Okey. Dah makin canggih lah sekarang ni.
4: Betul. Just Go lagi senang. Semua guna kad bank je.
1: Alright. Okey, sekarang ni
4: tapi daftar je lah dekat apps.
1: Daftar dekat apps. Nanti akan diberi panduan lah kot macam betul. Mana cara nak menggunakan aplikasi yang baru ni.
4: Ya, betul.
1: Okey, jadi macam tak adil pula kalau suara Yub dan Yong je. Yang lain-lain tu rasa macam bila suara aku nak keluar ni kan.
4: Ya, betul.
1: Jadi kita nak dengar suara semua rakan-rakan kita dari Plus kita ni kan. Jadi mesti ada tagline. Macam Pera FM macam tadi cakap ada untuk koma aja. Kalau Plus, apa tagline dia? Ramai-ramai serentak kalau boleh kita nak dengar. Boleh?
4: Okay, satu, dua, tiga. My Plus.
1: Ah, boleh lagi sekali.
4: Satu, dua, tiga. My Plus Awesome. Untuk koma aja.
1: Alright, terbaik. Apa-apa pun terima kasih semua. Saya sudi datang ke Perak FM. Jadi boleh ronda-ronda lagi, banyak lagi tempat-tempat menarik yang akan dikongsikan bersama-sama dengan koma. Okay?
4: Terima kasih.
1: Alright. Jadi kepada koma terus layan Perak FM. Tentunya untuk koma aja.

0: Hai, Assalamualaikum, saya Wani Kerry. Jangan lupa untuk terus menyokong Perak FM. Perak FM untuk koma aja.
1: Sakannya bercuti. Siap update dalam Facebook dan IG. Tapi hutang dah bayar ke belum? Kan elok kita bayar hutang kawan-kawan dulu. Janganlah buat-buat lupa pula. Ingat tau, hutang wajib dibayar walaupun tidak dituntut. Pesanan tanggungjawab ini daripada saya, Dana Faizah, untuk pendengar setia Perak FM.

0: Masa kecil kawan, bila besar lawan. Itulah api yang tak kenal siapa pemilik rumah. Jadi apabila berlakunya kebakaran, langkah yang penting adalah mencari jalan keluar. Oleh itu sebagai penghuni, mestilah mengenal pasti sekurang-kurangnya dua jalan keluar di rumah koma itu. Dan juga setiap ahli keluarga mestilah tahu di mana anak kunci pintu disimpan. Pesanan perhatian ini daripada saya, Abang Bomba Syafiq Farhan, untuk pendengar Perak FM. Untuk koma aja.
1: Tahu ni Fahal. Ha? Memang aku tutup-tutup.
2: Awak okey tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya boleh cerita semua-semua tu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: informasi dan hiburan untuk koma RFM.
1: Au mak nyaku hanya komen. Atemu adalah kan komen. Ipe RFM itu sampai untuk komen. Oh Tuhan.
2: Baik, RFM tentunya untuk koma aja. Untuk siapa lagi, terima kasih di atas kesetiaan anda bersama-sama dengan kami. Ha, tadi kita dah santuni rakan-rakan kita dari Plus yang nak menyaksikan secara langsung macam mana kami Perak FM bersiaran untuk bersama-sama dengan anda. Dan ada juga tentunya lah ramai sekali pendengar-pendengar setiap Perak FM, termasuklah anda sendiri. Okey, ada yang mungkin kita pernah bersua, ada yang tak pernah bersua lagi. Apa-apa pun, kami ucapkan terima kasih kerana sudi mendengarkan Perak FM. Dan jangan lupa, kamu boleh dengarkan kami juga menerusi RTM Klik. Mudah sahaja muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar koma, dan juga koma boleh dengarkan kami di mana-mana sahaja koma berada. Okey, dan juga ini video kongsi dari Public Health ni, katanya masuk 40-an tak perlu, nampak 20-an. Maksud dia macam mana tu? Sebab ada orang kata yang dia orang kata ada yang kata yang lahir 80-an 90-an tu muka tetap nampak macam 20-an. Betul ke? Tak tahulah betul ke tidaknya. Tapi apa-apa pun, kita kena terima hakikat lah. Bila kita dah berusia 40-an ke atas ni, mungkin dulu kulit kita tegar kerja, sekarang sudah ada kedutan-kedutan halus. Itu petanda lah tu, petanda yang menandakan usia kita semakin meningkat, ataupun wajah kita nampak lebih matang. Ada juga yang kata dah 40-an elok je muka dia, sudah 50 tak ada pun kedut-kedut. Itu rezeki dia nampak muda. Tapi ada orang kata faktor pemakanan juga memainkan peranan yang sangat penting. Dari segi ulam-ulaman, jaga makanan, tak ambil gula yang berlebihan dan sebagainya. Jadi mungkin dari situ kita boleh sama-sama untuk mengamalkan gaya hidup yang lebih sihat. Jadi bila kita tak ada masalah gula, jadi kita pun tak adalah rasa macam stres dan sebagainya. Jadi itulah maksudnya kan, kita kena nak nampak muda ni dari faktor pemakanan itu sangat-sangatlah penting. Dan bila dah usia 40-an ni, boleh dapatkan rawatan di hospital-hospital untuk kita tengok tahap kesihatan kita macam mana. Kadang kita ni takutlah bila doktor kata awak ada penyakit ni, kita dah berdebar kan. Tapi sebenarnya itu adalah salah satu cara yang bagus untuk kita ketahui tahap kesihatan kita, masalah kesihatan kita okey ke, tekanan darah kita okey ke, gula okey ke, kita punya BMI okey ke tidak ke. Jadi jom sama-samalah kita jaga kesihatan diri kita. Okey, banyak lagi benda nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami di Perak FM. Datuk Seri Siti Nurhaliza dan juga Adi Govinda, Menamakan Mencinta. Terus layan Perak FM, tukar maja.

0: dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yo, untuk koma aja.
1: Baik, untuk koma aja ni Fina nak kongsikan bersama-sama dengan anda antara program yang akan berlangsung di Negeri Perak, iaitu pada hari Isnin nanti 15 Jun 2026, di mana program Mesra Hari Bertemu Pelanggan Kerajaan Negeri Perak Siri 4 untuk tahun 2026. Hari Isnin akan datang ni 15 Jun 2026 bertempat di Stadium Indramulia Ipoh bermula 9 pagi hingga 12 tengah hari. Pelbagai perkhidmatan dan kemudahan yang disediakan, antaranya jualan barangan keperluan asas pada harga yang berpatutan. Ada juga kaunter perkhidmatan bergerak dari Pejabat Daerah dan Tanah Kinta, ada Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Perak, ada Pembadanan Perpustakaan Awam Negeri Perak, ada klinik pergigian pun ada juga, dan juga Jabatan Pendaftaran Negara. Selain itu juga ada reruai perkhidmatan dari segi biro pengaduan awam, ada My Digital ID, ada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, dan kalau ikutkan banyak lagi yang disediakan untuk anda. Termasuklah ada jualan rahmah yang bermula pada hari Isnin 8 pagi hingga 5 petang. Jadi boleh dapatkan barangan-barangan dengan harga yang lebih murah, lebih berpatutan. Jadi boleh hadirlah pada hari Isnin akan datang nanti. Okey, itu antara aktiviti-aktiviti yang akan berlangsung di Negeri Perak. Banyak lagi yang Fina akan kongsikan bersama-sama dengan anda. Yang penting koma kena terus setia bersama kami di Perak FM. Jam 11 pagi nanti kita ada segmen tajaan bersama dengan Nesq. Jadi selepas itu Afina akan kembali dengan menyajikan lagu-lagu yang terbaik khas untuk anda. Jadi terus setia bersama kami di Perak FM untuk koma aja.

0: koma je.
1: Baik, tentunya untuk koma aja sudah pun 11:01 pagi ketika ini. Terima kasih terus setia bersama kami di Pera FM untuk koma aja. Okey, dan juga seperti Fida maklumkan, awal-awal tadi kita ada segmen tajaan bersama dengan Nescu Resources, dan juga sekarang ini bersama-sama dengan Fida, kita bersama dengan Cik Zaidi. Assalamualaikum Cik Zaidi.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa khabar
2: Cik? Alhamdulillah, sehat belaka.
1: Sehat belaka ya. Ha, kena pula minum Nescu lagi sehat lah.
2: Betul.
1: Alhamdulillah. Okey, jadi pendengar-pendengar kita ramai yang teruja nak mengetahui mengenai produk Nescu ni. Jadi mungkin boleh kongsikan kepada pendengar-pendengar kita. Silakan.
2: Baik, terima kasih DJ yang bertugas. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Pera FM yang saya kasihi sekalian. Apa khabar semua? Sehat semua, sihat-sihat belaka eh. Baik, bersama saya pada hari ini untuk berkongsi satu topik eh yang sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai rakyat Malaysia ni. Sambil tu saya nak dengar lah pendengar semua kan, nak tanyalah. Pernah tak dengar ayat ni? Biasalah dah berumur, memanglah lutut sakit, umur pun dah meningkat. Sendi tu kalau berbunyi tu benda biasa je kan. Biasa dengar tak perkataan ni? Mungkin mak ayah kita tu, nenek kita kan. Dan tak mustahil kita yang berumur pun kita akan sebut ayat-ayat yang begitu. Dan ramai antara kita yang menganggap sebenarnya sakit sendi, sakit lutut dan sakit pinggang ni benda yang biasa, yang normal, yang memang confirm siapa yang tua ni akan sakit. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, persoalannya, betulkah usia ni satu-satunya punca? Sebenarnya tidak tuan-tuan dan puan-puan, abang kakak, tuan nenek semua, pak ngah, mak ngah semua, bukan. Memang betul usia meningkat. Okey, perubahan kita semula jadinya semakin tidak baik kesihatan kita. Itu benda yang memang orang tahu. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan semua, kita kena faham tu benda. Perhasilan kolagen yang berkurang, puas pemulihan badan yang semakin tidak cantik, itu semua memang punca yang menyebabkan masalah kesihatan kita. Tetapi ramai juga yang tidak sedar bahawa gaya hidup sihat dan pemakanan yang tidak baik juga memainkan peranan yang sangat besar. Malah pemilihan makanan kesihatan tambahan juga memainkan peranan yang cukup signifikan. Kan, kita satu Malaysia ni, kita orang kata apa, produk-produk makanan kesihatan ni banyak bersepah, tetapi tak ramai yang amalkan. Ni contohnya kan, kita nak bagi contoh lah kan, kita kurang bersenam, terlalu lama duduk, berat badan pun berlebihan, pemakanan yang tak seimbang, semua ni memberi tekanan dalam kesihatan tubuh badan kita keseluruhan. Sebab tu kita lihat ya DJ, tuan-tuan dan puan-puan semua, ada individu yang umurnya 70 tahun masih aktif, boleh bersukan, boleh bersenam, berbasikal, boleh hiking. Umur 70 tahun, jangan terkejut. Saya naik hari tu pergi ke Taman Negara. Umur 89 tahun.
1: Ada.
2: Naik sampai atas. Terkejut saya. Dia faham tak? Dia dah tua, dah berumur 89, tapi dia boleh nak sampai puncak. Tetapi pernah tak kita nampak apa, ada individu yang umurnya 50-60 tahun, dah sakit badan, bongkok, tak larat, kerja sikit dah letih. Baru kerja pagi sampai petang, malam dah pingsan. Biasa kita nampak perkara-perkara itu berlaku kan. Baik, pendengar-pendengar semua, pihak-pihak yang tersayang lah kan, okay, badan kita ni macam kenderaan. Kalau kita selenggara baik-baik, kita jaga baik-baik, servis elok, bertahan lama. Sampai 7 tahun, 8 tahun pun masih lagi elok lagi. Tapi kalau kereta kita ni, motor kita tak servis dengan baik, apa jadi? Sampai 4 tahun, 5 tahun dah mula bermasalah. Jadi pemakanan yang baik, rehat yang cukup, nutrisi yang berkualiti, juga pemakanan tambahan yang kita amalkan, itu memberikan pandangan sangat penting untuk tubuh badan kita. Sebab tu hari ini semakin ramai yang mengambil berat tentang kesihatan mereka, termasuklah mengambil parti sarang burung walet Nescu. Tetapi apakah kelebihan, keistimewaan mengambil parti sarang burung walet Nescu? Saya pasti ramai yang dah tahu, tapi ada juga yang belum tahu atau was-was. Lepas ni kita sambung. Cumanya saya nak khabar, siapa yang dah menjadi regular customer kita, pelanggan tetap kita, yang dah amalkan, yang dah dapat manfaat, kebaikan, yang confirm nak repeat order ni, ini peluang anda. Okey, nombor telefon masih biasa tuan-tuan dan puan-puan, 011-3560-5548. Saya ulang, 011-3560-5548. Nampak nombor dah bagi, tapi promosi ni saya tak bagi. Kenapa? Nak bagi terkejut. Sebab hari ni kita ada dua promosi yang berbeza untuk keselesaan anda seisi keluarga. Promosi bajet dan juga promosi jimat. Promosi bajet, kita tawarkan 3 botol parti sarang burung walet. Kita tambah 3 paket kopi klasik Nescu pada harga RM100 sahaja. Dan ini kita ada kenakan sedikit charge penghantaran ke rumah lah. Dan juga promosi yang kedua, iaitu promosi jimat, kami menawarkan 6 botol parti sarang burung walet. 6 botol parti sarang walet pada harga RM200 sahaja. Yang ini kita belanja cas perhantaran. Kita nak belanja, kita nak bagi pelanggan-pelanggan kita ni happy, seronok berbelanja dengan kita. Dapat harga murah 6 botol 200, dapat lagi free COD. Jadi seulang balik promosi bajet kita, 3 botol parti tambah dengan 3 paket kopi pada harga RM100 sahaja, ada caj perhantaran sedikit kita tenangkan. Dan juga promosi jimat kita, 6 botol parti sarang burung walet RM200 sahaja, ini free COD. Jadi kalau anda rasa berminat, anda rasa berbaloi, anda pasti jimat sangat harga ini, seronok, happy dengar, call kita, WhatsApp kita, message pun boleh 011-3560-5548.
1: Okey, baik. Kita nak rehat seketika. Lepas ni ada lagi nak dikongsikan bersama-sama dengan anda. Jadi terus setia bersama kami di PRFM.

0: Masih lagi dalam segmen Tajaan bersama dengan SQ dan juga masih lagi Cik Zaidi bersama-sama dengan kita. Jadi banyak lagi yang nak dikongsikan bersama-sama dengan anda. Jadi kita nak kembali terus bersama dengan Cik Zaidi. Silakan.
1: Terima kasih DJ yang bertugas. Baik, selamat kembali kepada pendengar Pilihan FM yang saya kasihi sekalian. Saya ulang baliklah kepada mungkin yang baru masuk radio ni kan, ataupun mungkin tak clear. Kita ada dua promosi, iaitu Bajet dan Jimat. Kan, untuk Bajet punya kita tahu keluarkan 3 botol parti Sarang Burung Walid, kita tambah dengan 3 paket kopi pada harga RM100 sahaja, dan ini kita ada kenakan cas penghantaran sedikit lah. Dan juga untuk promosi kedua, promosi Jimat, kita tawarkan 6 botol parti Sarang Burung Walid pada harga RM200 sahaja, dan ini kita belanja cas penghantaran. Mana perlu bayar barang sahaja, cas penghantaran tak perlu bayar. Jadi anda fikir, tepuk dada, tanya diri, tanya hati, jimat ke tidak, berbaloi ke tidak? Jika ya, terus call kita, terus WhatsApp kita, mesej pun boleh 011-3560-5548. Baik tuan-tuan dan puan-puan, Sarang Burung Walid bukanlah sesuatu yang baru lagi. Apatah lagi Nescu Parti Sarang Burung Walid dah terkenal seluruh Malaysia, dah viral, dah katakan dah lebih 10 tahun dalam pasaran. Katalah sijil apa, sijil mesti KKM kita ada, sijil halal kita ada, okay, produk kita R&D bersama Mardi pun bukan satu produk yang tiba-tiba muncul. Bukan produk timbang kilo, bukan produk yang biasa-biasa, tapi produk yang premium untuk kesihatan rakyat Malaysia. Untuk pengetahuan semua, Sarang Burung Walid dah diamalkan sejak beratus-ratus tahun dahulu. Memang dikaitkan dengan penjagaan kesihatan dan kecergasan tubuh yang optimum. Apa yang menarik tuan-tuan dan puan-puan, Sarang Burung Walid mengandungi protein dan pelbagai asid untuk kesihatan keseluruhan badan kita, terutamanya golongan yang sering cepat letih, kan, kurang bertenaga atau ingin menjaga kesihatan apabila usia semakin meningkat tua. Namun, perlu difahami tuan-tuan dan puan-puan bahawa parti Sarang Burung Walid ini bukan ubat. Ini saya nak bagi tahu terang-terang. Ini bukan ubat tuan-tuan dan puan-puan. Tapi inilah makanan kesihatan tambahan yang membantu melengkapkan keperluan badan kita yang tak cukup-cukup ni. Tuan-tuan dan puan-puan kat sini yang mendengar saya ni, cuba angkat tangan. Saya tak nampak lah, tapi jujur lah kan. Siapa yang memang cepat letih, kurang bertenaga. Maknanya dia bukan dia penat tau, tapi badan memang tak bertenaga. Cepat semput, mengah-mengah, sakit asma, ada asma semput kan, yang pakai inhaler sebagainya kan, tekanan darah yang tak menentu, gula dalam badan yang tak stabil, urat-urat tu sakit, badan-badan sakit, sendi-sendi pun bermasalah, dan juga kolesterol dalam badan kita ni yang bermaharaja lela. Siapa dalam ni yang mendengar ni ada yang saya sebut-sebut tu, ini antara sedikit sahajalah masalah-masalah yang insyaAllah dapat kita bantu dengan mengamalkan parti Sarang Burung Walid. Jadi ini peluang anda untuk menyingkirkan masalah-masalah tersebut tuan-tuan dan puan-puan apabila kita gabungkan gaya hidup sihat, pemakanan seimbang, juga pengambilan Nescu Parti Sarang Burung Walid. InsyaAllah ini menjadi satu medium yang dapat membantu kesihatan kita. Baik pendengar tuan-tuan puan-puan yang saya hormat sekalian, kadang-kadang kita sanggup jaga kereta kita, kita labur beribu-ribu ringgit untuk jadikan kereta kita, motor kita memang sedap dipandang, cantik dan elok nak bawa, betul tak? Tetapi badan kita ni macam mana? Saya pasti dalam ni yang mendengar, tunggu sakit baru pergi klinik, tunggu sakit baru makan ubat. Kalau tak sakit, kita buat tak tahu je, kita melantak macam-macam, betul tak? Betul, saya pasti, dan saya pun mungkin salah seorang jugalah kan. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, okay, jangan tunggu badan kita ni rosak, jangan tunggu badan kita ni letih, sakit sekian-sekian. Tak perlu tunggu tuan-tuan dan puan-puan, mulakan langkah kanan penjagaan kesihatan daripada sekarang ini. Amalkan pemakanan yang baik, kekalkan gaya hidup yang terbaik untuk anda. Dan tuan-tuan dan puan-puan, okay, saya nak serulah, jadikanlah Nescu Parti Sarang Burung Walid ini satu amalan dalam hidup kita supaya kesihatan kita ini berada tahap yang terbaik. Jadi seulang tuan-tuan dan puan-puan, promosi kita ada dua, Bajet dan juga Jimat. Promosi Bajet, 3 botol parti Sarang Burung Walid, okay, kita tambah dengan 3 paket kopi. Paket tau, bukan kotak. Jangan salah faham tuan-tuan. Okay, seulang balik, promosi Bajet, 3 botol parti Sarang Burung Walid, berserta 3 paket kopi pada harga RM100 sahaja. Ini ada sedikit cas penghantaran dan juga promosi jimat 6 botol parti Sarang Burung Walid pada harga RM200 sahaja. Ini kita belanja penghantaran. Membaloi ke tidak, jimat ke tidak, saya pasti anda tahu. Jadi call WhatsApp message kita di talian 011-3560-5548. Saya ulang 011-3560-5548. Jadi akhir kata daripada saya, Nescu Parti Sarang Burung Walid, pantang letak pasti habis. Jom kekal sihat bersama keluarga NESQ.
0: Okey, baik. Terima kasih Cik Zaidi dari NESQ telah pun berkongsi sesuatu yang bermanfaat. Jadi kepada komen, jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami di Perak FM. Zone Music akan bersama-sama dengan anda sekejap saja lagi.
2: Hey Wahid, Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang? Itu pasalnya dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Pi? Rahsia? Kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pun dengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan. Betul ke Jepit? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu? Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055. Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman. Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke nama 010-200-7055.
3: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
4: Terus layan Perak FM dengan lagu-lagu terbaik untuk kamu aja.

0: FM untuk komer aja. Perak FM 95.6 MHz Bukit Kledah, Ipoh 104.1 MHz Bukit Larut, meliputi Perak Utara 94.7 MHz Gunung Bintang, Darren Highlands, Pahang 96.2 MHz Krik, 97.3 MHz Cangkat Rembian, Tapah 89.6 MHz Bukit Asar, Tanjung Malim, meliputi Perak Selatan 94.2 MHz Cilengkok. Perak FM, hiburan berinformasi untuk komen. Ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesetiaan dan kesetiaan.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga

0: lebih ceria bersama Pera FM. Segmen Yop Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yop Yong untuk koma aja.
1: Yang tentunya untuk koma aja. Sudah menghampiri 11.32 minit pagi. Dan juga mungkin untuk peniaga-peniaga kita sekarang ni yang sedang berjuang, berjuang menyediakan juadah-juadah makanan, peniaga-peniaga makanan kita kan. Ada yang meniaga secara dalam talian, order masuk baru buat. Ada juga yang sebegitu, ada yang juga berada di kedai dan sebagainya. Semoga sentiasa dimurahkan rezeki anda. Ataupun mungkin ada yang terfikir-fikir macam mana cara untuk menambah pendapatan keluarga. Jadi apa yang boleh dilakukan. Jadi mungkin anda pandai memasak. Ini Vina kongsikan satu cerita, mungkin boleh dijadikan panduan atau semangat lah mengenai seorang kata anak muda kita, Siti Aisyah ni. Dia beli kereta pertama hasil jualan puding RM1 sahaja. Jadi Fina kongsikan bersama dengan anda, bermula dengan hanya menjual puding pada harga RM1 sebekas dari rumah, seorang usahawan muda kini mampu berbangga apabila berjaya membeli kereta sendiri hasil keuntungan perniagaan pencuci mulut yang diusahakannya. Dan juga wanita muda itu baru berusia 26 tahun. Katanya itu adalah detik yang paling bermakna dalam tahun pertama beliau menceburi dunia perniagaan, sekaligus membuktikan usaha gigih dan kesungguhan mampu mengubah kehidupan seseorang. Dan juga pada asalnya perniagaan puding dilakukan secara kecil-kecilan, kini semakin mendapat sambutan apabila pelanggan mula mengulangi pesanan dan memperkenalkan produknya kepada orang lain. Dan menurut katanya lagi, pada awal perniagaan memang agak susah kerana perlu mencari pelanggan dan memperkenalkan produk. Namun, sejak 5 hingga 6 bulan kebelakangan ini, sambutan semakin baik dan tempahan diterima secara konsisten. Jadi, di sini Vina nak sampaikan, nak kongsikan bahawa tak kisahlah apa perniagaan yang kita lakukan. Walaupun pada kita, alah setakat kita jual puding je, orang mesti tak nak makan. Siapa kata? Mungkin dari air tangan kita tu kena dengan cita rasa orang lain. Jadi kita boleh jadi usahawan dalam orang kata sekelip mata. Mungkin ada usaha-usaha yang perlu kita lakukan. Tak adalah hari ni belum berniaga, hari ni juga kaya. Tidaklah. Mungkin ada orang usaha dia kena lebih sikit. Sekarang ni kan dah ramai orang, dah ada banyak aplikasi-aplikasi yang ada yang anda boleh promote perniagaan anda. Jadi boleh gunakan cara yang sebegitu. Nanti nak maju sikit nanti promote di Pera FM pula. Ada harga dia kan. Jadi ramai orang lebih tahu mengenai perniagaan yang anda jalankan. Jadi mari kita sama-sama berusaha. Mari kita sama-sama kita bangkit untuk kita mulakan sesuatu yang baru. Jadi jangan lagi pandang ke belakang. Mungkin ada ujiannya yang masing-masing. Jadi terfikir macam mana cara nak bantu keluarga dan sebagainya. Jadi ini mungkin salah satu langkah yang boleh dilakukan. Okey, jadi come on, usahawan-usahawan kita. Jadi selamat berniaga. Jadi semoga sentiasa dilimpahi rezeki yang tidak terhingga untuk kita semua. Amin. Okey, baik. Dan juga macam biasalah, nanti kita ada ruangan seleksi. Dari sekarang dah boleh dah hantarkan lagu-lagu anda di talian 010-2007-055. Kita cuba untuk tunaikan lagu-lagu permintaan koma. Dah ramai yang dah hantar WhatsApp awal tadi pun. Dah ramai yang hantar kan. Boleh-boleh nanti Fina akan cuba tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi terus layan Pera FM tentunya untuk koma aja.

0: dengan lagu-lagu terbaik untuk kamu aja.
1: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
0: Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: hashtag penyiaran jakit.
1: Setiap hari, kita scroll media sosial berjam-jam tapi pernah tak kita fikir apa yang kita kongsi tu betul ke, elok ke atau boleh sakiti hati orang lain? Sekali kita tekan share, kesannya besar. Fitnah, gambar palsu, komen kasar, semua ini boleh jejas ke orang lain. Ingat, dunia maya ini nyata juga dan setiap perkongsian datang dengan tanggungjawab. Sebelum tekan, post, fikir dulu. Sebab apa yang kita kongsi cerminnya siapa diri kita.
2: Pesanan kibar masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM. Untuk komen aja.

Terus layan Barat FM untuk koma aja yang sedang memandu ketika ini. Berhati-hati di jalan raya, pandu dalam keadaan yang selamat. Waktu macam ni kan, nak hantar anak sekolah, sesi petang dan sebagainya, yang menaiki kenderaan, yang naik motosikal pun kena berhati-hati juga. Jangan tak pakai tepi kelidah ya. Mak ayah pakai, anak tak pakai. Yang mana hantar anak sekolah naik kenderaan pula, naik kereta tu kan, yang mana bawa anak kecil tu, pastikan anda bawa anak kecil anda keluar juga. Kalau anda keluar, jangan tinggalkan dalam kereta. Takut tau. Macam baru-baru ni terjadi jugalah dekat Avina sendiri, macam mana kereta terlock sendiri, kebetulan cermin tak turun dan sebagainya, enjin terpasang. Masih baik masa tu baru letak barang je, anak-anak tak ada lagi dalam kereta kan. Jadi cuba bayangkan kalau anak-anak tersangkut dalam kereta, ya Allah, tak tahu apa nak jadi kan. Jadi sukalah untuk kita ingatkan, kalau kita nak hantar anak kecil dan sebagainya, cuba turunkan dulu cermin kereta anda tu, supaya tidak berlaku perkara-perkara yang tidak diingini, terlock dan sebagainya. Sebab kadang-kadang tak jangka apa perkara itu akan berlaku kan. Jadi bila semua dah berada dalam keadaan selamat, baru memulakan perjalanan anda. Bila dah sampai ke mana-mana destinasi tu, jeling-jeling juga di belakang tu. Kadang-kadang kita mungkin lupa kita dah hantar anak ke belum, ada pula masalah kerja dan sebagainya, tak sempat nak fikir. Jadi kita tengok, walaupun kita yakin kita dah hantar anak kita ke taska atau sekolah dan sebagainya, tapi jeling juga di belakang tu, kot-kotlah kita tak perasan dan sebagainya. Okey, ini peringatan untuk diri sendiri dan kita bersama. Dan sebenarnya bila nak kongsikan bersama dengan anda statistik harian kemalangan seluruh negara tahun 2026 ini, supaya kita lebih berhati-hati ya. Dan juga laporan statistik yang bermula hingga 10 Jun 2026, sebanyak 1872 kes kemalangan direkodkan dengan membabitkan 6 kematian, dan terdapat penurunan kes sebanyak 74 kes kemalangan dan 7 kes kematian dicatatkan berbanding hari sebelumnya. Jadi para pengguna jalan raya dinasihatkan agar memandu secara berhemah dan sentiasa mengikuti peraturan yang telah ditetapkan, serta memastikan undang-undang jalan raya dipatuhi tanpa kompromi. Sekali lagi, berhati-hati di jalan raya. Okey, baik, 12.5 hari kita akan ikuti Warta Perak, dan selepas itu ruangan Selesi akan bersama-sama dengan anda. Terus layan Perak FM, tentunya untuk koma aja.

0: FM, Perak FM untuk koma aja.
1: Anda berada dalam zon seleksi.
2: Baik, dalam zona seleksi sudah pun 12.06 minit tengah hari untuk kita tunaikan lagu-lagu permintaan anda, menghiburkan koma dalam apa saja koma sedang lakukan ketika ini, yang sedang masak pun sambil-sambil layan Pera FM. Terima kasih banyak-banyak. Okey, banyak juga kiriman WhatsApp kita terima. Jadi kita cuba tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Antaranya kita ada Mantasha nak dengarkan lagu dari Islam Nur Kasih. Selain itu juga Juliana dari Silibe nak dengarkan lagu dari Hatan dan Dia Fadila, Tangisan Marhanis, boleh sahaja. Selain itu juga Hafiz dari Taipei nak dengarkan lagu dari Iwan, tajuknya Bulan. Dan juga sekarang ni kita ada Ikin, Ikin nak dengarkan lagu dari Roni, Menanti Janji. Terus kekal bersama kami di Perak FM untuk Komaja.

34 stesen pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Hidayah, Radio RTM.
1: Ulu Kelo, Moh Jelajah. Ke negeri Perak, penuh pesona. Alam sejarah, semuanya ada. Kulu Kelo, Perak istimewa. Temui indahnya Perak yang penuh warna. Kulu Kelo, kita jelajah bersama. Semestinya di Perak FM Lekomen.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

0: Dunia bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.
1: Ya, berbagai perkongsian yang menarik khas untuk anda. Terima kasih terus setia bersama dengan kami di Pera FM. Okey, sambil-sambil melayari media sosial tu. Ha, jadi kalau boleh kata bacalah cerita-cerita yang sahih. Ha, kadang banyak sangat fitnah-fitnah yang ada di media sosial ni. Ha, kadang kita rasa macam betul ke kita percaya pula. Ha, sekali perkara tu adalah fitnah. Jadi siapa yang berdosa? Ha, kita juga. Jadi jari jemari tu jangan terlalu ringan untuk menulis atau type kata-kata yang boleh menyakitkan hati seseorang. Ada yang gunakan medium platform media baru kita ni untuk beli-beli orang. Tak nak macam tu. Okay, kita nak yang baik-baik saja, yang murni-murni sahaja supaya kita pun dapat hidup dengan rasa lebih tenang dan gembira. Okay, jadi gunakan media sosial dengan cara yang paling-paling bijak. Okay, baik, jom kita santuni lagi rakan-rakan kita yang nak bersama-sama dengan kita. Afina ada 3 orang pendengar baru ni, katanya memang dah lama dengar Pera FM tapi kali pertama mencuba nasib nak dengarkan lagu permintaan menerusi WhatsApp Pera FM kami. Terima kasih banyak-banyak. Antaranya yang bersama-sama dengan kita, kita ada Suhaila Arifin dari Malim Nawar. Katanya, saya pendengar setia Pera FM, sebelum ni dengar je, hari ni nak cuba minta lagu kod disiarkan. Alhamdulillah, kita siarkan lagu permintaannya. Nak dengarkan lagu dari Exist Seperti Dulu. Boleh sahaja, sekejap lagi kita akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Selain itu, kita ada Damahuri Sabri pun ada juga dari Kuala Kangsa. Nak dengarkan lagu dari Zainazin, Kemelut di Muara Kasih. Layan lagu ni tengah hari ni sambil-sambil duduk-duduk sementara tunggu cucu balik sekolah kejap lagi. Ni kalau atuk-atuk duduk dengan cucu-cucu memang seronok lah kan. Cucu-cucu pun lagi seronok sebab tok ngopah manja ya. Tapi dalam manja-manja pun kena berhati-hati juga ya. Jangan manja lebih, lain pula jadinya. Dan juga Zulfaizah Zakaria pun ada juga nak dengarkan lagu dari Hakim Rosli, Sangka Cita. Jadi jom, bukan sangka cita, sangka derita. Jadi terus layan Pera FM tentunya untuk kau maja.

jauhi fitnah sama-sama kita. Jauhi fitnah terutama sekali di media sosial lah, seperti baru-baru ni yang tular ya. Dan juga ni Fina ambil dari petikan berita, polis teruskan siasatan lelaki muat naik kandungan fitnah Tok Batin dan juga Jaslinda. Jadi kesimpulannya di sini, sentiasa berhati-hati dalam berkata-kata, tambah-tambah kata-kata itu adalah yang berunsur fitnah. Jadi sangat-sangat bahaya ya. Zaman sekarang ni, walaupun kita berada dalam zaman yang canggih, kita ada media sosial, media baru dan sebagainya, sebenarnya lagi mudah lagi nak trace ni sebenarnya. Jadi berhati-hatilah sekali lagi dalam kita berkata-kata. Okey, baik. Dan juga terima kasih buat anda yang telah pun bersama-sama dengan Fida ya, ruangan seleksi yang Fida tak sempat tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Minta maaf banyak-banyak yang ada bersama dengan kita. Macam biasa Cu Intan hadir setiap segmen. Terima kasih banyak-banyak Cu. Minta maaf tak sempat nak tunaikan lagu Cu. Kita ada Zainal Ani pun ada juga. Terima kasih banyak-banyak. Kak Ita Cok pun ada. Terima kasih Kak Ita yang setia bersama dengan kami di Pera FM. Kita ada juga rakan kita Hazwan, ada Cici Ayam, ada Kak Zahraman Bertuah, ada. Yang penting kita sebut nama, maksudnya hadir bersama dengan kita. Kak Asnah kita pun ada, Kak Nur Azlawati pun ada, Kak Mana Rahim pun hadir. Jadi terima kasih banyak-banyak. Okey, baik. Dan juga jam 1 nanti macam biasa kita akan ikuti berita utama. Dan juga untuk panel bersama hari ini, maksudnya waktu solat fardu zuhur, because sama dari Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada jam 1:18. Jadi terus setia bersama kami di PRFM. Dua lagu terakhir permintaan rakan kita Ika dari Tanjung Rambutan, Wani Hasrita, Lembayung Tari, dan juga seterusnya permintaan rakan kita ini, kita ada Azwan dari Meru, nak dengarkan lagu dari kumpulan Scan. Terus layan PRFM tentunya untuk kemaja.

0: itu merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawa lah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Lawatan Perdana Menteri ke Jepun capai objektif. PMKS disaran perkukuh pelan perniagaan jangka panjang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

Lawatan Perdana Menteri ke Jepun capai objektif. PMKS disaran perkukuh pelan perniagaan jangka panjang. Sekian berita yang disunting oleh Nur Aziza Muhammad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik, setiap emosi bersama-sama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Dunia bersama Pera FM. Segmen Yap Yo ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yo untuk koma aja.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi, kita bersua lagi kan, kita dengar lagi suara kita kan, suara saya tuan-tuan kan. Jadi tuan-tuan dengar suara saya pun dengar suara saya juga. Mudah-mudahan dengan dengar suara itu pun merupakan jalan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin siapa yang diberikan petunjuk dengan ilmu-ilmu ni, so kita kena layan dan kita kena sediakan diri kita lah, sebab kita pun doa, kita minta kepada Allah SWT kan, dalam solat kita ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kepada kita petunjuk untuk jalan yang lurus. Kita selalu minta paling kurang satu hari 17 kali. Jadi dalam kita minta ni, kita kena pastikan kita dah dapat ke belum dapat ke, macam mana dan sebagainya, kena ada kesungguhan. Jadi kalau tidak ada kesungguhan, susahlah. Macam istighfar tuan-tuan, hari ni kita bila sebut istighfar ni maknanya apa? Maksud istighfar, minta ampun. Jadi pertama-tamanya bila sebut minta ampun kan, bila kita sebut minta istighfar tadi, minta ampun. Kenapa kita nak kena minta ampun? Sebab kita ni memang banyak dosa. Kita hamba, kita banyak salah, kita banyak kelemahan. Dan kadang kita, dalam kita minta, memanglah Allah suruh kita minta. Tapi dalam kita minta tu, kadang kita biadab, tak kena cara dia. Kita berdoa, bila ada keperluan saja kita berdoa. Walah sebenarnya doa ni tiap-tiap hari kita doa. Anak kita nak periksa, ya Allah, besok anakku nak periksa. Namanya sipolan-sipolan, nombor IC-nya sekian. Macamlah Allah tak kenal anak kita. Ni tuan-tuan, biadabnya kita kadang dengan Allah. Allah jadikan anak kita, Allah tahu. Kita tak angkat tangan tadi tuan. Kita belum angkat tangan, mulut kita belum sebut doa tu, hati tu belum terlintas apa, Allah dah tahu dah kita nak minta apa. Tapi bila mana kita minta dekat dia tu, kita doa dekat dia tu, keluar kita punya kebiadaban tuan-tuan. Jadi sebab tu kenapa kita kena minta ampun pada dia? Sebab memang kita banyak dosa dengan dia. Itu pertama-tamanya. Jadi sebab tu kalau ada di kalangan kita ni yang tak nak beristighfar, tak nak minta ampun pada Allah kan, nampak sangatlah kita ni sombong tuan-tuan. Nampak sangat kita sombong. Nabi satu hari istighfarnya pada Allah ni melebihi 100 kali. Nabi maksum, tidak ada dosa, confirm masuk syurga. Tapi bagaimana istighfarnya pada Allah Subhanahu Wataala? Jadi sebab itu tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, antara salah satu jalan untuk kita jadi hamba yang sangat baik dengan Allah Subhanahu Wataala, yang sangat rapat dengan Allah Subhanahu Wataala, dan pertama-tamanya kita tanamkanlah sifat istighfar tadi tuan-tuan. Kita rajin minta ampun, rajin minta maaf, dan sama ada kita sebut astaghfirullahalazim ataupun kita sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu istighfar Nabi Yunus alaihi salam, ataupun kita sebut rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, ini istighfar Nabi Adam alaihi salam. Jadi kita sentiasalah lafazkan kalimah istighfar tadi, sedang dalam masa yang sama hati kita benar-benar membenamkan rasa bersalahnya kita, rasa biadabnya kita, rasa kurang ajarnya kita, rasa memerlukan sangat keampunan daripada Allah Subhanahu taala, barulah akan benar-benar bermakna kita punya istighfar tadi tuan-tuan. Jadi semua yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah esok lusa kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyiaranjakim.
3: Firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a, yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

0: Putra FM dengan lagu-lagu terbaik untuk koma aja.
1: Ya, layan Putra FM tentunya untuk koma aja. Okey, ha, sudah pukul 1.25 minit ketika ini. Selamat menjamu selera buat anda yang sedang menjamu selera. Selamat makan tengah hari koma ya. Dan juga sekali lagi telah pun masuknya waktu solat fardu zuhur di kawasan Bandari Ipoh dan kawasan-kawasan sama waktu dengannya pada jam 1.18 minit sebentar tadi. Dan juga biasalah mengenai Piala Dunia ni, yup-yup kita, ada juga yong-yong kita yang meminati lawanan bola sepak kita ini. Jadi koma boleh dapatkan jadual penuh di Facebook Radio Television Malaysia RTM, dan juga anda boleh tonton Piala Dunia FIFA 2026 menerusi saluran TV OK, Sukan, TV 2, TV 1. Dan juga kalau tak nak gaduh-gaduh, nak tengok seorang-seorang lebih tenang katanya kan, boleh stream di aplikasi RTM Klik. Mudah sahaja sekarang ni, semuanya di hujung jari. Hashtag satu bola satu dunia, hashtag Piala Dunia 2026 RTM. Jadi sorak with RTM. Jadi rugilah kalau kamu tak menonton RTM tentunya. Okey, baik. Dan juga selepas ini 1.30 kita akan ikuti rancangan tausiah hingga jam 2 petang, dan juga selepas itu jam 2 petang ditemani rakan setugas DJ Eli untuk ruangan yang berikutnya Moh Gebang bermula 2 petang hinggalah 7 malam. Dan jangan lupa rancangan Atma Bahasa akan bersama-sama dengan anda jam 3 hingga 4 petang. Banyak rancangan-rancangan menarik khas untuk kamu. Jadi terus setia bersama kami di Pera FM. Tugasan Fina berakhir di sini sehingga kita berjumpa lagi semua. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
1: Kalau kita sudah mula mempelecehi orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
2: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
0: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.

0: Lucía. Sekarang kita ikuti rancangan tausiah dengan tajuk Mencontohi Rasulullah dalam Pembangunan Ihsan yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad yang telah pun dirakamkan di dataran Meru Raya Ipoh.
1: Tapi malam ini juga saya sedang mengingatkan, wahai perempuan-perempuan yang rajin puasa sunat, yang rajin sholat sunat, yang rajin ke Makkah, tawaf, sa'i dan umrah, kalian masih punya hutang puasa 90 hari. Itu kalau anaknya 1, kalau anaknya 5, kalau anaknya 10. Oleh sebab itu maka ganti puasa. Nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri ramadhan hadhihi sanati. Itu puasa Ramadan. Tapi kalau puasa qada, hamba berniat esok hari puasa qada lillahi ta'ala, mengganti puasa yang tinggal yang lalu. Perempuan dalam keadaan hamil, maaf, perempuan dalam keadaan nifas, solatnya tidak perlu diganti. Apa kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, kunna nu'maru biqada'is shaum, kami diperintahkan untuk mengqada salat, kami diperintahkan untuk mengqada puasa, walam nu'mar biqada'us shaum, tapi kami tidak diperintahkan untuk mengqada puasa. Kami diperintahkan untuk mengqada puasa, tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Salat jangan diganti. Yang tinggal semasa haid, maaf, uzur, yang tinggal semasa menyusukan anak, yang tinggal semasa nifas, wiladah, tapi puasa. Man mata, siapa yang mati? Man mata, siapa yang meninggal dunia? Wa alaihi siyamun, punya utang puasa 90 hari. Sama anhu waliyuhu, maka ahli warisnya, ibumu umur 70 tahun, engkau tanya pulang dari sini, apakah ibu punya utang puasa? Ya. Berapa lama? 90 hari. Sudah ada di qadha? Satu pun belum. Kenapa tidak di qadha? Aku tidak tahu. Kenapa sekarang tahu? Tapi tadi tidak ikut tazkirah. Aku streaming. Maka ganti puasa. Tapi kalau dia sudah meninggal dunia, man mata, siapa yang meninggal dunia? Wa alaihi siyamun, punya hutang puasa. Soma anhu waliyuhu, maka ahli waris menggantikan puasanya. Esok hari kau buka lemari, kau cari baju-bajunya, kau buka diarinya, kau lihat ada catatan, aku tinggal puasa 90 hari, saat mengandung 30 hari, menyusukan tahun pertama 30 hari, menyusukan tahun kedua 30 hari. Maka engkau panggil ahli waris yang lain. Assalamualaikum kakak, assalamualaikum adik, assalamualaikum abang, boleh esok datang ke rumah? Ada apa? Ini ada yang nak kita bagi-bagi peninggalan mak kita. Semua datang. Mereka menyangka ada surat tanah. Semuanya mereka datang. Apa yang nak kita bagi ini? Tenang. Semua. Apa yang nak dibagi? Ini. Engkau 30 hari. Engkau 30 hari. Engkau 30 hari. Apa ini? Puasa mak kita 90 hari belum diganti. Mana dalilnya? Man mata, siapa yang meninggal? Wa alaihi siyamun, punya hutang puasa. Soma anhu waliyuhu, maka ahli warisnya menggantikan puasa untuknya. Ini adalah atapnya. Kerana ketika kita sedang puasa, kita memang betul-betul dilindungi. Sebagaimana baju besi melindungi jantung, sebagaimana atap melindungi rumah, begitulah puasa melindungi pribadi seorang muslim. Saat sedang berpuasa sunat, masuk ke dalam toilet, kunci pintu, tak ada kamera CCTV, tengok atas bawah kiri kanan semua diam, ambil air, minum seteguk dua teguk, tak ada orang tahu. Ada yang tahu. Yang kita bahas baru 3, lantai, tiang, atap, pintu, belum lagi. Apa maknanya? Ketika kita sedang puasa, kita memang betul-betul menjaga diri kita. Maka banyak-banyak puasa. Adik-adik, para penuntut, para pelajar, siswa, kalian banyak-banyak puasa sunat. Bagus. Kenapa? Karena anak muda nafsu bergejolak. Tapi kalau kalian puasa sunat, insya Allah nafsu ada, tenaga tak ada. Datang kawan, itu ada nampak comel. Tak nampak, gelap dah dunia. Tak nampak. Apa sebab? Kerana sedang melaksanakan puasa. Orang yang dalam keadaan puasa, dia betul-betul terjaga. Dia tidak mau melihat yang tidak mahram. Dia tidak ingin melihat yang merusak puasanya. Andai orang datang menelpon dia, bertanya tentang aib. Bagaimana aib si fulan katanya sudah begitu, begini, begini, begini. Jus, diam. Jangan bicarakan aib orang. Aku sedang puasa. Aku ingin lindungi puasaku. Jangan sampai rosak. Jadi macam mana? Na'udzubillah. Inilah yang sudah menghancurkan amalan kita. Sesungguhnya dalam puasa kita sedang dididik. Dalam sholat kita dididik. Tapi tak lama. 5 menit saja. Allahu Akbar. Mata melihat tempat sujud. Apa ada orang sholat melihat atap? Oh, cantik masjid nih. InsyaAllah. Tak ada. Semuanya melihat tempat sujud. Tapi tak lama. 5 menit saja. Selepas itu dia pun salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu puasa. Itu sholat. Tapi puasa lebih lama. Sahur jam 5. Berbuka jam 6.30. Berapa jam? 14 jam. Hampir 14 jam. Menjaga mata, menundukkan pandangan. Orang kalau sudah sedang puasa, dia tundukkan pandangan. Kalaupun tengok, sikit-sikit aja. Orang kalau sudah puasa, menjaga lidahnya. Dia tidak mau berbicara, diam saja. Orang kalau sedang puasa, tidak akan mau meminum. Rumah terkunci, bilik terkunci, kamar terkunci. Tidak ada orang melihat, tapi dia tidak akan minum. Andai dia masuk ke dalam toilet, dia kunci pintu, dia ambil air. Tidak juga puas minum seteguk dua teguk. Dia masukkan kepala ke dalam. Selepas itu, dia keringkan bibir. Miringkan kepala. Buat macam-macam orang lemah nak mati. Orang tidak tahu. Tapi hatimu berkata, aku tidak diawasi CCTV. Aku tidak dipantau, dilihat oleh manusia. Tapi yang melihat aku adalah dia. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun. Wala naum. Dia yang tidak mengantuk dan tidak tidur. Inilah asas yang diajarkan Nabi SAW dalam membina sosok manusia bernama insan, mencontohi Nabi Muhammad SAW. Saya malam ini ingin menjelaskan, jangan kita berpahaman yang penting aku sudah sholat, sudah puasa, masalah-masalah zikir ini, yang penting aku sudah sholat. Ini sebenarnya adalah pembentukan kepribadian syakhsiah seorang muslim di hadapan Allah. Dasarnya la ilaha illallah. Tiangnya salat dan perempuan. Atapnya adalah puasa. Lalu bagaimana dengan dindingnya? Dindingnya adalah zakat. Karena zakat ini mensucikan. Zakat ini menjaga, memelihara. Apa dia? Mungkin selama ini masuk ke dalam rumah itu angin kencang membawa sampah. Orang yang berniaga mungkin timbangannya agak kurang sedikit. Bagaimana mensucikannya? Itulah dia zakat. Zakat itu sebenarnya kotoran. Makanya zakat tidak layak diterima oleh keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak menerima zakat karena zakat itu kotoran. Rumah lantainya sudah, tiangnya sudah, atapnya sudah, tapi dindingnya tidak ada. Orang sedang membakar lalang, asap masuk ke dalam. Orang sedang membakar sampah, sisa-sisa sampah masuk ke dalam. Maka kotoran mesti kita jaga dari segalanya. Inilah membayar zakat. Bagi yang kaya, cukup nisab, zakat. Bagi pelajar, belum ada uang, di bawah zakat, infak. Di bawah infak, sedekah. Apa beza infak dengan sedekah? Kalau infak itu harta. Memberikan uang, infak. Memberikan semen, infak. Memberikan batu, infak. Memberikan pasir, infak. Memberikan baju, kain, sepatu, kasut, selipar, infak. Untuk anak yatim, baju sekolah anak yatim, ini infak. Bagi yang tidak sanggup zakat, infak. Yang infak tidak sanggup, sedekah. Sedekah itu apa? Tidak mesti uang, senyum pun sedekah. Makanya kalau tak sanggup zakat, berikan pasir, berikan baju. Tidak sanggup, jumpa, senyum aja. Awak nak bagi apa? Tabas. Ini Ustaz Somad ini mengada-ngada lah. Apa dalilnya? Tabassumika fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu ke wajah saudaramu adalah sadaqah. Itu mengapa Allah adil. Kenapa? Kerana manusia beraneka ragam. Yang kaya, tolong dengan hartamu. Yang ada kuasa, bantu dengan kekuasaanmu. Yang tak ada harta, engkau masih bisa beramal soleh. Antulqiya akhaka biwajhin talqin. Berjumpa dengan orang dengan menunjukkan wajah yang cerah. Kalau berjumpa dengan orang, tunjukkan wajah yang cerah, senyum. Jangan pakai muka macam jeruk purut dipijak gajah. Macam mana bentuknya tahu sendirilah. Na'uzubillah. Oleh sebab itu jumpa, wajah mesti cerah, senyum, ulurkan tangan. Assalamualaikum, apa kabar? Lelaki sesama lelaki, perempuan sesama perempuan. Bila ada perempuan mengulurkan tangan, mohon maaf, tidak mahram. Baik tua maupun muda. Karena banyak juga ini sekarang kalau yang mengulurkan tangan orang tua, tak mahram. Tapi kalau anak gadis, astagfirullah. Ini tak betul. Oleh sebab itu maka ini kita amalkan. Rumah sudah baik. Mana jihad fisabilillah? Rukun-rukunnya sudah. Rukun-rukunnya semua sudah. Apa itu rukun? Rukun umrah ada 5. Berniat, tawab, sa'i, tahallul, tartib. Kalau rukun tidak sempurna, batal umrah. Rukun haji ada 6. Niat, tawab, sa'i, tahallul, tartib. Satu lagi apa? Wukuf di padang Arafah. Al-Hajju Arafah. Rukun sholat ada 13. Kalau rukun tidak sempurna, maka batal sholat. Rukun tidak sempurna, batal haji dan umrah. Begitu jugalah dengan rukun ini. Lantainya sudah. Tiangnya sudah. Atapnya sudah. Dindingnya sudah. Bagaimana dengan pintu jendelanya? Bagaimana dengan perhiasan di dalamnya? Maka kita isi dengan zikir senantiasa. Karena zikir adalah pintu setan masuk ke dalam hati. Setan berbisik. Setan tidak berbisik di telinga. Setan tidak berbisik di mata. Kita semua hafal ayatnya. Alladzi waswisu fi sudur. Setan berbisik di dada. Maka pintu setan masuk ke dalam. Maka pintu ini harus ditutup. Dengan apa menutupnya? Ditutup dengan pintu juga. Pintu kalau terbuka dimasuki oleh setan, tutup dengan pintu. Pintunya itu adalah zikir. Maka banyak-banyak berzikir. Orang yang berzikir kuat, afdalu zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Apa sebenarnya yang diinginkannya? Berzikir kuat itu adalah untuk menutup pintu. Jangan sampai setan masuk. Kuat-kuat. Nanti bila ada yang bertanya, kenapa engkau zikir kuat-kuat? Sedangkan kuat pun setan tak lari. Apalagi kalau tak kuat. Oleh sebab itu maka ketika azan berkumandang kuat, maka setan melarikan diri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lari semua setan. Makanya muazzin itu dicari suaranya. Bilal bin Abi Rabah, suara yang paling tinggi melengking, kuat, itu yang azan. Ini sekarang banyak azan orang tua yang suara Allah. Kata setan, awak serius ke? Ini menjadi perhatian kita bersama. Wahai anak-anak muda, bila engkau lihat surau diam, tak ada yang azan, engkau yang mengumandangkan azan. Jangan biarkan mati. Kalau sampai di negeri itu, ada yang tidak berzikir, ada yang tidak melaksanakan ibadah kepada Allah. Na'udzubillah. Maka Islam membentuk kepribadian kita. Islam bukan ritual. Islam bukan setakat ibadah. Islam adalah way of life. Islam adalah jalan meniti kehidupan. Maka jadi apapun engkau, cita-citamu setinggi bintang di langit, tapi engkau tetap berpijak, melangkah, mengayunkan tangan, mengikut ajaran Islam. Maka binaan sudah sempurna, jadilah engkau manusia yang baik. Apalagi yang perlu dilengkapi? Tentu rumah ada hiasan-hiasannya, ada furniturnya, ada dindingnya, ada lukisan-lukisan indahnya, ada taman-tamannya. Itulah dia amar ma'ruf nahi mungkar. Yang penting saya sholat, yang penting saya puasa, yang penting saya haji. Masalah yang orang buat dosa bukan urusan saya. Malam ini kita berkumpul bersama di medan ini, di taman yang indah ini. Tujuan kita tidak lain, tidak bukan adalah amar ma'ruf, mengajak orang buat baik, dan nahi mungkar, melarang orang buat mungkar. La ta'murun nabil ma'ruf. Ajak mereka buat baik, ajak mereka sholat, ajak mereka bersilaturahim, ajak mereka ke surau, ajak mereka berzakat, ajak mereka menjenguk orang sakit, ajak mereka menyantuni manusia usia emas, ajak mereka melaksanakan segala kebaikan. Wala tanhauna 'anil munkar. Larang orang buat mungkar. La ta'murunna bil ma'ruf. Ajak orang buat baik. Wala tanhauna 'anil munkar. Larang mereka buat mungkar. Kalau tetap kau lakukan perbuatan ini, engkau diam saja, tidak peduli. La yushikanna ayyaba'athallahu alaikum iqaban. Dikhawatirkan nanti Allah akan menurunkan hukuman. Summa tad'unahu, lalu engkau berdoa pagi, petang, siang dan malam. Fala yustajabu lakum. Doa kamu tidak dikabulkan. Kenapa doa tidak dikabulkan? Musibah datang, hancur lebur, rata dengan tanah. Orang datang berkumpul ramai-ramai berdoa, tapi doa tak dikabulkan. Mengapa doa tak dikabulkan? Karena tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Laki-laki, untuk menunjukkan kalian perkasa bukan dengan badan yang tegap. Untuk menunjukkan kalian perkasa bukan dengan kumis yang melintang. Kumis memang melintang, tak ada yang membujur. Untuk menunjukkan kalian perkasa bukan dengan baju yang mahal. Lalu bagaimana menunjukkan kalian perkasa? Ketika kalian mampu menjaga adik kalian, kakak kalian, anak kalian, istri kalian, wahai laki-laki. La yadkhulul jannah, laki-laki tidak masuk surga. Kenapa dia tidak masuk surga? Karena dia dayus. Siapa itu dayus? Alladzi la yagharu ala maharimihi, membiarkan anak perempuannya, membiarkan adik perempuannya, membiarkan jiran tetangga perempuannya membuka aurat, melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Mudah-mudahan Allah tetap menjaga Perak ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tetap tegak ada yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Majlis Ugama Islam, majlis fatwa, para penguasa sultan diberikan Allah Ta'ala di dalam genggaman kuasa mereka. Zillullah fil ar. Mereka adalah bayang-bayang Tuhan di atas muka bumi. Makna bayang-bayang bukan menyamakan dengan makhluk. Na'uzbillah. Makna bayang-bayang artinya apa? Allah pinjamkan kekuasaan. Tu'izzu man tasha', siapa yang mau kau angkat setinggi-tingginya. Wa tudhillu man tasha', siapa yang kau kehendaki kau jatuhkan serendah-rendahnya. Biadikal khair. Dalam tangan, dalam kuasa ada kudrat iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan kita hari ini. Mengapa kita hari ini diberikan Allah hidup, sehat, berjalan? Supaya kita bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka itulah yang disampaikan, yang dapat disampaikan Abdul Somad Al-Faqir pada malam hari ini, mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membina insan seperti membina sebuah bangunan. Bila ada ustaz lain Al-Mukarram Sahibul Fadilah menyampaikan tajuk judul yang sama dengan cara yang berbeda, mungkin ilmunya lebih daripada Abdul Somad. Abdul Somad hanya ini yang dapat dia sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Di akhir majlis berkumpul bersama orang-orang baik, membicarakan yang baik, dihadiri oleh para malaikat. Kita malam ini dibanggakan Allah kepada para malaikat. Amin. Hai para malaikat, dulu waktu aku mau menciptakan manusia, kalian tidak bersetuju. Kalian bertanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima? Untuk apa kau ciptakan mereka ya Allah? Mereka hanya akan berkelahi, mereka hanya akan berperang, mereka hanya akan saling membunuh. Tapi tengoklah malam ini, mereka berkumpul bersama di sebuah padang, di tanah lapang, di taman. Apa yang mereka lakukan? Mereka duduk berselawat, mereka duduk solat berjamaah, mereka mendengarkan tazkirah. Hari ini kita dibanggakan Allah kepada para malaikat. Yang lain pun berkumpul. Di mana mereka? Di stadium. Ramai, ramai. Apa yang mereka lakukan? Manchester United, Barcelona. Tapi hari ini tidak ada bola. Hari ini kita hanya berzikir, berselawat, saling ingat-mengingatkan. Wa tawasaw bilhaq, wa tawasaw bisab. Untuk itu di akhir majlis, mudah-mudahan doa kita diaminkan oleh para malaikat. Ala hadhihi niyyah wa kulli

0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم أنزل الرحمة والسلامة والبركة على هذه الجماعة. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir malam ini ya Allah. Maupun yang menyaksikan kami dari streaming dari jauh. Tenangkan hati mereka. Berikan segala kemudahan. Ya muyassir kulla asir. Engkau yang memudahkan segala yang sulit. Fa inna kulla asirin alaika yasir. Segala sulit mudah bagimu. Maka mudahkan segala urusan kami. Urusan dunia, urusan akhirat ya Allah.
1: Amin ya Allah.
0: Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminat mutmainnan ya'tihi rizquhu min kulli makan. Jadikan Perak Darur Ridwan, negeri yang aman, damai, selamat dan terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah.
1: Amin.
0: Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma. Jadikan pertemuan kami malam ini pertemuan yang mendatangkan rahmat. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma.
1: Amin.
0: Perpisahan kami setelah ini perpisahan yang dijauhkan dari segala perbuatan maksiat. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Qur'an wal hafizat. Jadikan anak-anak muda kami, jadikan anak keturunan kami, generasi kami akan datang menjadi para penghafaz Al-Qur'an. Minal mujahidina fi sabilik bi amwalihim wa anfusihim. Jadikan mereka orang-orang yang berjuang menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah.
1: Amin.
0: Allahumma rzuqna imaman adila. Jadikan pemimpin kami pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah.
1: Amin.
0: La tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau jadikan pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah.
1: Amin.
0: La tada' lana fi maqamina hadha wa fi sa'atina hadhihi. Jangan kau biarkan kami di tempat yang penuh rahmat barokah bersama orang baik-baik ini. Dzamban illa ghafarta. Segala dosa kami ampunkan ya Allah. Wala aiban illa satarta. Segala aib cacat kami tutupi ya Allah. Wala dainan illa qadaita. Segala hutang piutang kami tolong kami supaya lepas dari jeratan riba ya Allah.

satu dari lubang nerakamu ya Allah. Wala aziban illa zawajta, yang lajang yang gadis belum menikah temukan dengan jodoh yang baik-baik, yang soleh dan solehah. Wala raghiban illa anjabata, yang ingin punya anak berikan anak yang baik-baik, yang soleh dan solehah. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsha wal riba wal zina wal munkar, selamatkan umat ini dari segala malapetaka, bencana, musibah, riba, dada, zina, segala perbuatan keji dan munkar. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah, jangan tutup usia kami dengan su'ul khatimah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidaina, kedua orang tua kami, wali zu'amaina, para pemimpin-pemimpin kami, wali a'immatina salihin, imam-imam kami, wali masyaikhina, tuan-tuan guru kami, para syekh kami, para ustaz kami, wali man ahsana ilaina, orang-orang yang pernah berbuat baik pada kami, tak dapat kami membalas budinya. Wali abaina ayah kami, wali ummahatina ibunda kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali ashabina sahabat kawan teman kami, wali zurriyatina anak cucu keturunan kami. Silap kami banyak ya Allah, ampunanmu lebih besar daripada segala dosa kami. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami, indan tihai ajalina, ketika ajal kami sampai, saat malaikat maut mencabut nyawa kami, yang kami inginkan adalah saat itu yang keluar dari mulut kami, dari lidah kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabal nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar, ya aziz ya ghafar ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit tariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum semua. Pada setia Perak FM, di Majur berada terus berangkat Perak FM petang ni. Hari Khamis dah hari ni Zara ya. Hari yang ke-11 kita di bulan Jun. 11 Jun hari ni. Bersama dengan 25 Zulhijjah 1447 Hijriah.

0: selesai tugasan menemani koma dan segmen Yup Yong tadi ya. Okey, dalam masa terus berlalu ya. Hari ini hari ke-11 kita bulan Jun ni. Dah pertengahan tahun dah kita berada, cepatnya rasa kan. Sudah tak sedar kan. Okey, dan nampaknya cuaca yang pertamanya macam biasalah. Sambil kompil istirahat ya. Dengarkan sekali lagi. Dono Saja 18.9 jam 3 petang ya. Hari ini kita ada rancangan Atma Bahasa bersama DBP, Bahasa dan Pustaka. InsyaAllah, Munshi kita akan hadir di konti. Nampaknya giliran Tuan Haji Zulkifli bin Maktob ya. Bersama kita, dengarkan segmen-segmen yang beliau dah pun sediakan untuk kita. Sambil itu boleh terus hadirkan diri komo lah macam biasa ya. Hadirkan diri komo-komo yang belum pernah lagi hadirkan diri di media sosial Pan FM. Dekat WhatsApp tak pernah, Facebook tak pernah. Kalau WhatsApp di 010-200-7055 eh. Dan saya kira menemani koma sepanjang masa. Bukan masa yang biasa lah, sepanjang saya bersiaran petang ini.
1: Nikmati lagu-lagu yang penuh dengan kenangan dalam Zon Nostalgia 80-an, 90-an. Hanya di Perak FM. Zon Nostalgia 80-an, 90-an. Ada yang nyanyi semua koma.

persembahan Zamri, Tugu Cinta. Ada lagu Kasum, Koreda sendiri. Ada lagu Adi Putra, Cintaku Setinggi Puncak Semeru. Dan juga P. Ramli, Sabarudin Tukang Kasut. Semua untuk koma. Banyak lagu best-best saya sediakan untuk koma. Dan saya kita pada petang ini. Sejak 1890-an.

0: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdul.

0: Saya perkenalkan tiga kata dialek Perak. Pertama, berjejio. Maksudnya dalam bahasa Melayu standard atau bahasa Melayu baku, meleleh. Yang kedua, berjerobon. Maksudnya berkenaan sesuatu yang bertimbun atau berlonggok. Yang ketiga, berpiang-piang. Maksudnya dalam bahasa Melayu baku atau bahasa Melayu standard, berkenaan keadaan seseorang yang pening-pening lalat.
1: Lah uniknya dialek Perak. Ya, yang pertama, nyambe. Itu maksudnya ialah tadi nyambe itu sambil. Okay, yang kedua, gobik. Ataupun dalam bahasa standardnya kupas ataupun cabut. Ketiga yang DJ teriban ni maksudnya budak-budak membaling batu di tepi sungai kan. Okay, yang keempatnya nyadin. Ada nyadinnya muka dia kan. Maksudnya buat tak peduli je kan. Tiga peribahasa yang kita nak kongsikan kepada petani. Air jernih ikannya jinak. Maksudnya negeri atau tempatnya aman damai dengan penduduknya yang berbudi bahasa dan senang didekati. Air laut masin sendiri. Orang yang ada kemahiran, kehebatan yang semula jadi tapi dia tak perlu pun menunjuk-nunjuk, orang akan nampak aura dia sendiri. Laut mana tidak berombak ni kan, sebagai kata-kata semangat.
2: Dengarkan rancangan Atma Bahasa bersama Mushi, Don Bahasa dan Pustaka DBP
3: dalam Mogema setiap Khamis jam 3 hingga 4 petang hanya di Perak FM.
2: Waktu pagi ke?
4: Selamat pagi, sayang.
2: Petang ke?
4: Terbetang di pinggir bukit.
2: Malam ke?
4: Ketika malam kita bersama.
2: Untuk kau mengajak

0: tempoyak, tempoyak sambil nyok pucuk berdak ya. Kau merasa bagai nak gila.
1: Selamat petang Koma. Hari Khamis dan hari ini berkenankan saya Eli Fazilah hingga jam 7 malam menemani Koma. Terima kasih banyak kepada sahabat kita Azizah Bahar. Katanya insyaAllah hari ini lebih baik daripada kemarin. Lebih bersemangat, lebih bersyukur, lebih bahagia. Amin. Ha. Terima kasih Azizah ya. Kita juga ada sahabat kita Yahya Saleh pun ada. Tukar JD. Petang ini Moh Gamer 2 petang jam malam. Ya, okay. Terima kasih banyak Cik Yahya. Terima kasih Muhammad Faizal Osman. Ha. Terima kasih Liza. Juga ada Ita Choy Abdullah Kayan, Suraya Syahrudin. Assalamualaikum. Selamat petang JD. Salam. Juga ada Kak Shima kita dari Ulu Kuang. Semoga happy hari ini insyaAllah Kak Shima. Ok, so Intan pun hadir juga ni. Haji Barudin pun ada. Assalamualaikum Jelly. Terima kasih kerana petang ni ada Atma Bahasa. Okay. Terima kasih kepada DBP lah ya. Bahasa Pustaka ya. Bahasa Jiwabangsa katanya. Atma tu pun dah murni dah namanya. Makna bermakna jiwa. Atma tu jiwa. Eh. Ok, juga ada Sadin. Terima kasih Sadin. Happy Conti Boss katanya. Bossa Nova. Kita juga ada Jamal Yah Sulaiman pun ada. Assalamualaikum Jelly. Selamat petang. Kita juga ada Liza pun ada. Terima kasih Muhammad Manan dari Sekincan Selangor pun ada. Itu punya bersama saya petang ini. Terima kasih kau mendengar Malaysia Atim Klik juga ataupun Perang FM secara online ya. Okey. Terlebih pun lagi dan petang ini kali ini kedalingan Amalina dan juga Syida ya. Ke sini cinta sana pun cinta macam mana tu apa orang utara kan dekat kita ni yang Kedah ke Penang ke. Terima kasih mendengar Perang FM.

Terima kasih kepada Ajis dari Kapun Ceh Kati katanya. Layan petang ni sambil masak kari daging korban. Sedap tu ya, daging korban tu bak kari kan. Masak petang kepada semua katanya yang sedang mendengar mengkoma-mengkoma ni. Okey, juga ada Kak Zah kita dari Taman Bertuah, pastinya ada. Alhamdulillah ada tahlil kat surau katanya, puasa hari ini jadi. Alhamdulillah. Moga diberikan kesihatan yang baik pada Kak Zah kita ya. Dan juga ada Puan Fatimah, kita tengok dia punya profil WhatsApp dia. Terima kasih kerana memutarkan lagu-lagu yang best pada petang ini. Pada FM untuk koma je. Tapi dia tak beritahu dari mana Puan Fatimah kita ya. Juga ada di WhatsApp, pastinya Cik Umat Manan kita ada Sekincan Selangor juga sedang mendengar pada FM. Mambo number 5. Okay, ramai dah dengar lagu ni. Siti Fairuz. Jika rindu, ku sebut namamu.

Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang untuk anda menonton TV 1, TV 2, TV OK, RTM Sport, My Preview 111, saluran 123, berita RTM, My Klik dan lebih 20 saluran RTM untuk didengari. RTM Klik di mana jua untuk koma aja.

0: Dengarkan rancangan Atma Bahasa bersama Mushi, Luan Bahasa dan Pustaka DPP
1: untuk perkongsian ilmu bahasa dan logat Perak. Moh dengar segmen Atma Bahasa
2: dalam Mogema setiap Khamis jam 3.

0: Assalamualaikum semua. Atma Bahasa kembali lagi di PMI FM petang ni bersama yang bahagia Tuan Haji Zulkifli bin Maktob, Mursi dan Bahasa Pustaka. Assalamualaikum Tuan Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar DJ? Ya?
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Haji meluangkan masa di Kunti Pandang FM petang ni.
1: Lama kita tak bersiaran ya.
0: Ya. Rancangan Atma Bahasa. Hari ini pun hari Khamis 11 hari bulan Jun dah kita.
1: Alhamdulillah.
0: Nampaknya kita pada pertengahan tahun dah ya Tuan Haji ya.
1: Diam tak diam orang kata ya. Celik orang kata pejam celik DJ kan dah ya. Sampai bulan Jun nampaknya.
0: Itulah.
1: Ya.
0: Mau tak mau kita dah ada bulan Jun dah kita ya. Pertengahan tahun dah Tuan Haji ya. Okey, nampaknya macam biasa Tuan Haji dah menyediakan berapa segmen Tuan Haji ya?
1: Okey, kita silakan. Ada 6 segmen macam biasa DJ ya. Jadi kita bergerak ke segmen pertama, boleh DJ?
0: Boleh, silakan.
1: Okey, segmen pertama yang kita kongsikan dengan pendengar pada hari ini ialah unitnya dialek Perak. Itu kali ini kita nak pilih dialek yang lebih kampung. Bukan kampung maksudnya jauh. Maknanya kita mungkin jarang dengar ya. Kita susah nak dengar orang kata. Yang lebih dekat dengan telinga kita.
0: Itu baru betul. Lebih dekat dengan
1: lebih dekat.
0: Tapi kita jarang kita sebut.
1: Betul.
0: Silakan.
1: Okay, yang pertama. Yang pertama tu ejaan dia macam meripe sebenarnya dia. Tapi sebenarnya ada orang Perak ni dia nyebutnya beripe.
0: Beripe.
1: Okay, beripen ni dekat dalam kategori kata nama DJ. Okay, maksudnya wang pakatan yang dikumpul beramai-ramai. Lazimnya benda yang mahal lah DJ. Hidup benda murah-murah kan. Seperti DJ baca contoh ayat dalam dialek Perak.
0: Dialek Perak ya.
1: Saya.
0: Kami adik-beradik beripen nak belikan ayah motor. Kan repair tu baiki ke apa?
1: Itulah kan kita ingatkan beripen tu nya membaiki kan. Jadi orang Perak ni dalam satu dan benda kelompok dia tu dia kata beripen ni namanya lah kita berkumpul. Mengumpul wang untuk membelikan sesuatu secara berpakat lah. Dalam bahasa standardnya, kami adik-beradik mengumpul wang untuk membelikan ayah motosikal. Itu bahasa yang kita kata bunyi nampak sangat orang Perak ni ada bahasa Inggerisnya DJ tak?
0: Beripen mengumpul lah.
1: Ya, maknanya kita wang. Macam membuat satu pakatan. Macam kita nak beli sesuatu untuk orang kahwin kan. Tapi selalunya lazimnya benda ni dalam bentuk yang susah lah. Mungkin kalau macam benda tu mahal kan. Kereta adik-beradik nak kumpul beli, nak beli kereta untuk ayah kan. Kami beripen nak beli kereta untuk ayah. Itu konsep yang pertama DJ ya. Okey, yang pertama beronyih. Beronyih ni kata adjektif DJ. Yang membawa maksud berkenaan lantai yang basah, lembap ataupun kotor. Cuba baca dialeknya ni.
0: Okey, berbudak tu suka sangat main ayo. Pasal itulah lantai beronyih.
1: Beronyih. Pernah dengar dah.
0: Tapi jangan sebut.
1: Jangan sebut.
0: Maknanya
1: kan
0: lantai yang basah, lembap dan kotor.
1: Lembap dan kotor kan kadang kita tengok orang budak belanyo air. Orang kata kan.
0: Belanyo.
1: Itu satu istilah juga kan. Jadi pasal standardnya DJ, budak-budak tu suka sangat main air. Pasal itulah lantai basah. Jadi beronyih ni kalau kita tengok kadang-kadang lepas hujan dan lazimnya kan. Kalau kita tengok anak-anak tu, budak-budak kecil ni yang keluar masuk kan. Jadi atuk kita mungkin akan bunyi macam ni. Jangan main ayo. Habis beronyih nanti. katanya kan. Okay, yang ketiga ni yang special sikit DJ. Kan namanya kutir.
0: Kutir.
1: Pernah dengar tak kutir ni?
0: Kutir ada pernah dengar.
1: Ada dengar ya. Kutir ni kata adjektif ni je. Dia bukan kutai. Kutai ni lain. Dia kutir ya. Maksudnya itu lama dan berpengalaman. Saya cuba baca dan ada perang ni ya, DJ ya. Orang kampung itu amat dihormati kerana kutir orangnya. Apa maksud kutir orangnya? Kan dalam bahasa standardnya lah orang ketua kampung itu amat dihormati kerana orangnya lama dan berpengalaman. Kalau kita dengar, ada tak bahasa biasa kita dengar kutai ni?
0: Kutai adalah kot.
1: Ada kan?
0: Tapi kutai lain.
1: Kutai lain. Kutai ni macam binaan rumah. Orang Perak apa nama kutai juga. Ataupun otai.
0: Otai
1: ni pun biasa orang sebut kan. Tapi otai ni bukan bahasa standard lagi lah DJ. Tapi difahami oleh kelompok tertentu lah. Lazimnya orang tua ni dah. Orang muda tak panggil otai macam kan. Kecuali lah
0: Bahasa pasar
1: kan? Lazim digunakan kan. Macam kita kata otai masih satu slogan kan. Kita nak dengar tu kan. Otai masih berbisa contohnya lah kan. Tapi maksudnya ialah orang yang lama tapi masih
0: berpengalaman.
1: Itu nombor tiga.
0: Baik.
1: Yang keempatnya Nyonggah. Ah, nyonggah ni pernah dengar tak?
0: Ini kalau bapak dulu sebut nyonggah ni.
1: Ah, nyonggah kan.
0: Duduk elok-elok jangan nyonggah.
1: Kan. Itu pun DJ pun biasa dengar kan. Ah.
0: Pesanan lah.
1: Pesanan
0: untuk anak gadis kan. Ah,
1: bukan anak gadis je duduk DJ kan. Orang lelaki pun kadang bersepah duduknya orang kata kan. Ah, jadi maksud nyonggah ni berkenaan keadaan duduk dengan kain tersingkap. Ah, kita bukan nak cerita benda yang tak bagus. Tapi benda ni selalunya memang berlaku. Ah, pada remaja kita ataupun orang tua juga lah kadang-kadang kan. Yang belum orang kata tak perasan kan. Maklum dia bila-bila dah duduk tu orang dah berseronok bersenyembang orang kata kan.
0: Itu duduk simpuh tu.
1: Ah, dia menyantun orang kata ya. Cuba dia baca dialek Perak ni dia.
0: Cubalah jangan duduk sambil nyonggah macam tu.
1: Kan.
0: Dia teruk sangatlah ni.
1: Teruk sangatlah ni kan. Atau mata kita pun terpeliuk menengoknya kan. Ha, jadi bahasa standardnya cubalah duduk jangan sampai kain tersingkap begitu.
0: Baik.
1: Kan. Jadi itu yang cantiknya pesanan orang Perak ni dia.
0: Ya.
1: Kan. Ha, bunyinya macam kasar kan tapi sebenarnya tersirat. Maknanya hebat orang kata kan. Okey, kemudian yang kelima tanya nyeru. Ha, pernah dengar tak kata nyeru?
0: Ha, nyeru ni jarang dengar.
1: Ha, nyeru kan. Ha, bukan seru.
0: Bukan seru,
1: ya. Ada nyeru. Ha, maksudnya menziarahi, datang ke satu tempat atau mengunjungi tempat-tempat tertentu.
0: Nyeru namanya.
1: Nyeru. Ha, cuba DJ baca dialek Perak ni DJ.
0: Ya, mujurlah koma nyeru ke rumah awak hari ni. Hari tu dapatlah juga bertanya khabar.
1: Kan, okay. Lepas raya orang kata kan, raya-raya Aidiladha ni kan. Ya,
0: menziarahlah.
1: Menziarahlah. Maujulah kamu datang mengunjungi rumah saya hari ni kan. Dapat juga bertanya khabar. Jadi kita ada lima perkataan yang mungkin jarang juga digunakan DJ ya, tapi mungkin orang Perak dah biasa dah. Cumanya kadang-kadang kita pun dah lupa perkataannya kan. Lebih kalau orang muda ni lah. Awak pun taklah muda sangat DJ kan.
0: Tapi awak kata apa, Munshi Muzaffar lah.
1: Ya, saya.
0: Bila kita menyebut perkataan-perkataan macam ni, kita rasa dekat kita dengan
1: kampung halaman kita,
0: halaman
1: di Perak ni lah kan.
0: Sebab negeri lain tak tahu perkataan macam ni.
1: Tapi DJ kena ingat siaran kita ni didengari seluruh dunia. Itu yang cantiknya DJ rancangan ini.
0: Jadi yang tak tahu pun dah tahu dah.
1: Jadi kita ulang balik DJ.
0: Silakan.
1: Lima perkataan yang kita bincangkan, kita kongsikan pada petang ini. Pertama, berepair. Bukan maksudnya membaiki ya. Berepair ni maksudnya ialah wang pakatan yang kita kumpulkan bersama-sama. Yang keduanya, beronyeh. Itu kata lantai yang lembab, kotor ya, ataupun berair, basah kan. Okay, yang ketiganya, kuteh, yang bermaksud lama dan berpengalaman. Yang keempatnya, nyonggah. Duduk yang tak bagus lah, orang kata duduk yang tak sopan. Dan yang terakhirnya, nyeru. Bukan seru ya DJ. Nyeru lah bunyi dia. Iaitu menziarahi atau melawat ke tempat sesuatu lah.
0: Ya, baik jadi, itu dia ya.
1: Ya, saya.
0: Ya, kita akan ke segmen yang kedua selepas ini. Ya, segmen yang kedua ya, itu tata bahasa fokus topik hari ini ya. Tata bahasa kata penekan dan juga kata
1: pembenda.
0: Baik, apa tu kata penekan pembenda tu?
1: Apa yang nak ditekan, apa nak dibenda? Kita tengok sebentar lagi.

0: Dengarkan rancangan Atma Bahasa bersama Mushi, Don Bahasa dan Pustaka DBP.
1: Untuk perkongsian ilmu bahasa dan logat Perak, moh dengar segmen Atma Bahasa
2: dalam Mogemang hanya di Perak FM.
0: Atma Bahasa petang ni sekali lagi berada di bersama kita pada petang hari Khamis ini ya.
3: Ya saya.
0: Ada yang tanya sekali lagi, ada yang baru tahu Atma tu apa dia tu Ji?
3: Ya, Atma ni maksudnya jiwa dia Ji.
0: Jiwa.
3: Jiwa ataupun roh orang kata ya. Jadi Atma ni membawa maksud jiwa kepada sesuatu bangsa itu. Kalau bahasa kita ni ialah Atma Bahasa, maksudnya ialah jiwa kepada bahasa gitu.
0: Dia tanya baru tahu petang ni tu je. Okey, segmen tu aje segmen kedua kita.
3: Untuk segmen kedua kita ni DJ, kita nak berkongsi dengan kata penekan dan kata pembenda. Apa maksud kata penekan dan kata pembenda ni, kita bacakan sedikit lah. Lebih kepada sedikit ilmiah orang kata lah ya. Kata penekan ni adalah sejenis kata pasca kata. Pasca tu maksudnya ialah selepas. Selepas kata tertentu yang berfungsi memberikan penegasan atau penekanan kepada frasa yang berkaitan atau bergabung dengannya. Kata ini ditandai dengannya selalunya. Contoh utama termasuklah sesungguhnya, nescaya, bahawasanya dan kelihatannya. Okay, ciri-cirinya dan contoh penggunaannya DJ, kalau DJ tengok, fungsi yang pertama memberikan penegasan, macam saya sebut sebelum tadi kan, kita nak tegaskan sesuatu perkataan tersebut. Contohnya, sesungguhnya kita perlu menjaga alam sekitar. Bahawasanya perkara itu telah diputuskan, macam rukun negara kita kan, bahawasanya kami rakyat Malaysia kan. Kita nak menekankan sesuatu perkara itu dengan lebih telus dan lebih jitu lah orang kata. Nescaya, anda akan berjaya jika berusaha. Kita nak bagi penekanan dalam sesuatu perkataan itu, itu namanya dia pasca kata. Okey, kalau kata pembenda pula DJ, kata pembenda ialah kata yang bukan kata nama. Apabila bergabung dengan partikelnya, berubah menjadi kata nama. Ini sedikit orang kata, bukan dah lama tinggal sekolah orang kata kan. Jadi kita tengok contohnya ialah luasnya. Luasnya asalnya kata adjektif, luas. Tapi bila kita sebutnya, maksudnya ialah dia berjadi kata nama. Luasnya, bisingnya, duduknya, datangnya, tidurnya. Contoh ayat, cuma dia baca yang pertama, luasnya. Contoh ayat.
0: Tengok, nampak tak? Luasnya. Okey. Luasnya ladang itu saujana mata memandang.
3: Ya, sebab asalnya luas saja kan, tapi dia kata sebut luasnya dia jadi kata nama. Kan keadaan yang luas. Okey, yang kedua?
0: Bukan kepalang bisingnya pasar basah itu pada tengah hari ini.
3: Kan kita nak sebut pasal keadaan dia, tapi bisingnya tu dah jadi kata nama, keadaan yang bising. Kan? Okay, yang ketiga?
0: Kami tidak pasti dari mana datangnya lebah itu.
3: Kita nak bagi pembenda kat situ kan? Kedatangan sebenarnya kan? Jadi kita gantikan kedatangan tu dengan datangnya. Okay, seterusnya?
0: Dan Mariana berkali-kali membetulkan duduknya.
3: Sepatutnya kedudukan kan? Tapi kita nak letakkan dia sebagai kata nama, kita kata duduknya. Dan yang terakhir sekali?
0: Dan tidurnya nyenyak sekali pada malam itu.
3: Dan keadaan tidur. Jadi dua benda ataupun dua kata ni sebenarnya sangat berkait rapat dengan penulisan, dan juga yang kita nak tegaskan sesuatu bila kita berpidato contohnya, DJ kan, kita nak menekankan sesuatu perkara yang kita nak bertutur di khalayak ramai. Jadi kita akan kata, sesungguhnya kita bukanlah mahu perkara itu berlaku. Kan, kita nak bagi penekanan dalam perkara yang kita nak sebutkan itu. Nescaya kamu pasti akan berjaya jika berusaha. Kita nak beritahu satu motivasi kepada individu yang kita sedang bercakap dengannya. Jadi itu antara fungsi kata pasca kata ni yang kita kongsikan pada hari ini, iaitu kata penekan dan kata pembenda. Dia tak ada beza pun. Cuma kita nak bagi satu penekanan dan satu perkataan yang bukan kata nama. Tapi kita letaknya, jadi dia kata nama. Kan?
0: Betapa besarnya peranannya tu.
3: Ya kan.
0: Sesungguhnya, bahawasanya
3: kan.
0: Kan.
3: Luas orang
0: sayangnya
3: kata kan. Sayangnya kalau kita tidak berusaha kan. Kita nak kata sayang. Tapi sayangnya kalau kita tidak berusaha bersungguh-sungguh. Sayangnya kalau kita lepaskan peluang untuk bersama-sama menyahut seruan negara kan, contohnya. Ha, jadi kita katakan
4: betapa kuatnya perkataannya untuk sayang
3: tu. Itu jadi kata pembenda. Tapi kalau kita nak kata penekan pula, iaitu kita sesungguhnya. Ha, kita nak kaitkan benda tu. Ha, tapi yang tadi sayang tu sebab asalnya lah kata apa, adjektif kan. Ha, sangat sayang. Ha, tapi kata sayangnya. Kan? Ha, dia dah jadi kata pembenda. Ha, kan? Ataupun apa lagi contoh kalau DJ nak kongsi pada petang ni DJ?
4: Takat tu yang saya fikir. Baik, dengar lagu dulu kan.
3: Okey, sudah.
4: Baik, kita nak kasi yang ketiga. Kita nak sekejap.

0: Bahasa bersama Dewan Bahasa dan Pustaka ni sebuah rancangan ilmiah tau, mengenai penggunaan bahasa yang betul.
1: Tu bila dialek Perak ni kan ni, bila kita bersembang tentang dialek Perak ni, dengan sendirinya kita rasa dekat, mesra kan, rasa keperakan. Biasakan yang betul, betulkan biasa. Imbuhan memper ni yang sering menjadi kekeliruan penggunaannya. Penggunaan yang salah imbuhan memperkan untuk kata adjektif. Kalau kata adjektif, kata sifat lah ya. Contoh, luas. Kata adjektif, dia tak boleh ada kan di hujung. Meluaskan tu dah luas. Memperluas, lagi luas.
2: Dengarkan Atma Bahasa setiap Khamis, jam 3 hingga 4 petang. Hanya di Perak FM. Untuk koma je.
0: Biasakan yang betul dan betulkan yang biasa. Martabatkanlah bahasa Melayu kita. Atma Bahasa di Perak FM.
3: Sama saya memang tiga dah ni, Tuanji ya.
4: Ya, saya DJ.
3: Membiasakan yang betul, betulkan yang biasa.
4: Kita membiasakan yang betul dan membetulkan yang biasa. Dan segmen ini saya nak nampak benda ni selalu sangat kita sebut DJ ya. Bukan yang pertama ya, menurut Tata Bahasa Melayu ya, penggunaan ialah dan adalah sering menimbulkan kekeliruan dalam penulisan mahupun pengucapan. Perkataan ialah digunakan sebelum frasa nama, manakala adalah hadir sebelum frasa adjektif, frasa sendi atau frasa keterangan. Namun begitu DJ, kalau kita tengok ya, kelaziman yang berlaku hari ini kan, perkataan itu akan bertukar ganti tanpa disedari kesilapan atau kekilafan yang berlaku dalam masyarakat kita. Contohnya begini DJ ya. Okey, kalau saya tengok ya, Aminah ialah ketua pengawas sekolah. Betul ke salah? Kan? Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kesedaran murid. Kita tengok perkataan selepas ialah tu. Ialah ketua. Jadi ketua ialah kata nama. Jadi betul penggunaannya DJ. Kan? Ialah ketua lah pengawas. Ya. Begitu juga adalah untuk. Ya, adalah untuk. Untuk itu ialah kata hubung. Ya, kata sendi. Maaf, kata sendi. Jadi kata sendi sini memang berkaitan dengan adalah. Jadi antara kesilapan yang kita selalu gunakan ni DJ ya. Calon-calonnya adalah nampak sedap bos. Selalunya dalam mana tu DJ?
3: Ini selalu anugerah
4: ni menanah telinga DJ kan.
3: Bunyinya sedap lah.
4: Bunyi sangat sedap kan.
3: Calon-calonnya adalah.
4: Adalah Ahmad, Faris, Danish contohnya kan. Pemenangnya adalah. Aduh, kami yang cikgu-cikgu ni atau punya selalu dengan orang kata tahu kesilapan tu kan. Memang rasa sedih lah orang kata kan.
3: Orang kata berdesing telinga kan.
4: Berdesing bukan berdesing, berdengung-dengung kan. DJ kan. Tapi kalau boleh kita betulkan semula, terutama pada yang pembuat skrip lah, lazimnya kan pembuat skrip tu kita kata ayatnya betul, calon-calonnya ialah kan, dan pemenangnya ialah sedap bunyinya DJ ya. Kalau kita kata adalah tu maknanya dia untuk kata sendi, macam kita kata saya adalah seorang salah lah, saya ialah seorang guru. Bukan saya adalah seorang guru. Bunyi memang sedap DJ kan. Sebab adalah ni lebih lembut orang kata bunyinya kan. Berbanding dengan ialah. Tapi sebenarnya salah. Jadi kita harap kita betulkan yang biasa dan membiasakan yang betul. Jangan kita terkiraf lepas ini. Terutama dalam anugerah-anugerah yang selalunya lazimnya bersiaran secara langsung orang kata kan. Jadi kalau boleh sampai ini mungkin pembina skrip ya, saya yakin arti-arti ataupun yang berada di atas pentas itu pun kadang-kadang mereka pun tidak perasan kan bila dah letakkan skrip itu memang cantik bunyinya, tetapi sebenarnya salah dari segi tata bahasa. Jadi sedikit itulah orang kata perkongsian macam mana kita boleh membetulkan yang biasa dan membiasakan yang betul. Nah, ya.
3: Jadi selepas ni tak adalah. Calon-calonnya adalah.
4: Kan? Bunyi memang sedap DJ kan?
3: Ya. Calon-calonnya ialah.
4: Ialah.
3: Itu yang betul. Saya ni berhenti ke pangkau. Ya. Atma Bahasa petang ni terusan lagi. Saya keempat selepas ni Tuan Haji.
4: Ya, itu pembenaran kata.
3: Baik, kita mesti kita Tuan Haji Zulkifli Mat Top.

0: dengarkan rancangan Atma Bahasa bersama Mushi, Luan Bahasa dan Pustaka DBP.
1: Untuk perkongsian ilmu bahasa dan logat Perak, moh dengar segmen Atma Bahasa
2: dalam Mogema setiap Khamis jam 3 hingga 4 petang hanya di Perak FM.
0: Baik, kita sambung lagi Atma Bahasa kita petang ni, Gaji ya.
3: Baiklah,
0: Mushi kita petang ni dengan segmen keempat.
3: Okey DJ, kita tengok di segmen yang keempat iaitu perbezaan kata ya. Kalau tadi kita banyak berkongsi dengan dialek Perak, tapi kita letakkan juga perbezaan kata. Dan apa perbezaan antara dialek Perak dengan perbezaan kata ini sebenarnya lah? Perbezaan kata ini ialah perkataan yang kadang-kadang sudah tidak digunakan dalam penulisan atau dalam perbicaraan kita. Iaitu beza dia lah. Macam dialek Perak ni kadang-kadang kita masih gunakan dalam bentuk bahasa lisan kita DJ kan. Tapi untuk perbezaan kata ni kita nak kongsikan perkataan yang saya lihat dalam kamus juga, kita baca dalam kamus. Yang pertama ialah biang lala. Apa maksud biang lala ni? Ia adalah perkataan yang sama maksud dengan pelangi.
0: Oh, pertama kali saya tahu biang lala.
3: Biang lala. Sebab inilah sastra lama. Banyakkan perkataan-perkataan ni yang memang tak digunakan lagi. Tapi kita nak kongsi balik supaya kita tahu adanya perkataan lain yang mewakili ataupun menggantikan pelangi itu. Itu biang lala. Okay, yang keduanya cak raya. Apa dia cak raya ni DJ? Cak raya ni kalau bahasa
0: cana,
3: dulu
0: cana
3: lah. Tahu kan?
0: Cak raya
3: yang bermaksud raya. Burung.
0: Oh, burung.
3: Nama burung lah. Cak raya berterbangan dalam mergawangsa orang kata kan. Itu burung yang berterbangan dalam angkasa orang kata. Okey, yang ketiga ni mungkin biasalah kan kita dengar, iaitu cendana kan. Patung cendana, cerita lama dulu. DJ ingat tak siapa apa dia? Pelakonnya patung cendana ni kan.
0: Siapa ni tu eh?
3: Ahmad Mahmud kan.
0: Jadi batu kan.
3: Jadi batu kan. Maknanya cendana ni lah pokok yang kayunya harum. Maknanya cendana ni lah, kita kalau kita lihat memang baunya sangat harum lah. Boleh menghiasi ruang rumah kita ya, ataupun ruang tamu kita. Okay, yang keempat ni jentayu.
0: Dengar ni.
3: Jentayu ni burung legenda yang berseru meminta hujan sebenarnya. Itu dalam bahasa sastra lama kita DJ. Pawana ni ada lagu kan? Ingat tak?
0: Ada,
3: lagu Pawana. Pawana ni maksudnya lah angin. Jadi kita lihat betapa cantiknya ya, istilah ataupun kosa kata lama ni yang kalau kita tak keluarkan semula mungkin mereka tak tahu. Tapi kita sebagai pendengar ataupun penutur jati bahasa Melayu tidak salah kalau kita nak tahu perkataan-perkataan tersebut. Bagi melihat ataupun merungkai semula perkataan-perkataan tersebut kan.
0: Tapi pawanan ni ada juga kena-mena dengan bahasa Hindi juga.
3: Ya, betul.
0: Macam Hindi
3: kita, kita sedia maklum bahasa Melayu ni dia satu bahasa yang dinamik yang dia menerima bahasa-bahasa lain sebagai bahasa dalaman dia. Contohnya macam kemeja kan. Kemeja ni daripada bahasa Portugis. Kan? Sebab bila Portugis menjajah kita, sebab kita mungkin orang Melayu dulu tak memakai kemeja. Jadi bila orang Portugis datang ke Melaka, dia memperkenalkan perkataan tersebut, baju tersebut, dan dinamakan kemeja. Jadi kita kena faham, bukan kata bahasa Melayu ni bahasa yang sikit, tapi kita bersedia untuk menerima kemasukan bahasa-bahasa ataupun perkataan-perkataan yang kadang-kadang memang tak ada dalam bahasa Melayu, tapi kita gunakan dalam bahasa kita sehari-harian.
0: Kita minjam bahasa orang lain lah.
3: Jangan tu kata pinjaman sebenarnya DJ, kita serapan. Kita menyerap perkataan tersebut kan. Walaupun asalnya memang kita kata pinjaman
0: kita
3: kan.
0: Pinjamnya.
3: Tapi kalau pinjam kita kena pulang balik DJ.
0: kalau tak pinjam balik bagi buruk siku.
3: Buruk siku pula kan. Tapi kita serapan. Macam satu lagi perkataan saya nak kongsi, amok. Amok ni memang dalam bahasa Inggeris pun namanya amok. Sebab bukan kita orang Melayu je yang tahu amok ni, tapi maknanya perkataan itu memang dilihat apabila orang Melayu ke zaman dulu kan, kita melihat perkataan amok itu ada satu keadaan yang orang kata memberontak dan sebagainya. Jadi dalam bahasa Inggeris ada perkataan amok.
0: Maksudnya, dia ambil terus daripada bahasa Melayu.
3: Ya, dia maksud memberontak. Ini perkataan lain yang kita nak kongsikan, mergastua ni biasa DJ kan. Mergastua maksudnya binatang liar kan. Kalau kita tengok ada jabatan mergastua, tak sebut binatang apa, jabatan haiwan liar kan. Tak cantik bunyi DJ kan. Sebut jabatan mergastua kan. Yang terakhir kalau saya nak kongsikan sini adalah termandang. Bukan terpandang ni je.
4: Ini jangan dengar.
3: Jangan dengar kan, termandang. Maksudnya bersih dan suci. Okay. Cuma ni je baca contoh ayat-ayat kita dah kongsi tadi. Yeah.
4: Ni biang lala.
3: Biang lala. Bukan biang keladi ya.
4: Pelangi lah.
3: Pelangi.
4: Okey, selepas hujan berhenti, biang lala muncul indah di langit petang.
3: Selepas hujan kan. Kita, selalu kalau kita lazim, kalau kita macam duka, nestapa pun selalu cakap macam tu kan. Bila kita banyak musibah kan, kita akan pujuk orang tu kan. InsyaAllah lepas hujan turun, hujan berhenti, pasti pelangi akan datang. Ataupun biang lala akan muncul kan. Okay, yang kedua yang ni je.
4: Cak Raya.
3: Jangan cak
4: cak raya,
3: ya.
4: Cak Raya ni burung.
3: Burung je saya.
4: Dalam kisah lama, Cak Raya digambarkan sebagai burung sakti yang menjaga langit.
3: Ya, yeah, kita jangan ingat Inggeris saja ada cerita-cerita yang dongengnya. Orang Melayu pun ada cerita-cerita dongeng yang memang kisahnya menjadi hiburan seharian kita. Kita jangan ingat hanya cerita-cerita dongeng Inggeris kan, Cinderella dan sebagainya kan. Kita juga kaya dengan cerita-cerita lama yang sebenarnya sangat kaya dengan nilai-nilai murni yang tadi.
4: Burung sakti yang menjaga langit.
3: Ya, kan, burung sakti kan. Tapi bunyi macam dongeng, tahyul. Tapi sebenarnya itulah kecantikan. Orang kata keindahan bahasa kita tu kan.
4: Betul.
3: Okay, yang ketiga dia je.
4: Cendana.
3: Cendana.
4: Cendana ni pokok yang kayunya harum.
3: Kayunya harum, betul.
4: Rumah lama tu masih harum dengan bau kayu cendana. Yang rumah apa tu? Rumah hebat kan kayu cendana. Kayu balak ni.
3: Kayu balak kan. Memang orang kata kayu tu memang sangat kuat kan, dan berbau sangat harum.
4: Memang ada kayu ni lah.
3: Memang ada cendana
4: dalam hutan.
3: Ya, dalam hutan. Kayu cendana kan.
4: Kayu cendana.
3: Okey.
4: Okey, jentayu.
3: Saya.
4: Dalam hikayat, jentayu terbang melintasi awan sambil merintih meminta hujan.
3: Dia sama macam Cak Raya lah. Kan, jentayu. Kalau kita dengar ada mungkin lepas ni DJ boleh pisahkan lagu jentayu, tapi jentayu lagunya agak slow lah.
4: Tapi dia berseru minta hujan.
3: Ya. Jentayu kan, patah sayap bertongkat paruh. Kan, jentayu kan. Okey, seterusnya
4: pawana.
3: Pawana.
4: Pawana tu angin.
3: Angin.
4: Angin. Kalau berangin ni pawana.
3: Jangan kepada pawana orang kata ya, kepala angin.
4: Angin ya. Okey, pawana berhembus lembut menyapu dedaunan di halaman sekolah.
3: Tapi selalunya saya mohonlah pawana ni tidaklah kita gunakan dalam penulisan moden, sebab dia tidak sesuai kan. Bila kata pawana angin ini bertiup kencang, jadi macam kita rasa kekeliruan jugalah. Kita akan kata angin yang bertiup kencang. Cuma pawana ni lebih cantik kalau kita gunakan dalam sastra, puisi, cerita saja kan.
4: Sebab itu dia melankolik sangat tu.
3: Itu maksudnya lah. Itu orang kata uniknya istilah-istilah yang lama ni kita boleh gunakan, tapi bukan kita gunakan secara sembrono orang kata kan, tapi kita masih boleh gunakan dalam bentuk sastra, macam DJ katalah puisi saja kan. Siapa yang minat dalam bidang-bidang tersebut,
4: pantun, sloka,
3: boleh. Itu yang cantik kita punya sloka kita. Kita kata angin bertiup, tak sedap kan, kita pawana bertiup senja hari.
4: Untuk pantun boleh masuk
3: pantun kan.
4: Okey, soalnya tu Naji.
3: Soalnya?
4: Mergastua.
3: Mergastua, ya.
4: Iaitu hutan itu menjadi habitat berbagai mergastua yang hidup bebas.
3: Mergastua maksudnya binatang liar lah.
4: Liar.
3: Macam kita ada flora dan fauna kan. Itu sebenarnya bahasa Inggeris itu flora dan fauna.
4: Bahasa Inggeris?
3: Tapi dalam bahasa Melayu kita mergastua, iaitu daripada hayu fauna lah. Okey, dan terakhir ni je.
4: Ni jangan dengar.
3: Jangan dengar, ya.
4: Termandang.
3: Termandang.
4: Termandang ni bersih dan suci.
3: Ya.
4: Hatinya termandang.
3: Termandang.
4: Termandang. Tidak tercema oleh kebencian dunia.
3: Maknanya sohailah lah. Kalau DJ pernah dengar perkataan nirmala. Kan, suci juga. Jadi perkataan nirmala, termandang ni bersinonim lah orang kata. Suci, murni.
4: Sama-sama maksud lah ni.
3: Sama maksud lah.
4: Nirmala tu sama termandang.
3: Termandang. Hatinya suci, baik. Bersih.
4: Banyak sebenarnya ilmu yang kita dapat petang ni, Mushi, ya, bersama
3: dengan Atma
4: Bahasa kita. Lapan 3:39 minit petang. Dan ke segmen kelima
3: Ya, kita akan bergerak ke segmen kelima selepas ini DJ, ataupun macam mana kita nak teruskan?
4: Selepas lagu ni.
3: Selepas lagu ni, ya saya.

0: Terus Petani di Pada FM bersama Tuan Haji Zuka Fima Talk Petani Zara. Ni ada yang baru mendengar ni
1: yes, tadi. Saya,
0: alamak, petang tertinggal dah. Banyak perkataan yang menarik yang Tuan Haji dah kongsikan bersama kita kan.
1: Betul.
0: Betulkan yang biasa, biasakan yang betul.
1: Betulkan biasa, biasakan
0: pembenaran
1: betul.
0: Kata kan. Dan kita nak ke segmen kelima.
1: Segmen kelima ya, iaitu segmen kedua terakhir sebenarnya DJ ya. Yeah. Sebab kita ada 6 segmen.
0: Soalan kuih salah
1: ke? Ada.
0: Oh, ada soalan kuih.
1: Ada yang terakhir nanti ya.
0: Baik.
1: Okey, segmen kelima kita ialah peribahasa ataupun simpulan bahasa dan juga perumpamaan. Okey, meniup api di atas air. Apa maksudnya DJ tu?
0: Ha, meniup. Dalam makna
1: dia. Kan ada api, ada air lagi kan?
0: Dalam tiup api atas air pula.
1: Atas air.
0: Bahasa Allah kan ni?
1: Ya, betul. Apa maksudnya DJ tu?
0: Maknanya melakukan sesuatu yang sia-sia.
1: Ya, betul.
0: Usaha yang tidak akan berhasil kerana keadaan tidak menyokong. Tapi kan tengokkan dia punya tu pun dah tahu dah.
1: Dah tahu dah kan?
0: Meniup api di atas air.
1: Di atas air kan. Mustahil benda tu boleh berlaku, kata DJ kan. Okey, itu kita tengok duduk sekali lagi, iaitu yang kedua ialah seperti air dengan asap. Apa maksud api api dengan asap pula DJ? Tadi api dengan air kan. Ini api dengan asap pula, apa dia?
0: Beza api dengan asap kan? Seperti api dengan asap. Itu dua perkara yang tidak dapat dipisahkan. Biasanya digunakan untuk menggambarkan hubungan yang sangat rapat.
1: Betul.
0: Atau sesuatu yang sentiasa datang bersama.
1: Ada tak api tak ada asap ni DJ?
0: Tak adalah.
1: Api elektrik kan?
0: Ada asap. Oh, pandai lah je. Betul
1: cakap tu. Kan, api tapi kita panggil api elektrik kan?
0: Panggil api lah tu.
1: Api lah kan?
0: Kita orang kampung panggil api.
1: Api kan? Tapi sebenarnya, setiap api memang ada asapnya. Nampak dengan tidak saja DJ. Okay, yang ketiga DJ, api.
0: Api padam, puntung hanyut, kami tidak situ lagi.
1: Ya, maksudnya DJ.
0: Okey. Pertama kali saya dengar ni. Mana? Sesuatu telah berakhir, tiada lagi kaitan atau kesinambungan dengan keadaan lama.
1: Masihlah selesailah. Dah tak ada apa-apa lagi yang berlaku.
0: Ya,
1: jadi kita balik ayat contohnya DJ. Okey, meniup air di atas api. Usahanya menukar keputusan guru itu seperti meniup api di atas air. Langsung tidak berhasil. Maksudnya bila kita nak memujuk seseorang kan, mungkin keputusannya dah tepat ataupun dah tak boleh nak ditolak balik. Maksudnya kita boleh gunakanlah meniup api di atas air. Maksudnya benda yang tak boleh bertukar ganti lagi. Kan sia-sialah kita nak pujuk ke, kita nak menasihat dan sebagainya. Okay, yang kedua tu DJ, seperti api dengan asap.
0: Api dengan asap ya. Kedua-dua sahabat itu sentiasa bersama dalam apa juga keadaan. Seperti api dengan asap.
1: Dia macam apa, isi dengan kuku lah maksudnya.
0: Macam upin ipin lah.
1: Kan, bahasa modernnya uping dengan ipin lah kan. Betul-betul DJ.
0: Betul-betul.
1: Okay, yang ketiga DJ,
0: api padam, untung hanyut, kami tidak di situ lagi.
1: Okay, apa yang kita bagi contoh ayatnya DJ?
0: Tapi ni berat sikit lah ni.
1: Macam mana tu?
0: Setelah konflik itu selesai, mereka berpisah dan meneruskan kehidupan masing-masing. Api padam, puntung hanyut, kami tidak situ lagi.
1: Maksudnya dah selesai sekali. Ataupun mungkin orang kata bahasa yang sinonimnya kan, berpatah arang, berkerat rotan kan. Memang maksudnya dia memang tak hendak lagi lah sesuatu itu berlaku kan. Okey, jadi boleh kita bergerak ke seksyen 6 tu?
0: Boleh.
1: Okey, seksyen 6 ni kita nak orang kata refresh balik ya. Kita sebelum kita bagi quiznya, kita ada 5 perkataan yang kita kongsikan tadi. Okay, yang pertama beripair, yang bermaksud wang pakatan yang dikumpul beramai-ramai. Okay, yang kedua beronyeh, iaitu berkenaan lantai yang basah, lembap ataupun kotor. Dan yang ketiganya ialah kutir ataupun yang bermaksud lama dan berpengalaman. Yang keempatnya nyonggah. Nyonggah ni maksudnya keadaan duduk yang tidak sopan lah, dengan kain yang tersingkap dan sebagainya. Dan yang terakhir nyeru, bukan seru DJ ya, nyeru, NYERU. Itu konteks dalam dialek Perak lah, yang bermaksud menziarahi, datang ke satu tempat atau mengunjungi jiran tetangga atau saudara mara. Jadi kita lihat apakah soalan kita pada petang ini DJ. Sudah adakah pemanggilnya atau belum lagi?
0: Silakan Tuan Haji dengan soalan pertama.
1: Soalan pertama ya.
0: Soalan pertama.
1: Okey. Atap rumah pamak bocor. Nak baiki bukan sikit duit. Anak-anaknya beripair bagi cukup belanja. Apakah maksud perkataan beripair? A. Bergotong royong membaiki rumah. B. Mengumpul wang secara pakatan. C. Meminjam wang daripada jiran. Dan D. Menjual barang lama.
0: Apa
1: maksud tu?
0: Tadi Tuan Yusof banyak kali dah ni.
1: Yo, kan?
0: Okay, 05-5458-559. Boleh fikirkan ya, Tuan Ji. Ya,
1: yes, saya.
0: Adakah A, B, C ataupun D?
1: Yeah.
0: Hadiah disediakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka.
1: Yes,
0: ya. Okey. Okay, nampaknya ada mula klik-klik
1: tadi.
0: Dah. Tak apa, kita tengok siapa yang
1: cepat,
0: jawab. Ya.

0: Dadah, okay, sebelum kita berpisah petang ini, ada apa-apa okay. yang Munshid nak beritahu?
1: Okay, terima kasihlah kepada DJ kerana berkongsi, yang kata hampir satu jam kita bersiaran pada petang ini kan. Tapi sebenarnya satu jam tu bukanlah satu jangka masa yang pendek. Kalau kita nak nilaikan dengan ilmu dan perkongsian kita peroleh pada hari ini. Pertamanya, kita lihat dialek Perak ni satu dialek yang cukup istimewa, yang bukan sahaja kadang-kadang itu dah tidak digunakan malahan kepada orang Perak sendiri DJ tapi kita alhamdulillah dengan adanya Atma Bahasa ini yang diperkenalkan dengan kerjasama pihak FN dengan Dewan Bahasa dan Pustaka, sedikit dan sebanyak kita dapat berkongsi antara dialek Perak yang boleh kita kenalkan kepada pendengar, bukan sahaja di Perak sebenarnya tapi di seluruh dunia melalui siaran apa tu DJ?
0: Perak apa?
1: ATM Click kita kan, memang
0: online,
1: banyak kita boleh bersiaran sebenarnya kan.
0: Betul.
1: Jadi saya harap kita jangan orang kata tinggalkan rancangan Atma Bahasa ni. Dan satu lagi saya nak ingatkan, Atma Bahasa ni bukan sahaja untuk rancangan orang-orang yang lama. Anak-anak didik kita
0: semua, secara umum lah,
1: secara umumnya semua boleh mendengar. Kerana dalam rancangan ini juga kita perkenalkan sedikit dan sebanyak tata bahasa, dan juga kita ada gunakan juga yang membetulkan yang biasa, membiasakannya betul, dan yang terakhir kita ada juga berkongsi tentang peribahasa. Yang kadang-kadang ada juga Munshid Dewan yang menggunakan peribahasa yang lama-lama. Tapi saya sebenarnya secara peribadi saya suka peribahasa yang biasa kita guna. Tapi maknanya kadang-kadang tak dapat kita lihat, kita fahaminya kan. Daripada kita cari peribahasa yang memang kadang-kadang tak pernah dengar pun.
0: Macam tadilah,
1: meniup
0: api atas air, seperti api dengan asap. Api padam, untung hanyut, kami tidak di situ lagi.
1: Habis lebuh orang kata.
0: Okay, terima kasih.
1: Jadi, terima kasih banyak DJ dan juga kepada Perak FM dan juga Dewan Bahasa dan Pustaka. InsyaAllah ada rezeki, kita akan berjumpa lagi.
0: InsyaAllah. Tahniah kepada Cik Sudin yang menang tadi lah.
1: Ya, tahniah kepada Cik Sudin.
0: Soalan kuis kita.
1: Pada yang tak berjaya sebenarnya anda bukan tidak faham. Tapi mungkin ada soalan yang orang kata sengaja diletakkan beberapa kekeliruan di situ.
0: Baik, terima kasih banyak Tuan Haji. Semoga urusan kita ni boleh bermanfaat.
1: InsyaAllah
0: bertemu lagi di lain siaran.
1: Terima kasih DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
2: Saya perkenalkan tiga kata dialek Perak. Pertama, berjejio. Maksudnya dalam bahasa Melayu standard atau bahasa Melayu baku, meleleh. Yang kedua, berjerobon. Maksudnya berkenaan sesuatu yang bertimbun atau berlonggok. Yang ketiga, berpiang-piang. Maksudnya dalam bahasa Melayu baku atau bahasa Melayu standard, berkenaan keadaan seseorang yang pening-pening lalat.
1: Lah uniknya dialek Perak. Ya, yang pertama, nyambil. Itu maksudnya ialah tadi nyambil tu sambil. Okay, yang kedua, gobik. Ataupun bahasa standardnya kupas ataupun cabut. Ketiga yang DJ, teriban ni maksudnya budak-budak membaling batu di tepi sungai kan. Okay, yang keempatnya nyadin. Ada nyadinnya muka dia kan. Maksudnya buat tak peduli je kan. Tiga peribahasa yang kita nak kongsikan kepada petani. Air jernih, ikannya jinak. Maksudnya negeri atau tempatnya aman damai dengan penduduknya yang berbudi bahasa dan senang didekati. Air laut, masin sendiri. Orang yang ada kemahiran, kehebatan, yang semula jadi tapi dia tak perlu pun menunjuk-nunjuk, orang akan nampak aura dia sendiri. Laut mana tidak berombak ni kan, sebagai kata-kata semangat.
3: Dengarkan rancangan Atma Bahasa bersama Mushi, Dewan Bahasa dan Pustaka DBP.
4: Dalam Mogema setiap Khamis jam 3 hingga 4 petang, hanya di Perak FM.

0: mendengar Pera FM? Terima kasih memilih dan mendengar Pera FM untuk kita semua. Assalamualaikum, selamat petang semua. Selamat petang Khamis ya. Okey, sekarang kita nak ke khabar dari daerah pula. Bagaimana petang ni kita akan ke daerah Batang Padang ya. Ada apa bersedia iaitu ya, Puan Siti Asma Mat Ali. Assalamualaikum Puan.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, macam mana di daerah Batang Padang petang ni? Mendung ke? Panas ke? Macam mana?
1: Alhamdulillah lah, cuaca terang dan panas lah. Tak terlalu sangat. Alhamdulillah.
0: Semalam pun tak hujan ya?
1: Semalam mendung-mendung lah macam tu.
0: Kalau dia Ipoh malam, petang semalam hujan lebat sangat.
1: Hari ni alhamdulillah lah kat sini cerah lah, tak hujan.
0: Baik, kita nak tahu juga apa ganja aktiviti ataupun info-info nak kongsikan di Batang Padang petang ni ya Puan ya. Baik, silakan.
1: Okey, assalamualaikum semua. Saya Puan Siti Asma lah, pejabat dari Pusat Penerangan Daerah Batang Padang. Okey, saya nak maklumkan sedikit lah mengenai khabar daripada Batang Padang. Okey, ni antara aktiviti sebenarnya yang ada yang telah kita laksanakan, ada juga yang akan datang lah. So, untuk yang kita telah laksanakan dekat Batang Padang ni, sebenarnya kita dah buat info on wheels, iaitu dekat Dun Cenderiang. Kita buat info on wheels ni sebenarnya dia macam satu program di mana kita turun padang berjumpa dengan masyarakat awam lah. So, kita edarkan sekali bahan-bahan penerbitan dasar-dasar kerajaan. Yang nanti kita dah buat pada 9 Jun yang lepas. Dan yang akan datang, kita buat program jiwa at Community Madani Batang Padang bertempat di Surau Taman Bidor Botani 2. Yang ni kita buat waktu malam pada 14 Jun nanti. So yang ni kita bekerjasama dengan KRT lah. Kiranya dia macam joint venture lah sekali dengan KRT dekat community dekat Batang Padang. Kita buat dekat Surau Taman Botani, Taman Bidor Botani 2. So biasa antara program yang terlibat adalah kita bagi ceramah, cuci semasa sebab sekarang kan orang tengah risau pasal macam-macam perkara lah kan, krisis global lah apa semua. So kita akan menerangkan berkaitan dengan isu tersebut dekat program Jiwa at Community Madani Batang Padang. Dan selain daripada itu, kita juga ada program dari Jersi Kesihatan. Kita ada satu program lain yang bertarikh sama juga pada 14 Jun Ahad nanti, tapi bermula 8 pagi. Kita ada satu program jelajah program kesedaran kanser sempena bulan perpaduan. Yang ini anjuran KRT Komputer Susun Banir Estate bersama dengan pejabat kesihatan di arah Batang Padang. Bertempat di Arena Square KRT Kampung Tersusun Banir Estate. So antara aktiviti yang akan dibuat pada program ini adalah saringan kesihatan, pemeriksaan kesihatan, pemeriksaan pergigian, pameran kenali ubat anda, pameran pemakanan sihat, pameran kesihatan mental, pameran rokok dan beg perangi denggi, pameran kesedaran kanser, pertandingan mewarna dan pertandingan menu sihat, juga cabutan bertuah. Jadi pada siapa-siapa yang berada berdekatan dengan Batang Padang atau ada melalui Batang Padang nak singgah ke Tapah ke, bolehlah turun beramai-ramai pada 14 hari bulan Jun 2026 Ahad nanti jam 8 pagi untuk program kesedaran kanser sempena bulan perpaduan ni. Tentu. Lepas tu selain tu juga saya bagi sikit je lah ya Gigi. Untuk sebab nak maklumkan jugalah pasal kita pun ada buat jualan ramah lah dekat sini, Dun Air Kuning juga Dun Cenderiang. Cuma saya maklum sikit lah beberapa tempat, so that mungkin bila kita war-warkan ni orang awam akan tahulah, maksudnya orang di daerah Batang Padang ni akan lebih elok lah. So kita akan buat, setahu saya coming soon jualan ramah akan dibuat dari 13 hingga 14 Jun dekat Yang-Yang Grocer Mart. Lepas tu 17 Jun pun ada dekat pekarangan Masjid Abu Hurairah. Sampai 20 Jun dekat Dewan Datuk Kamarudin. Ni semua jualan ramah, jadi kepada penduduk Batang Padang yang mana mungkin merasakan nak orang kata apa, jimat sikit, bolehlah datang membeli di jualan ramah ni kan. So selain daripada tu, kita juga ada buat dekat Camp Battalion 3 PGA Bido 25 Jun dan juga Masjid Sungai Lesong 27 Jun 26. Tentulah itu antara khabar daripada Batang Padang lah yang saya boleh maklumkan. Seperti mana yang apa yang saya sebutkan tadi, datang beramai-ramai lah ke program-program yang kami dah sebut tu.
0: Ya, baik. Itu saja nampaknya Puan.
1: Itu saja.
0: Ya, terima kasih banyak kesian petang ini.
1: Okey, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Salam warahmatullahi.

Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quran yang bermaksud, sesungguhnya solat itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Kita

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud solat 5 waktu dan solat Jumaat hingga Jumaat yang berikutnya adalah sebagai penembus dosa antara jarak waktu masing-masing. Hadis riwayat Muslim. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, amalan-amalan apakah yang lebih utama? Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, solat tepat pada waktu.
1: Wahai Tuhanku, jadikanlah aku orang yang mendirikan solat dan begitu juga anak cucuku. Terimalah doaku, ampunilah akan daku dan dua ibu bapaku dan orang-orang yang beriman pada

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi, kita bersua lagi kan, kita dengar lagi suara kita kan, suara saya tuan-tuan kan. Jadi tuan-tuan dengar suara saya pun dengar suara saya juga. Mudah-mudahan dengan dengar suara itu pun merupakan jalan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin siapa yang diberikan petunjuk dengan ilmu-ilmu ni, so kita kena layan dan kita kena sediakan diri kita lah, sebab kita pun doa, kita minta kepada Allah SWT kan, dalam solat kita ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kepada kita petunjuk untuk jalan yang lurus. Kita selalu minta paling kurang satu hari 17 kali. Jadi dalam kita minta ni, kita kena pastikan kita dah dapat ke belum dapat ke, macam mana dan sebagainya, kena ada kesungguhan. Jadi kalau tidak ada kesungguhan, susahlah. Macam istighfar tuan-tuan, hari ni kita bila sebut istighfar ni maknanya apa? Maksud istighfar, minta ampun. Jadi pertama-tamanya bila sebut minta ampun kan, bila kita sebut minta istighfar tadi, minta ampun. Kenapa kita nak kena minta ampun? Sebab kita ni memang banyak dosa. Kita hamba, kita banyak salah, kita banyak kelemahan. Dan kadang kita, dalam kita minta, memanglah Allah suruh kita minta. Allah suruh kita minta. Tapi dalam kita minta tu, kadang kita biadab, tak kena cara dia. Kita berdoa, bila ada keperluan saja kita berdoa. Walau sebenarnya doa ni tiap-tiap hari kita doa. Anak kita nak peksa, ya Allah, besok anak aku nak peksa. Namanya sipolan-sipolan, nombor IC-nya sekian. Macamlah Allah tak kenal anak kita. Ni tuan-tuan, biadab ni kita kadang dengan Allah. Allah jadikan anak kita, Allah tahu. Kita tak angkat tangan tadi tuan, kita belum angkat tangan, mulut kita belum sebut doa tu, hati tu belum terlintas apa, Allah dah tahu dah kita nak minta apa. Tapi bila mana kita minta dekat dia tu, kita doa dekat dia tu, keluar kita punya kebiadaban tuan-tuan. Jadi sebab tu kenapa kita kena minta ampun pada dia? Sebab memang kita banyak dosa dengan dia. Itu pertama-tama. Jadi sebab tu kalau ada di kalangan kita ni yang tak nak beristighfar, tak nak minta ampun pada Allah kan, nampak sangatlah kita ni sombong tuan-tuan. Nampak sangat kita sombong. Nabi satu hari istighfarnya pada Allah ni melebihi 100 kali. Nabi maksum, tidak ada dosa, confirm masuk syurga, tapi bagaimana istighfarnya pada Allah Subhanahu Wataala. Jadi sebab itu tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, antara salah satu jalan untuk kita jadi hamba yang sangat baik dengan Allah Subhanahu Wataala, yang sangat rapat dengan Allah Subhanahu Wataala, dan pertama-tamanya kita tanamkanlah sifat istighfar tadi tuan-tuan. Kita rajin minta ampun, rajin minta maaf, dan sama ada kita sebut astaghfirullahalazim ataupun kita sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu istighfar Nabi Yunus alaihi salam, ataupun kita sebut rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, ini istighfar Nabi Adam alaihi salam. Jadi kita sentiasalah lafazkan kalimah istighfar tadi, sedang dalam masa yang sama hati kita benar-benar membenamkan rasa bersalahnya kita, rasa biadabnya kita, rasa kurang ajarnya kita, rasa memerlukan sangat keampunan daripada Allah Subhanahu taala, barulah akan benar-benar bermakna kita punya istighfar tadi tuan-tuan. Jadi semua yang dirahmati Allah sekalian, insyaallah esok lusa kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam. Hashtag penyiaran Jakim.

Kesukaan setia anda. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang untuk anda menonton TV 1, TV 2, TV OK, RTM Sport, My Preview 111, saluran 123, berita RTM, My Klik dan lebih 20 saluran RTM untuk didengari. RTM Klik di mana jua untuk koma aja.

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

setuju melanjutkan 4 memorandum kerjasama meliputi keselamatan dan sekuriti maritim, alam sekitar dan kemampanan, pengurusan sisa pepejal dan rangka kerja kawal selia peranti perubatan. Kedua-dua negara juga bersetuju dengan 2

home now. Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam. Di Per FM le, ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.

0: Bajul Danu lagunya Rindu Aku Rindu Kamu. Mungkin tekan 5.43 bila petang tu sarai eh. Okey bang, menemani kau macam 7 malam bersama saya di Fazilah.
1: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan. Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: kita nak mulakan pandu.
1: Tajuknya?
0: Kedekut.
1: Ambil buluh buat kail.
0: Ya.
1: Diikat tali buat joran. Kedekut cika dan bakhil. Sifat keji kena jauhkan. Biru warna air laut.
0: Ya.
1: Menghiasi indah alam semesta. Wang beribu jangan kedekut. Rezeki yang ada dikongsi bersama.
0: Minum kopi bersama biskut. Makan bersama sebiji buah. Elakkan dari bersikap kedekut. Rezeki datang melimpah ruah.
2: Loka Pantu, Perak FM. Jam 3 petang hingga 4 petang dalam segmen Bokeh Bang. Atau kat mana? Hanya di Perak FM.

Mukbang. Mukbang 2 petang hingga 7 malam di Pre FM le. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.

dalam-dalam rindu bagi kita ke 6.4 minit petang ya. Jam terakhir temankan saya di Fasilah di Kunti Pan FM untuk petang hari Khamis 11 Jun hari ini. Terima kasih semua yang telah temankan kami di Pan FM ya. Yang setia bersama kami 18 jam setiap hari hingga jam 12.30 malam. Binda dengan lagunya Penantian. Terima kasih Kak Pah Taparut. Sana gelap nak hujan katanya.

0: lagu. Akhirnya sempurna.
1: Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam. Di Per FM le, ada hiburan, ada informasi untuk koma aja. Rukun Negara adalah ikrar pegangan negara yang dijadikan garis panduan dalam usaha membina negara dan bangsa Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan,
4: kesetiaan kepada Raja dan Negara,
5: keluhuran perlembagaan,
6: kedaulatan undang-undang,
7: kesepanan dan kesusilaan.
1: Sama-samalah kita menjayakannya. Sampai di hujung tugasan Nelly Fazilah Hanafi untuk petang hari Khamis ini 11 Jun ya. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih banyak untuk komen tu setia bertemankan Nelly sepanjang saya bersiaran pada petang ini. InsyaAllah hari Ahad nanti kembali lagi bersiaran ya. Segmen Yup Yung pula. Jam 10 pagi ke 2 petang insyaAllah. Kepada semua pindah-pindah lagu Hindustan, jangan lupa In Hits ya. 10 pagi hingga 11 pagi anda akan bersama dengan siapa lagi kalau kan Pretty Ellie tu kan. Okey, dan selepas ini rakan tugas Aida pula akan bersama Koma dan segmen Atau Koma dan 7 malam hingga 12.30 malam ya. Harapan saya macam biasalah, moga terus kekal bersama kami di Pandang FM 18 jam sehari setia menemani hari-hari Koma. Semoga tak jemu-jemu bersama kami ya, kerana kami sentiasa setia bersama Koma 18 jam setiap hari.

ikuti rancangan tausiah setiap hari di Perak FM 1.30 tengah hari, diulang siar 6.30 petang. Sama-samalah kita menambah ilmu pengetahuan. Tausiah, rancangan agama, kegemaran ramai di Perak FM.

0: Lucía. Sekarang kita ikuti rancangan tausiah dengan tajuk Mencontohi Rasulullah dalam Pembangunan Ihsan yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad yang telah pun dirakamkan di dataran Meru Raya Ipoh.
1: Tapi malam ini juga saya sedang mengingatkan, wahai perempuan-perempuan yang rajin puasa sunat, yang rajin sholat sunat, yang rajin ke Makkah, tawaf, sa'i dan umrah, kalian masih punya hutang puasa 90 hari. Itu kalau anaknya 1, kalau anaknya 5, kalau anaknya 10. Oleh sebab itu maka ganti puasa. Nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri ramadhan hadhihi sanati. Itu puasa Ramadan. Tapi kalau puasa qada, hamba berniat esok hari puasa qada lillahi ta'ala, mengganti puasa yang tinggal yang lalu. Perempuan dalam keadaan hamil, maaf, perempuan dalam keadaan nifas, solatnya tidak perlu diganti. Apa kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, kunna nu'maru biqada'i shaum, kami diperintahkan untuk mengqada salat, kami diperintahkan untuk mengqada puasa, walam nu'mar biqada'us shaum, tapi kami tidak diperintahkan untuk mengqada puasa. Kami diperintahkan untuk mengqada puasa, tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Salat jangan diganti. Yang tinggal semasa haid, maaf, uzur, yang tinggal semasa menyusukan anak, yang tinggal semasa nifas, wiladah, tapi puasa, man mata, siapa yang mati? Man mata, siapa yang meninggal dunia? Wa alaihi siyamun, punya utang puasa 90 hari. Sama anhu waliyuhu, maka ahli warisnya, ibumu umur 70 tahun, engkau tanya pulang dari sini, apakah ibu punya utang puasa? Ya. Berapa lama? 90 hari. Sudah ada di qadha, satu pun belum. Kenapa tidak di qadha? Aku tidak tahu. Kenapa sekarang tahu, tapi tadi tidak ikut tazkirah? Aku streaming. Maka ganti puasa. Tapi kalau dia sudah meninggal dunia, man mata, siapa yang meninggal dunia, wa alaihi siyamun, punya hutang puasa, soma anhu waliyuhu, maka ahli waris menggantikan puasanya. Esok hari kau buka lemari, kau cari baju-bajunya, kau buka diarinya, kau lihat ada catatan, aku tinggal puasa 90 hari, saat mengandung 30 hari, menyusukan tahun pertama 30 hari, menyusukan tahun kedua 30 hari. Maka engkau panggil ahli waris yang lain. Assalamualaikum kakak, assalamualaikum adik, assalamualaikum abang, boleh esok datang ke rumah? Ada apa? Ini ada yang nak kita bagi-bagi peninggalan mak kita. Semua datang. Mereka menyangka ada surat tanah. Semuanya mereka datang. Apa yang nak kita bagi ini? Tenang. Semua. Apa yang nak dibagi? Ini. Engkau 30 hari. Engkau 30 hari. Engkau 30 hari. Apa ini? Puasa mak kita 90 hari belum diganti. Mana dalilnya? Man mata, siapa yang meninggal, wa alaihi siyamun, punya hutang puasa, soma anhu waliyuhu, maka ahli warisnya menggantikan puasa untuknya. Ini adalah atapnya. Kerana ketika kita sedang puasa, kita memang betul-betul dilindungi. Sebagaimana baju besi melindungi jantung, sebagaimana atap melindungi rumah, begitulah puasa melindungi pribadi seorang muslim. Saat sedang berpuasa sunat, masuk ke dalam toilet, kunci pintu, tak ada kamera CCTV, tengok atas bawah kiri kanan semua diam, ambil air, minum seteguk dua teguk, tak ada orang tahu. Ada yang tahu. Yang kita bahas baru 3, lantai, tiang, atap, pintu, belum lagi. Apa maknanya? Ketika kita sedang puasa, kita memang betul-betul menjaga diri kita. Maka banyak-banyak puasa. Adik-adik, para penuntut, para pelajar, siswa, kalian banyak-banyak puasa sunat. Bagus. Kenapa? Karena anak muda nafsu bergejolak. Tapi kalau kalian puasa sunat, insya Allah, nafsu ada, tenaga tak ada. Datang kawan, itu ada nampak comel. Tak nampak, gelap dah dunia. Tak nampak. Apa sebab? Kerana sedang melaksanakan puasa. Orang yang dalam keadaan puasa, dia betul-betul terjaga. Dia tidak mau melihat yang tidak mahram. Dia tidak ingin melihat yang merusak puasanya. Andai orang datang menelpon dia, bertanya tentang aib. Bagaimana aib si fulan katanya sudah begitu, begini, begini, begini. Dus, diam. Jangan bicarakan aib orang. Aku sedang puasa. Aku ingin lindungi puasaku. Jangan sampai rosak. Jadi macam mana? Na'udzubillah. Inilah yang sudah menghancurkan amalan kita. Sesungguhnya dalam puasa kita sedang dididik. Dalam sholat kita dididik. Tapi tak lama. 5 menit saja. Allahu Akbar. Mata melihat tempat sujud. Apa ada orang sholat melihat atap? Oh, cantik masjid nih. InsyaAllah. Tak ada. Semuanya melihat tempat sujud. Tapi tak lama. 5 menit saja. Selepas itu dia pun salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu puasa. Itu salat. Tapi puasa lebih lama. Sahur jam 5. Berbuka jam 6.30. Berapa jam? 14 jam. Hampir 14 jam. Menjaga mata, menundukkan pandangan. Orang kalau sudah sedang puasa, dia tundukkan pandang. Kalaupun tengok, sikit-sikit aja. Orang kalau sudah puasa, menjaga lidahnya. Dia tidak mau berbicara, diam saja. Orang kalau sedang puasa, tidak akan mau meminum. Rumah terkunci, bilik terkunci, kamar terkunci. Tidak ada orang melihat, tapi dia tidak akan minum. Andai dia masuk ke dalam toilet, dia kunci pintu, dia ambil air. Tidak juga puas minum seteguk dua teguk. Dia masukkan kepala ke dalam. Selepas itu, dia keringkan bibir. Miringkan kepala. Buat macam-macam orang lemah nak mati. Orang tidak tahu. Tapi hatimu berkata, aku tidak diawasi CCTV. Aku tidak dipantau, dilihat oleh manusia. Tapi yang melihat aku adalah dia. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia yang tidak mengantuk dan tidak tidur. Inilah asas yang diajarkan Nabi SAW dalam membina sosok manusia bernama insan, mencontohi Nabi Muhammad SAW. Saya malam ini ingin menjelaskan, jangan kita berpahaman, yang penting aku sudah sholat, sudah puasa, masalah-masalah zikir ini, yang penting aku sudah sholat. Ini sebenarnya adalah pembentukan kepribadian syakhsiah seorang muslim di hadapan Allah. Dasarnya la ilaha illallah. Tiangnya salat dan perempuan. Atapnya adalah puasa. Lalu bagaimana dengan dindingnya? Dindingnya adalah zakat. Karena zakat ini mensucikan. Zakat ini menjaga, memelihara. Apa dia? Mungkin selama ini masuk ke dalam rumah itu angin kencang membawa sampah. Orang yang berniaga mungkin timbangannya agak kurang sedikit. Bagaimana mensucikannya? Itulah dia zakat. Zakat itu sebenarnya kotoran. Makanya zakat tidak layak diterima oleh keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak menerima zakat karena zakat itu kotoran. Rumah lantainya sudah, tiangnya sudah, atapnya sudah, tapi dindingnya tidak ada. Orang sedang membakar lalang, asap masuk ke dalam. Orang sedang membakar sampah, sisa-sisa sampah masuk ke dalam. Maka kotoran mesti kita jaga dari segalanya. Inilah membayar zakat. Bagi yang kaya, cukup nisab, zakat. Bagi pelajar, belum ada uang, di bawah zakat, infak. Di bawah infak, sedekah. Apa beza infak dengan sedekah? Kalau infak itu harta. Memberikan uang, infak. Memberikan semen, infak. Memberikan batu, infak. Memberikan pasir, infak. Memberikan baju, kain, sepatu, kasut, selipar, infak. Untuk anak yatim, baju sekolah anak yatim, ini infak. Bagi yang tidak sanggup zakat, infak. Yang infak tidak sanggup, sedekah. Sedekah itu apa? Tidak mesti uang, senyum pun sedekah. Makanya kalau tak sanggup zakat, berikan pasir, berikan baju. Tidak sanggup, jumpa, senyum aja. Awak nak bagi apa? Tabas. Ini Ustaz Somad ini mengada-ngada lah. Apa dalilnya? Tabassumika fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu ke wajah saudaramu adalah sadaqah. Itu mengapa Allah adil. Kenapa? Kerana manusia beraneka ragam. Yang kaya, tolong dengan hartamu. Yang ada kuasa, bantu dengan kekuasaanmu. Yang tak ada harta, engkau masih bisa beramal soleh. Antulqiya akhaka biwajhin talqin. Berjumpa dengan orang dengan menunjukkan wajah yang cerah. Kalau berjumpa dengan orang, tunjukkan wajah yang cerah, senyum. Jangan pakai muka macam jeruk purut dipijak gajah. Macam mana bentuknya tahu sendirilah. Na'uzubillah. Oleh sebab itu jumpa, wajah mesti cerah, senyum, ulurkan tangan. Assalamualaikum, apa kabar? Lelaki sesama lelaki, perempuan sesama perempuan. Bila ada perempuan mengulurkan tangan, mohon maaf, tidak mahram. Baik tua maupun muda. Karena banyak juga ini sekarang kalau yang mengulurkan tangan orang tua, tak mahram. Tapi kalau anak gadis, astagfirullah. Ini tak betul. Oleh sebab itu maka ini kita amalkan. Rumah sudah baik. Mana jihad fisabilillah? Rukun-rukunnya sudah. Rukun-rukunnya semua sudah. Apa itu rukun? Rukun umrah ada 5. Berniat, tawab, sa'i, tahallul, tartib. Kalau rukun tidak sempurna, batal umrah. Rukun haji ada 6. Niat, tawab, sa'i, tahallul, tartib. Satu lagi apa? Wukuf di padang Arafah, al-hajju Arafah. Rukun salat ada 13. Kalau rukun tidak sempurna, maka batal salat. Rukun tidak sempurna, batal haji dan umrah. Begitu jugalah dengan rukun ini. Lantainya sudah, tiangnya sudah, atapnya sudah, dindingnya sudah. Bagaimana dengan pintu jendelanya? Bagaimana dengan perhiasan di dalamnya? Maka kita isi dengan zikir senantiasa. Karena zikir adalah pintu setan masuk ke dalam hati. Setan berbisik. Setan tidak berbisik di telinga. Setan tidak berbisik di mata. Kita semua hafal ayatnya. Alladzi waswisu fi sudur. Setan berbisik di dada. Maka pintu setan masuk ke dalam. Maka pintu ini harus ditutup. Dengan apa menutupnya? Ditutup dengan pintu juga. Pintu kalau terbuka dimasuki oleh setan, tutup dengan pintu. Pintunya itu adalah zikir. Maka banyak-banyak berzikir. Orang yang berzikir kuat, afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa sebenarnya yang diinginkannya? Berzikir kuat itu adalah untuk menutup pintu, jangan sampai setan masuk. Kuat-kuat. Nanti bila ada yang bertanya, kenapa engkau zikir kuat-kuat? Sedangkan kuat pun setan tak lari, apalagi kalau tak kuat. Oleh sebab itu maka ketika azan berkumandang kuat, maka setan melarikan diri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lari semua setan. Makanya muazzin itu dicari suaranya. Bilal bin Abi Rabah, suara yang paling tinggi melengking, kuat. Itu yang azan. Ini sekarang banyak azan orang tua yang suara Allah. Kata setan, awak serius ke? Ini menjadi perhatian kita bersama. Wahai anak-anak muda, bila engkau lihat surau diam, tak ada yang azan, engkau yang mengumandangkan azan. Jangan biarkan mati. Kalau sampai di negeri itu, ada yang tidak berzikir, ada yang tidak melaksanakan ibadah kepada Allah, na'udzubillah. Maka Islam membentuk kepribadian kita. Islam bukan ritual. Islam bukan setakat ibadah. Islam adalah way of life. Islam adalah jalan meniti kehidupan. Maka jadi apapun engkau, cita-citamu setinggi bintang di langit, tapi engkau tetap berpijak, melangkah, mengayunkan tangan, mengikut ajaran Islam. Maka binaan sudah sempurna, jadilah engkau manusia yang baik. Apalagi yang perlu dilengkapi? Tentu rumah ada hiasan-hiasannya, ada furniturnya, ada dindingnya, ada lukisan-lukisan indahnya, ada taman-tamannya. Itulah dia amar ma'ruf nahi mungkar. Yang penting saya sholat, yang penting saya puasa, yang penting saya haji. Masalah yang orang buat dosa bukan urusan saya. Malam ini kita berkumpul bersama di medan ini, di taman yang indah ini, tujuan kita tidak lain tidak bukan adalah amar ma'ruf, mengajak orang buat baik, dan nahi mungkar, melarang orang buat mungkar. La ta'murunna bil ma'ruf. Ajak mereka buat baik, ajak mereka sholat, ajak mereka bersilaturahim, ajak mereka ke surau, ajak mereka berzakat, ajak mereka menjenguk orang sakit, ajak mereka menyantuni manusia usia emas, ajak mereka melaksanakan segala kebaikan. Wala tanhaunna 'anil munkar. Larang orang buat mungkar. La ta'murunna bil ma'ruf. Ajak orang buat baik. Wala tanhaunna 'anil munkar. Larang mereka buat mungkar. Kalau tetap kau lakukan perbuatan ini, engkau diam saja, tidak peduli. La yushikanna ayyaba'athallahu 'alaikum 'iqaban. Dikhawatirkan nanti Allah akan menurunkan hukuman. Summa tad'unahu, lalu engkau berdoa pagi, petang, siang dan malam, fala yustajabu lakum. Doa kamu tidak dikabulkan. Kenapa doa tidak dikabulkan? Musibah datang, hancur lebur, rata dengan tanah. Orang datang berkumpul ramai-ramai berdoa, tapi doa tak dikabulkan. Mengapa doa tak dikabulkan? Karena tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Laki-laki, untuk menunjukkan kalian perkasa bukan dengan badan yang tegap. Untuk menunjukkan kalian perkasa bukan dengan kumis yang melintang. Kumis memang melintang, tak ada yang membujur. Untuk menunjukkan kalian perkasa bukan dengan baju yang mahal. Lalu bagaimana menunjukkan kalian perkasa? Ketika kalian mampu menjaga adik kalian, kakak kalian, anak kalian, istri kalian, wahai laki-laki. La yadkhulul jannah, laki-laki tidak masuk surga. Kenapa dia tidak masuk surga? Karena dia dayus. Siapa itu dayus? Alladzi la yagharu ala maharimihi, membiarkan anak perempuannya, membiarkan adik perempuannya, membiarkan jiran tetangga perempuannya membuka aurat, melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Mudah-mudahan Allah tetap menjaga Perak ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tetap tegak ada yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Majlis Ugama Islam, majlis fatwa, para penguasa sultan diberikan Allah Ta'ala di dalam genggaman kuasa mereka. Zillullah fil ar. Mereka adalah bayang-bayang Tuhan di atas muka bumi. Makna bayang-bayang bukan menyamakan dengan makhluk. Na'uzbillah. Makna bayang-bayang artinya apa? Allah pinjamkan kekuasaan. Tu'izzu man tasha', siapa yang mau kau angkat setinggi-tingginya. Wa tuzillu man tasha', siapa yang kau kehendaki kau jatuhkan serendah-rendahnya. Jadikal khair dalam tangan, dalam kuasa ada kudrat iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan kita hari ini. Mengapa kita hari ini diberikan Allah hidup, sehat, berjalan? Supaya kita bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka itulah yang disampaikan, yang dapat disampaikan Abdul Somad Al-Faqir pada malam hari ini, mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membina insan seperti membina sebuah bangunan. Bila ada ustaz lain Al-Mukarram Sahibul Fadilah menyampaikan tajuk judul yang sama dengan cara yang berbeda, mungkin ilmunya lebih daripada Abdul Somad. Abdul Somad hanya ini yang dapat dia sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Di akhir majlis berkumpul bersama orang-orang baik, membicarakan yang baik, dihadiri oleh para malaikat. Kita malam ini dibanggakan Allah kepada para malaikat. Amin. Hai para malaikat, dulu waktu aku mau menciptakan manusia, kalian tidak bersetuju. Kalian bertanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima? Untuk apa kau ciptakan mereka ya Allah? Mereka hanya akan berkelahi, mereka hanya akan berperang, mereka hanya akan saling membunuh. Tapi tengoklah malam ini, mereka berkumpul bersama di sebuah padang, di tanah lapang, di taman. Apa yang mereka lakukan? Mereka duduk bersolawat, mereka duduk solat berjamaah, mereka mendengarkan tazkirah. Hari ini kita dibanggakan Allah kepada para malaikat. Yang lain pun berkumpul. Di mana mereka? Di stadium. Ramai, ramai. Apa yang mereka lakukan? Manchester United, Barcelona. Tapi hari ini tidak ada bola. Hari ini kita hanya berzikir, bersolawat, saling ingat-mengingatkan. Wa tawasaw bil haq, wa tawasaw bis sabr. Untuk itu di akhir majlis, mudah-mudahan doa kita diaminkan oleh para malaikat. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم أنزل الرحمة والسلامة والبركة على هذه الجماعة. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir malam ini ya Allah. maupun yang menyaksikan kami dari streaming dari jauh. Tenangkan hati mereka, berikan segala kemudahan. Ya muyassir kull asir, engkau yang memudahkan segala yang sulit. Fa inna kull asirin alaika yasir, segala sulit mudah bagimu, maka mudahkan segala urusan kami, urusan dunia, urusan akhirat. Ya Allah.
2: Amin, ya Allah.
1: Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminat mutmainnan ya'tihi rizquhu min kulli makan. Jadikan Perak Darul Ridwan negeri yang aman, damai, selamat dan terbuka pintu rezeki dari segala penjuru, ya Allah.
2: Amin.
1: Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma. Jadikan pertemuan kami malam ini pertemuan yang mendatangkan rahmat. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Perpisahan kami setelah ini perpisahan yang dijauhkan dari segala perbuatan maksiat. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Qur'an wal hafizat. Jadikan anak-anak muda kami, jadikan anak keturunan kami, generasi kami akan datang menjadi para penghafaz Al-Qur'an. Minal mujahidina fi sabilik bi amwalihim wa anfusihim. Jadikan mereka orang-orang yang berjuang menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka, ya Allah. Allahumma rizukna imaman adila. Jadikan pemimpin kami pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah. La tusallin alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau jadikan pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami, ya Allah.
2: Amin.
1: La tada'lana fi maqamina hadha wa fi sa'atina hadhihi. Jangan kau biarkan kami di tempat yang penuh rahmat barokah bersama orang baik-baik ini. Zamban illa ghafartah, segala dosa kami ampunkan, ya Allah. Wala aiban illa satarta, segala aib cacat kami tutupi, ya Allah. Wala dainan illa qadaita, segala hutang piutang kami tolong kami supaya lepas dari jeratan riba, ya Allah. Wala maridan illa syafaita, malam ini ada di antara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan untuk selamanya, ya Allah. Wala mayitan illa rahimta, yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya, jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surgamu, ya Allah. Jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang nerakamu, ya Allah. Wala aziban illa zawajta, yang lajang, yang gadis belum menikah, temukan dengan jodoh yang baik-baik, yang soleh dan solehah. Wala raghiban illa anjabta, yang ingin punya anak, berikan anak yang baik-baik, yang soleh dan solehah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsha wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan umat ini dari segala malapetaka, bencana, musibah, riba, dada, zina, segala perbuatan keji dan munkar. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Tutup umur kami dengan husnul khatimah. Jangan tutup usia kami dengan su'ul khatimah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wali walidaina, kedua orang tua kami. Wali zu'amaina, para pemimpin-pemimpin kami. Wali a'immatina salihin, imam-imam kami. Wali masyaikhina, tuan-tuan guru kami. Para syekh kami, para ustaz kami. Wali man ahsana ilaina, orang-orang yang pernah berbuat baik pada kami, tak dapat kami membalas budinya. Wali abaina, ayah kami. Wali ummahatina, ibunda kami. Wali azwajina, pasangan hidup kami. Wali ashabina, sahabat, kawan, teman kami. Wali zurriyatina, anak cucu keturunan kami. Silap kami banyak, ya Allah. Ampunanmu lebih besar daripada segala dosa kami. Allahumma ja'al akhira kalamina, jadikan akhir kalam kami. Indantihai ajalina, ketika ajal kami sampai, saat malaikat maut mencabut nyawa kami, yang kami inginkan adalah saat itu yang keluar dari mulut kami, dari lidah kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al

0: FM menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Green 96.2, Lenggong 94.2, Tangkat Rembiat 97.3, Gunung Berincang dan Cameron Highland 94.7, Perak FM bila-bila di mana-mana untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Perak FM.
1: Ya, Perak FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Assalamualaikum, salam maghrib bersama dengan saya Aida Sezali ketika ini di ruangan Ata Koma bersiaran 7 malam sehingga 12 tengah malam untuk edisi hari ini 11 Jun 2026 bersamaan dengan 25 Zulhijjah 1447 Hijri. Kalau boleh ada kongsikan keadaan di persekitaran Perak FM ketika ini, cuacanya dengan hujan yang agak lebat ketika ini. Pastinya akan mengganggu jugalah orang kata pemanduan koma dari segi pemandangannya yang agak kabur. Jadi koma pandu dengan berhati-hati, pandu dengan cermat, pandu perlahan-lahan, jaga jarak antara kenderaan dan jangan pegang phone, jangan bermain phone ataupun jangan bermain screen ketika memandu dalam keadaan cuaca yang begini. Lopak pun kita tak nampak dan kadang-kadang titik buta pun kita tidak perasan antara kenderaan kita dengan kenderaan lain. Jadi perlu ambil berat dan ambil perhatian tentang langkah-langkah keselamatan yang perlu kita jagalah dan yang perlu kita ambil ketika mandu di saat-saat waktu yang begini. Dengan keadaan yang sibuk juga, ramai yang baru habis bekerja, dan tahniah juga saya dah ucapkan buat kita semua yang dah pun selesai bekerja hari ini, dapat merehatkan tubuh hari ini, bersantai-santai, beristirahat bersama dengan saya sehingga jam 12 tengah malam nanti. Dan mungkin juga buat koma yang baru nak mulakan tugas malam ini, jom sama-sama kita bekerja malam ini sehingga shift ataupun tugasan kita habis nanti selepas 5 jam mungkin nanti. Di jam yang pertama ini semestinya untuk menenangkan diri kita dan juga mengistirahatkan kita punya tubuh badan ni, kita akan diperdengarkan dengan lagu-lagu nasyid dan ketuhanan dan lagu yang menjadi pembuka tirai untuk ruangan kita hari ini. Nyanyian gandingan Aliyah dan Kat Farish, Thank You Allah, menemani dan menghiburkan komedi jam yang pertama. Terus kekal bersama dengan Perak FM, stesen radio nombor 1 Orang Perak.
2: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu.

0: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

Atau kamu tujuh malam sehingga 12 tengah malam bersama dengan saya, Aida Sezali, dan ada kongsikan info solat di mana sebentar nanti tepat jam 7.29 minit malam akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan ibadah solat buat muslimin dan muslimat. Terus kekal bersama dengan PRFM untuk kaum aja.

0: Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembahyang seseorang itu yang dilakukan secara jamaah akan mendapat kelebihan melebihi daripada solat yang dilakukan bersendirian.
1: Firman Allah Subhanahu wa taala, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Mujadalah ayat 4 hingga 6.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Kemudian sesiapa yang tidak dapat memerdekakan hamba, maka hendaklah ia berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum mereka, yakni suami isteri itu bercampur. Akhirnya, sesiapa yang tidak sanggup berpuasa, maka hendaklah ia memberi makan 60 orang miskin. Ditetapkan hukum itu untuk membuktikan iman kamu kepada Allah dan Rasulnya, yakni dengan mematuhi perintahnya serta menjauhi adat jahiliyah. Dan itulah batas-batas hukum Allah. Dan bagi orang-orang yang kafir, disediakan azab siksa yang tidak terperi sakitnya. In

Sesungguhnya, orang-orang yang menentang perintah Allah dan Rasulnya, mereka tetap ditimpa kehinaan sebagaimana orang-orang yang terdahulu dari mereka ditimpa kehinaan. Kerana sesungguhnya, kami telah menurunkan keterangan-keterangan yang jelas nyata dan bagi orang-orang yang kafir, disediakan azab seksa yang menghina. Yeah.

0: Semasa mereka semuanya dibangkitkan hidup semula oleh Allah pada hari kiamat, lalu diterangkan kepada mereka segala yang mereka telah kerjakan, Allah telah menghitungkan amal-amal mereka itu satu persatu, sedang mereka telah melupakannya. Dan ingatlah, Allah menjadi saksi akan tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim

0: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur banyak-banyak kehadir Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi, kita bersua lagi kan, kita dengar lagi suara kita kan, suara saya tuan-tuan kan. Ha, jadi tuan-tuan dengar suara saya, saya pun dengar suara saya juga. Mudah-mudahan dengan dengar suara itu pun merupakan jalan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin siapa yang diberikan petunjuk dengan ilmu-ilmu ni, so kita kena layan dan kita kena sediakan diri kita lah, sebab kita pun doa, kita minta kepada Allah SWT dalam solat kita, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kepada kita petunjuk untuk jalan yang lurus. Kita selalu minta paling kurang satu hari 17 kali. Jadi dalam kita minta, kita minta, kita minta ni, kita kena pastikan kita dah dapat ke belum dapat ke, macam mana dan sebagainya, kena ada kesungguhan. Jadi kalau tidak ada kesungguhan, susahlah. Macam istighfar tuan-tuan, hari ni kita bila sebut istighfar, istighfar ni maknanya apa? Maksud istighfar, minta ampun. Jadi pertama-tamanya bila sebut minta ampun, bila kita sebut minta istighfar, fakta tadi minta ampun. Kenapa kita nak kena minta ampun? Sebab kita ni memang banyak dosa. Kita hamba, kita banyak salah, kita banyak kelemahan. Dan kadang kita, dalam kita minta, memanglah Allah suruh kita minta. Allah suruh kita minta. Tapi dalam kita minta tu kadang kita biadab, tak kena cara dia. Kita berdoa, bila ada keperluan saja kita berdoa. Walau sebenarnya doa ni tiap-tiap hari kita doa. Anak kita nak periksa, ya Allah, besok anak aku nak periksa. Namanya sipolan-sipolan, nombor IC-nya sekian. Macamlah Allah tak kenal anak kita. Ah ni tuan-tuan, biadab ni kita kadang dengan Allah. Allah jadikan anak kita, Allah tahu. Kita tak angkat tangan tadi tuan, kita belum angkat tangan, mulut kita belum sebut doa tu, hati tu belum terlintas apa, Allah dah tahu dah kita nak minta apa. Tapi bila mana kita minta dekat dia tu, kita doa dekat dia tu, keluar kita punya kebiadaban tuan-tuan. Jadi sebab tu kenapa kita kena minta ampun pada dia? Sebab memang kita banyak dosa dengan dia. Itu pertama-tamanya. Jadi sebab tu kalau ada di kalangan kita ni yang tak nak beristighfar, tak nak minta ampun pada Allah kan, nampak sangatlah kita ni sombong tuan-tuan. Nampak sangat kita sombong. Nabi satu hari istighfarnya pada Allah ni melebihi 100 kali. Nabi maksum, tidak ada dosa, confirm masuk syurga. Tapi bagaimana istighfarnya pada Allah Subhanahu Wataala? Jadi sebab itu tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, antara salah satu jalan untuk kita jadi hamba yang sangat baik dengan Allah Subhanahu Wataala, yang sangat rapat dengan Allah Subhanahu Wataala, kan, pertama-tamanya kita tanamkanlah sifat istighfar tadi tuan-tuan. Kita rajin minta ampun, rajin minta maaf, kan, sama ada kita sebut astaghfirullahalazim ataupun kita sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu istighfar Nabi Yunus alaihi salam, ataupun kita sebut rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, ini istighfar Nabi Adam alaihi salam. Jadi kita sentiasalah lafazkan kalimah istighfar tadi, sedang dalam masa yang sama hati kita benar-benar membenamkan rasa bersalahnya kita, rasa biadabnya kita, rasa kurang ajarnya kita, rasa memerlukan sangat keampunan daripada Allah Subhanahu taala, barulah akan benar-benar bermakna kita punya istighfar tadi tuan-tuan. Jadi semua yang dirahmati Allah sekalian, insyaallah esok lusa kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam # penyiaran JAKIM.
2: Doa senjata orang beriman, dan doa itu merupakan sebagai tiang agama dan cahaya kepada langit dan bumi, yang memberikan kita kemampuan, kekuatan, upayaan untuk berhadapan dengan segala masalah yang kita hadapi, dan kita dapat mengatasi serta kita menang Allah Subhanahu wa taala. Doa ini mengajak kembali kepada Allah dalam apa juga keadaan, minta kepada Allah, kerana Allah menjanjikan dalam firman-Nya, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepada aku, aku akan perkenankan doa kamu.

0: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
1: Kalau kita sudah mula mempleceh orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
2: Macam mana kita nak cinta Rasul?

0: Lughatul Jannah.
1: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut bot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam komariah atau samsiah atau bukan?
0: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
2: Setiap Jumaat, pukul 3 hingga 4 petang.
0: Lughatul Jannah.

0: Buka radio koma dan dengarkan Para FM 18 jam sehari. Dan hari ini 11 Jun 2026 koma bersama dengan saya Aida Sezali di ruangan seleksi pendengar. Kita berada di jam yang pertama untuk ruangan ini. Jadi jom beristirahat bersama dengan Aida, bersantai-santai bersama dengan Aida malam ini. Hantarkan di ruangan WhatsApp 010-200-7055 lagu apa yang koma nak layan malam ini sambil bersantai. Nyatakan lagu koma, siapa penyanyinya, dan kalau boleh, kalau ada cerita di sebalik lagu tersebut, kongsikan dengan Aida kenapa koma memilih lagu tersebut untuk dimainkan di ruang udara Perak FM malam ini.
1: Koma nak yang terkini?

Ruangan seleksi pendengar menghiburkan koma malam ini bermula jam 8 malam sehingga 10 malam dari era 80-an sehingga yang terkini. Jadi jom Aida mainkan lagu-lagu pilihan pendengar malam ini. Anda pun bersama dengan Aida di ruangan WhatsApp Perak FM. Antaranya kita ada Nini yang nak dengarkan lagu dari Agnes Monica. Bodika pula. Agnes Monica Tanpa Kekasihku. Nini cakap ada kisah sebenarnya di sebalik lagu ni, tapi kisah tu sedih sikit. Tapi ada doakanlah semoga Nini diberikan kesembuhan untuk hati Nini. Dan semoga lepas ni Nini akan menjalani kehidupan dengan lebih bahagia selepas ini ya. Dan ini juga lagu yang menjadi pilihan Abang Fendi. Katanya nak ucapkan selamat hari jadi kepada adik ipar Hasanuddin bin Jaafar. Moga digunakan umur, murah rezeki dan kesihatan yang berkekalan dalam Ridha Allah selalu. Dan lagu yang nak ditujukan malam ini, lagu nyanyian Gersang, Masih Aku Terasa.

0: Itu lagu pilihan Abang Fendi. Ini pula lagu pilihan Abang Sam dari Meru Raya. Ku simpan kata-kata luar dan diam aku lari dari semua. Bukan pernah ke cuma dah terlalu jenuh nak terangkabun. Jom kita dengarkan lagu-lagu ini hanya di Pura FM. Sesi Radio Nombor 1 Orang Perak.
1: Koma nak pilih lagu, dengarkan seleksi pendengar untuk koma aja.

0: Wang, memaafkan orang yang dah buat salah tu memang sukar. Tapi kalau kita beri peluang pada mereka yang dah bersalah, hati kita pun akan tenang bila memaafkan orang. Kan bagus kalau kita beri mereka ni satu peluang agar kita tidak terlalu awal untuk menghukum mereka ni. Berilah peluang untuk mereka berubah ke arah kebaikan.
1: Berikan aku hanya satu peluang.
0: Pesanan prihatin ini daripada saya, Andi Bernadi, untuk pendengar setia Perak FM. Untuk koma aja.

Dalam Diam, nyanyian Mojd Hafiz, Zain Nakal dan Zamir Harith yang merupakan juga lagu pilihan di ruangan seleksi pendengar malam ini. Dan jom ada nak mainkan lagi lagu-lagu pilihan pendengar malam ini selama 2 jam ini, 8 malam sehingga 10 malam. Jadi kalau koma nak lagu koma, lagu kegemaran koma dimainkan di Radio Perak FM malam ini, jangan lupa hantarkan sekarang juga lagu pilihan koma. Ini pula lagu pilihan dari Azman Rizal, nak dengarkan lagu dari Tajul, Melamar Rindu. Katanya cuaca dekat sini baik, panas terik hari ni katanya. Jadi nak buat ucapan juga kepada saudara mara yang berada di Teluk Intan. Juga sahabat-sahabat Perak FM, semoga terhiburlah dengan lagu-lagu ini dan selamat bercuti katanya. Ini pula lagu yang menjadi pilihan Cici Ayam, nak dengarkan lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza, Jerat Percintaan.

0: katanya hujan lebat sekali, Cici susah hati. Jangan susah hati, Cici. Ini yang kata hujan rahmat. Masanya lah kita nak berdoa. InsyaAllah manalah tahu makbul lah doanya kan. Dan jangan lupa juga untuk selitkan saya sekali dalam doa kalian. Jom kita dengarkan lagu-lagu pilihan pendengar di ruangan seleksi 8 malam sehingga 10 malam di stesen radio Perak FM, stesen radio nombor 1 Orang Perak.
1: Nak minta lagu, nak bagi ucapan, WhatsApp je konti Perak FM 010-200-7055. Jangan kat WhatsApp, komen.

Mega. Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi, kita bersua lagi kan, kita dengar lagi suara kita kan, suara saya tuan-tuan kan. Jadi tuan-tuan dengar suara saya, saya pun dengar suara saya juga. Mudah-mudahan dengan dengar suara itu pun merupakan jalan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin siapa yang diberikan petunjuk dengan ilmu-ilmu ni, so kita kena layan dan kita kena sediakan diri kita lah, sebab kita pun doa, kita minta kepada Allah SWT kan, dalam solat kita ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kepada kita petunjuk untuk jalan yang lurus. Kita selalu minta paling kurang satu hari 17 kali. Jadi dalam kita minta, kita minta, kita minta ni, kita kena pastikan kita dah dapat ke belum dapat ke, macam mana dan sebagainya, kena ada kesungguhan. Jadi kalau tidak ada kesungguhan, susahlah. Macam istighfar tuan-tuan, hari ni kita bila sebut istighfar, istighfar ni maknanya apa? Maksud istighfar minta ampun. Jadi pertama-tamanya bila sebut minta ampun kan, bila kita sebut minta istighfar tadi, minta ampun. Kenapa kita nak kena minta ampun? Sebab kita ni memang banyak dosa. Kita hamba, kita banyak salah, kita banyak kelemahan. Dan kadang kita, dalam kita minta, memanglah Allah suruh kita minta. Allah suruh kita minta. Tapi dalam kita minta tu kadang kita biadab, tak kena cara dia. Kita berdoa, bila ada keperluan saja kita berdoa. Walau sebenarnya doa ni tiap-tiap hari kita doa. Anak kita nak periksa, ya Allah, besok anakku nak periksa. Namanya sipolan-sipolan, nombor IC-nya sekian. Macamlah Allah tak kenal anak kita. Ni tuan-tuan, biadab ni kita kadang dengan Allah. Allah jadikan anak kita, Allah tahu. Kita tak angkat tangan tadi tuan, kita belum angkat tangan, mulut kita belum sebut doa tu, hati tu belum terlintas apa, Allah dah tahu dah kita nak minta apa. Tapi bila mana kita minta dekat dia tu, kita doa dekat dia tu, keluar kita punya kebiadaban tuan-tuan. Jadi sebab tu kenapa kita kena minta ampun pada dia? Sebab memang kita banyak dosa dengan dia. Itu pertama-tamanya. Jadi sebab tu kalau ada di kalangan kita ni yang tak nak beristighfar, tak nak minta ampun pada Allah kan, nampak sangatlah kita ni sombong tuan-tuan. Nampak sangat kita sombong. Nabi satu hari istighfarnya pada Allah ni melebihi 100 kali. Nabi maksum, tidak ada dosa, confirm masuk syurga. Tapi bagaimana istighfarnya pada Allah Subhanahu Taala? Jadi sebab itu tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, antara salah satu jalan untuk kita jadi hamba yang sangat baik dengan Allah Subhanahu Taala, yang sangat rapat dengan Allah Subhanahu Taala, kan, pertama-tamanya kita tanamkanlah sifat istighfar tadi tuan-tuan. Kita rajin minta ampun, rajin minta maaf, kan, sama ada kita sebut astaghfirullahalazim ataupun kita sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu istighfar Nabi Yunus alaihi salam, ataupun kita sebut rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, ini istighfar Nabi Adam alaihi salam. Jadi kita sentiasalah lafazkan kalimah istighfar tadi, sedang dalam masa yang sama hati kita benar-benar membenamkan rasa bersalahnya kita, rasa biadabnya kita, rasa kurang ajarnya kita, rasa memerlukan sangat keampunan daripada Allah Subhanahu taala, barulah akan benar-benar bermakna kita punya istighfar tadi tuan-tuan. Jadi semua yang dirahmati Rasulullah, insya-Allah esok lusa kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: #penyiaranjakim.

Fenomena El Nino tambah tekanan krisis bekalan global. Kerjasama awam swasta perkasa kesejahteraan rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam.

0: FM
1: Ponante. Apa aja pilihan koma? Seleksi Itera FM untuk koma aja.
2: Sekarang ni kita sudah pun berada di jam yang kedua untuk ruangan seleksi pendengar di mana Aida mainkan lagu-lagu pilihan pendengar malam ini selama 2 jam, 8 malam sehingga 10 malam. Selamat malam Aida ucapkan buat semuanya yang sedang mengikuti Perak FM ketika ini. Terima kasih banyak-banyak atas kesetiaan koma yang dah pun mendengarkan daripada seawal 6 pagi tadi sehingga sekarang ini, dan teruskan kesetiaan koma mendengarkan Perak FM sehingga 12 tengah malam nanti bersama dengan saya Aida Sezali ketika ini. Ada kongsikan dahulu sebelum kita meneruskan ruangan seleksi pendengar ini, ada kongsikan info trafik. Mungkin boleh dapat membantu koma lah yang mana nak ke lebuh raya Aida akan sebutkan ini, ataupun yang mana ada perancangan yang ada dalam pemanduan, dan ada kerja penyelenggaraan yang mengikut laporan di sini di kilometer 211.0 hingga kilometer 212.5 arah selatan dari Taiping Utara ke Cangkat Jering. Lorong kiri ditutup tapi trafik masih lagi dalam keadaan terkawal lah, dan patuhi saja arah papan tanda dan pandu berhati-hati. Juga ada kerja penyelenggaraan di kilometer 204.0 hingga kilometer 206.1 arah selatan dari Bukit Merah ke Taiping Utara. Lorong kiri ditutup, trafik dalam keadaan yang terkawal. Pastikan semua langkah berjaga-jaga diambil dan semoga selamat sampai ke destinasi. Syarul berkongsikan dengan Aida di ruangan WhatsApp FM ketika ini, katanya Taiping hujan, jadi mana koma yang berada dalam pemanduan ketika ini di keadaan cuaca yang hujan, sebab tadi pun di Ipoh lebat betul, orang kata betul-betul lebat yang mengaburi pemandangan. Jadi mana yang koma berada dalam pemanduan ketika ini, berhati-hati, berjaga-jaga, ambil langkah seperti Aida dah pun pesan di jam yang awal tadi, ambil langkah jarak yang selamat antara kenderaan, juga berjaga-jagalah dengan mungkin kemungkinan ada pokok tumbang dan sebagainya, sebab hujan yang lebat ni kita tak dapat jangka apa yang akan berlaku dan apa yang berada di depan kita, sebab cuaca pun sedang gelap disebabkan malam ketika ini, ditambah pula dengan kabur hujan. Jadi berhati-hati dan Aida doakan semoga semuanya selamat tiba, dan sambil-sambil dalam pemanduan itu, sambil-sambil beristirahat juga mungkin di rumah ataupun sedang menjamu selera di permis-permis makanan dan sebagainya ketika ini, Aida nak mainkan lagu-lagu pilihan pendengar sehingga jam 10 malam. Dan ini lagu pilihan dari Yus Burger dari Tapah, katanya dengarkan lagu dari Crystal, Memburu Impian. Katanya semoga sihat-sihat hendaknya yang bertugas security gate Batang Padang. Dan lagu pilihan yang seterusnya adalah lagu dari Panji, Kasih Yang Tak Pasti.

0: Aida, saya pun nak lagu saya dimainkan malam ni. Jadi apa lagi, hantarkan di 010-200-7055 per FM Sesi Radio No. 1 Orang Perak.
1: Hai, saya Amin Spring. Kau mau nak minta lagu ke? Mestilah nak kan? Dalam seleksi pendengar di Perak FM untuk kom

Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.

Jangan suka hati kongsikan maklumat tanpa kesahihan berita tersebut. Takut-takutlah apa yang disebarkan itu salah dan tidak benar. Secara tak langsung kita dah benar-benar fitnahkan, tak elok tu. Ingat koma, selepas kita terima sesuatu berita tu, pastikan kesahihannya dulu. Pesanan perihata ini daripada saya, Hail Husaini, untuk pendengar setia Pera FM, untuk koma.

0: suspek.
1: Orang-orang Batu Gajah, orang-orang Gopeng, Malim Nawa dan juga Teluk Intan boleh terus dengarkan Perak FM menerusi frekuensi 95.6 MHz. Assalamualaikum, selamat malam. Hari ini saya Aida Suzali akan menemani koma di ruangan Atekom ini sehingga jam 12.30 malam nanti. Dan Aida nak bacakan kiriman sahabat pendengar di ruangan WhatsApp Perak FM ketika ini yang bersama-sama menemani Aida. Manan yang nak ucapkan selamat malam Perak FM dan juga nak buat ucapan kepada sahabat di negeri Perak, Nori yang berada di Teluk Intan, Itachot, Hajah Halijah, Abang Ani juga yang berada di Batu Kurau. Juga terima kasih ada ucapkan buat Roy Boroy yang berkongsikan info terkini berkenaan dengan trafik di mana ada lori rosak di Lebuh Raya Kuala Kangsa. Jadi kamu yang berada di Lebuh Raya yang dikongsikan Roy Boroy ini mungkin boleh ambil maklumlah akan keadaan terkini. Dan di samping itu juga ada kongsikan info trafik yang mana kamu juga boleh dapati menerusi laman X Plus Trafik di mana ada kerja penyelenggaraan di hilang dah pula di kilometer 260.0 hingga kilometer 261.1 arah selatan dari Terowong ke Ipoh Utara. Lorong kiri ditutup, trafik dalam keadaan yang terkawal. Juga ada kerja penyelenggaraan di kilometer 255.4 hingga kilometer 256.9 arah selatan dari Kuala Kangsar ke Terowong. Lorong kiri ditutup, trafik dalam keadaan yang terkawal. Jom kita nak terus dengarkan lagu pilihan pendengar di ruangan seleksi pendengar malam ini sehingga jam 10 malam. Ini pula lagu yang menjadi pilihan Abang Boboy. Nak dengarkan lagu dari Rahmat. Dan kalau koma ada ucapan yang ditujukan, boleh juga hantar di nombor yang Aida sebutkan tadi, dah kongsikan tadi di 010-200-7055.
2: Seleksi pendengar. Koma yang pilih lagu.

Orang-orang Taiping dan Kamunting boleh terus mendengarkan Ampera FM menerusi frekuensi 104.1 MHz. Assalamualaikum, selamat malam. Bersama dengan saya Aida Sezali di ruangan Atakoma sehingga jam 12.30 malam. Malam ini dan semestinya kita pun menghampiri ke 12 Jun 2026 di mana demam bola sepak Piala Dunia 2026 telah pun bermula. Sebab seketika nanti, bukanlah seketika nanti, beberapa jam nanti kita akan ikuti perlawanan antara Mexico dan Afrika Selatan bermula 3 pagi nanti, dan kamu juga boleh terus ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 ini dan menjadi burung hantu bermula malam ini di aplikasi RTM Klik. Sebab apa? Aida perasan dan Aida saksikan ramai di media sosial, terutamanya di ruangan Threads, berkongsikan keresahan mereka. Macam manalah saya nak tengok Piala Dunia FIFA 2026 ini. Jangan risau, jangan runsing, jangan gusar, kerana kamu boleh saksikan dan tonton secara percuma di saluran TV OK, Sukan Plus dan RTM Klik. Tidak perlu bayar apa-apa, tidak perlu mengeluarkan modal apa-apa, hanya di hujung jari dan muat turun aplikasi yang diberikan secara percuma ini di telefon pintar koma. Dan kita akan menyaksikan dan menonton perlawanan pertama antara Mexico bertemu dengan Afrika Selatan, Grandstand, jam 1 pagi dan sepak mula jam 3 pagi. Dan kita akan saksikan juga pertembungan antara Korea Selatan dan Czechia, Grandstand 9 pagi dan sepak mula 10 pagi esok. Kongsikan juga dengan Aida pasukan mana yang menjadi pilihan koma, ataupun kamu boleh kongsikan juga ramalan koma untuk Piala Dunia FIFA 2026. Perak FM, sesuai nombor 1, Orang Perak.

Happy RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

pula. Mesti fokus dalam pemanduan koma. Yang paling penting, dengarlah Perak FM. Daripada saya, Bagio Damasutra. Untuk koma aja ya.

Malam ini koma berehat-rehat, bersantai-santai, berchill dan relax bersama dengan saya Aida Suzali di ruangan Atau Koma sehingga jam 12:30 malam. Sambil-sambil kita bersantai-santai mendengarkan lagu dan berhibur mendengarkan lagu yang Aida payung, belanja dan sajikan malam ini, jom kita berborak-borak juga, berborak santai. Di mana Aida jumpa ada satu diskusi di ruangan thread, katanya kenapa ya bila ada drama ataupun movie yang menggunakan logat Perak ni, mesti cerita tu menjadi cerita yang kelakar. Takkan ni tak pernah lagi lah jumpa drama yang sedih menggunakan logat Perak. Adakah kami orang Perak ni nampak macam joker di mata masyarakat Malaysia? Nampak macam penghibur? Betul juga. Ada pun bila terkeluarnya diskusi seperti ini, Aida pun tertanya-tanya, betul lah, adakah logat Perak ni berbunyi terlalu ceria untuk pendengar-pendengar yang berada di negeri lain ataupun bagaimana? Ada yang cakap orang Perak ni bila bercakap bunyi sopan je, itu pasal. Ada yang cakap bila orang bercakap menggunakan logat Perak ni, bila jadi serius pun tak dengar macam serius. Koma pula, macam mana pandangan koma? Okey, kita bayangkanlah kalau ada satu movie ataupun drama yang menggunakan logat Perak, genre pula sedih. Okey, kita bayangkan pelakonnya mungkin DJ Mim dan AJ Hafiz. Jadi budak cengeng. Toyok je. Entah ya, bayanglah. Dah lucu dah. Bayang pun lucu. Jadi jom kongsikan dengan Aida apa pandangan koma dengan diskusi yang dilontarkan di ruangan thread ini. Kenapa logat Perak ni macam jadi cerita yang kelakar bila masuk dalam movie? Tak jadi cerita sedih. Jom di 010-2007-055 Pre-FM, Sesi Radio No. 1, Orang Perak.

0: sedang derita merindui sekarang ini, jom healing bersama dengan Aida malam ini di ruangan Atakoma sehingga jam 7 malam pula. Kita dah bersiaran dari jam 7 malam tadi sehingga 12:30 malam untuk ruangan Atakoma hari ini 11 Jun 2026. Mungkin ada yang menyambut ulang tahun kelahiran hari ini, jadi Aida ucapkan selamat hari jadi, selamat menyambut hari ulang tahun kelahiran Mbak Koma yang menyambut hari jadi hari ini. Mungkin semalam juga tak sempat Aida ucapkan sebab semalam yang menemani Koma DJ Nana, jadi hari ini Aida pula yang temankan Koma, dan esok pun Aida akan temankan Koma. Tapi sebelum kita nak berborak tentang esok, selepas ini di jam yang berikutnya 11 malam, kita akan bersama-sama ikuti berita utama 11 malam, dan di jam yang berikutnya 11 malam sehingga 12:30 malam kita akan bersama-sama di ruangan Zone Music tanpa henti. Jadi buat kamu yang sedang bertugas ketika ini, sambil bertugas shift malam, malam ini kita berhibur, kita layan lagu-lagu yang Aida akan belanja selama 1 jam di ruangan Zone Music. Terus kekal mendengarkan para FM di mana aja kamu berada, dan muat turun RTM Klik secara percuma di telefon pintar Koma. Perak FM, sesuai di nombor 1, Orang Perak.
1: Kerjasama Malaysia-Turkmenistan perkukuh rantaian bekalan tenaga negara. SPRM terus diperkasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam.

0: benteng terbaik menghadapi kesan cuaca ekstrim tidak menentu. Tambahnya, perkara itu turut dipersetujui dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara selepas meneliti pemetangan daripada Met Malaysia mengenai fenomena tersebut serta implikasinya terhadap negara. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan Kerajaan Madani akan terus memperkasakan SPRM sebagai institusi berwibawa dan dihormati dalam usaha membanteras rasuah tanpa kompromi. Katanya, usaha tersebut perlu ditekankan dalam memperkukuh tata kelola, integriti serta agenda reformasi institusi negara yang menjadi teras kepada pembinaan Malaysia lebih adil, telus dan berdaya saing. Perkara itu dinyatakan beliau ketika menerima kunjungan hormat Ketua Pesuruhjaya SPRM Dato Sri Abdul Halim Aman di Putrajaya.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Demam bola semakin terasa sebelum sepak mula awal pagi nanti bersama Eddie alias Mak Rusuk untuk majlis tayangan Piala Dunia FIFA 2026. Silakan.
2: Baik Kai, suasana di perkarangan auditorium Seri Angkasa ketika ini semakin meriah apabila orang ramai terus membanjiri lokasi sempena majlis tayangan siaran Piala Dunia FIFA 2026. Antara tarikat utama yang mencuri perhatian pengunjung ialah replika trofi Piala Dunia bersaiz hampir 10 kaki yang menjadi lokasi pilihan untuk bergambar dan merakam kenangan. Selain itu, terdapat juga pelbagai gerai makanan dan minuman serta reruai daripada rakan strategi RTM yang turut dibuka sekaligus menambahkan kemeriahan sambutan dan memberikan pelbagai pilihan kepada pengunjung yang hadir bersama-sama keluarga dan rakan-rakan. Ketika ini hanya kira-kira satu jam lagi sebelum majlis perasmian yang mana akan disempurnakan oleh Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi yang berbahagia Dato' Abdul Halim Hamzah. Dan lebih kurang 4 jam dari sekarang, tayangan pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan yang mana akan menyaksikan pertemuan antara pasukan Meksiko dan Afrika Selatan. Sekian saja perkongsian yang dapat saya bawakan untuk anda. Kembali ke berita radio. Silakan.
0: Terima kasih, Edi. Menjelang aksi pertama menentang Republik Czech pagi esok, Ketua Jurulatih Korea Selatan Hong Myung-bo melawangkan keyakinan dengan tahap persiapan pemainnya. Berada di kedudukan ke-25 dalam ranking FIFA terkini, Korea Selatan dilihat mempunyai kelebihan berbanding Republik Czech yang berada pada ranking ke-41. Hong Myung-bo berkata kesebelasan utama sudah ditetapkan dalam fikirannya selain gembira dengan cara pemainnya menyesuaikan diri bermain di altitude tinggi. Dua daripada tiga perlawanan kumpulan A mereka dijadualkan di Estadio Guadalajara kira-kira 1,500 meter di atas paras laut. Dalam pada itu, pemain pertahanan Korea Selatan Kim Tae-hyun terpaksa diketepikan dalam saingan Piala Dunia kali ini susulan kecederaan buku lali sehari sebelum pembukaan perlawanan kumpulan A. Menurut laporan agensi berita Yonhap, kecederaan itu berlaku semasa sesi latihan di Chivas Vedevel di Zapopan dekat Guadalajara. Korea Selatan bakal memulakan kejohanan menentang Republik Czech pukul 9 pagi esok waktu Malaysia sebelum berdepan Mexico pada 18 Jun dan Afrika Selatan pada 24 Jun di Monterrey.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Lawatan rasmi 3 hari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun amat signifikan dalam memperkukuh hubungan istimewa kedua-dua negara. Bagi penganalisis politik Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian, langkah itu turut membuka laluan kerjasama strategik baharu dalam sektor sosioekonomi serta menarik pelaburan berkualiti tinggi.
3: Lawatan ini harus dilihat sebenarnya membawa kepada keyakinan, kepercayaan ke atas kedua-dua negara untuk memulihkan kerjasama bukan saja melalui ekonomi tetapi juga beberapa perubahan yang sedang berlaku di peringkat serantau, di peringkat global. Apatah lagi, Jepun merupakan sebuah negara yang dianggap strategik untuk hubungan luar negara Malaysia.
0: Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian. Isu penempatan etnik Rohingya di negara ini memerlukan penyelesaian menyeluruh. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maidin Piche berkata, dari aspek keselamatan dan jenayah, polis akan mengambil tindakan terhadap mana-mana individu yang melakukan kesalahan, namun isu pelarian melibatkan cabaran lebih kompleks.
4: Kalau dia orang terlibat jenayah, pasti kita akan tangkap walaupun dia orang pemegang kad dengan siar kita, ya, kan? Tapi isunya bila kita tangkap, dia jatuh hukum, lepas tu kita nak hantar ke mana? Nah, itu isu yang saya kata tak boleh melibatkan polis ataupun PMM ataupun immigrationnya, dia melibatkan keseluruhannya.
0: Tan Sri Ayuhan Maidin Pichai. Dalam isu berkaitan, Kerajaan Perak mengambil maklum kebimbangan penduduk berhubung peningkatan warga Rohingya yang semakin meningkat khususnya di daerah Manjung. Menteri Besar Datuk Seri Sarani Muhammad berkata, isu berkenaan telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Keselamatan Negara dan kini dipantau pihak berkuasa dari aspek keselamatan serta kesannya terhadap komuniti setempat. Luar negara, Jepun berjaya mengekalkan jumlah import minyak mentah bagi bulan Julai pada paras sama seperti tahun lalu, meskipun konflik di Asia Barat memberi kesan kepada pasaran tenaga global. Perdana Menteri Jepun, Sanae Takaichi berkata, kejayaan itu dicapai hasil usaha negara tersebut mempelbagaikan sumber bekalan minyak daripada pelbagai negara pengeluar. Jepun sebelum ini bergantung kepada Asia Barat bagi lebih 90% import minyak, namun kini telah memperluas rangkaian bekalan bagi mengurangkan kebergantungan terhadap satu rantau. Pihak berkuasa Switzerland mempertahankan langkah keselamatan yang diperketat menjelang sidang kemuncak G7 sambil menegaskan persidangan itu berasaskan pengurusan risiko dan bukannya didorong rasa takut. Pihak berkuasa turut menjelaskan langkah keselamatan itu mencerminkan skala penganjuran acara berkenaan dan bukannya peningkatan ancaman keselamatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerjasama Malaysia-Turkmenistan perkukuh rantaian bekalan tenaga negara. SPRM terus diperkasa. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat, bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.

jiwa. Setiap Sabtu, 9 malam hingga 11 malam. Hanya di Pira FM untuk kaum aja.

0: Ayuh pulang nyanyian gandingan Aina Abdul dan Amir Zahari menjadi penutup untuk ruangan terkoma kita malam ini, dan tugasan Aida menemani koma pun menghampiri ke penghujungnya. Untuk edisi hari ini 11 Jun 2026 hari Khamis bersamaan dengan 25 Zulhijjah 1447 Hijri. Jadi jangan lupa temu janji kita esok di ruangan yang sama terkoma 7 malam sehingga 12 tengah malam. Jadi ayolah kita pulang, dan kita pulang dari segala kesedihan dan keresahan. InsyaAllah esok kita akan menjalani hari yang lebih baik dari hari ini. Jadi sekian dahulu daripada saya, Aida Sezali, sehingga kita bersua lagi. Salam hormat. Assalamualaikum. Selamat malam.
1: Terima kasih.
2: Hai, saya Megat Rahim.
3: Saya Zizi Kurangat.
4: Hai.

واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah segala kesalahan kami, serta ampunilah segala dosa kami, dan berilah rahmat kasih sayangmu kepada kami. Engkaulah penolong kami, ya Allah. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu jiwa.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersama Bandar Rosie National Game Burung Hantu. Untuk edisi hari ini, permulaan hari baru, hari Jumaat 12 Jun 2026. Bersama dengan 26 Zulhijjah 1447 Hijri. Yang baru saja dengarkan National FM sentiasa di hati. Sama-sama dengan saya Reza untuk 6 jam siaran berikutnya sehingga 6 pagi nanti. Semestinya dengan hiburan dan informasi yang terbaik disajikan terus kepada anda. Dan terus dengarkan di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara. Utara, Selatan, Timur, Barat, Sabah, Sarawak. Dan juga sahabat pendengar kita menerusi negara jiran. Indonesia, Singapura, Brunei. Terusi aplikasi RTM Klik. Yang mana belum buat turun, buat turunlah secara percuma. Dan terus layan National FM di mana saja anda berada. Stesen-stesen negeri yang menyambung siar 6 jam siarannya sehingga 6 pagi. Terbaik semuanya. Ayo semua game berohan tu, sambil kita layan Piala Dunia FIFA, sambil kita berhibur dengan lagu-lagu terbaik menerusi National Game Berohan tu. Edisi hari ini, semoga hari ini menjadi hari yang terbaik. Mulakan hari anda dengan senyuman dan berfikiran positif. Hari Jumaat, penghulu segala hari, hari yang penuh barokah buat kita semua. Semoga anda semua berada dalam keadaan baik, sihat-sihat selalu. Yang bekerja, yang bertugas, okey ke tu bekerja? Tak apa, boleh layan FIFA Piala Dunia. Piala Dunia FIFA boleh layan di tempat kerja, sambil layan National FM juga. Sama-sama kita menonton nanti. Anda juga boleh saksikan dan tonton menerusi saluran TV OK, Bukan Plus dan RTM Klik. Okey, kita teruskan hiburan kita yang seterusnya. Pasti menghitung waktu, menghitung masa. Ini dia Europe The Final Countdown. Pasti lagu-lagu terbaik untuk anda, National Gang Burung Hantu.

0: bermain Piala Dunia.
1: Dunia bola sepak sekali lagi mencatat sejarah baharu. Kali ini Uzbekistan berjaya melakar kejayaan besar apabila layak ke Piala Dunia buat kali pertama. Sejak merdeka pada tahun 1991, mereka sering dianggap sebagai pasukan yang hampir berjaya tetapi terkandas di saat akhir. Usaha dan semangat juang yang tidak pernah padam akhirnya membuahkan hasil. Dengan pencapaian ini, Uzbekistan berjaya menyertai senarai negara bekas Soviet yang berjaya menempatkan diri di pentas bola sepak dunia. Kelayakan ini bukan sahaja membawa kegembiraan kepada rakyat Uzbekistan tetapi juga menjadi inspirasi kepada seluruh rantau Asia Tengah. Ia membuktikan bahawa mimpi yang dikejar dengan tekad akhirnya mampu menjadi realiti. Uzbekistan kini melangkah ke Piala Dunia dengan penuh kebanggaan, satu perjalanan baharu yang pasti akan dinantikan oleh seluruh dunia.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

sebuah lagu cinta dan sayang dipopulerkan oleh kumpulan Khalifah menghiburkan kita ketika ini 12.40 minit tengah malam. Edisi penghulu segala hari-hari Jumaat menerusi Nasional Game Rohantu. Apa khabar semua yang baru saja dengarkan Nasional FM? Pastinya hiburan yang terbaik kita tengah malam ini sehingga 6 pagi nanti. Ayo geng-geng Rohantu semua, hadirkan diri anda, munculkan diri anda. Terus on kita sampai 6 pagi. Sambil kita layan Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsungnya perlawanan pembukaan 3 pagi nanti. Baik, sebenarnya ramai geng-geng burung hantu ni ya. Dah boleh check in di ruangan komen di Facebook Nasional FM. Bersama dengan sahabat kita Zainab Husin katanya, assalamualaikum para pendengar Nasional Geng Burung Hantu. Selamat tugas Reza untuk semen awal pagi ini. Wah, pasti meriah kita tengah malam ini sehingga pagi. Lebih lagi nak menonton Piala Dunia FIFA yang bakal berlangsung tak lama lagi ya. Perlawanan pembukaan untuk edisi yang pertama pada hari ini ya. Juga diikuti Princess Su. Salam Jumaat Reza dan semua geng burung hantu. Happy berkonti 11 malam hingga 6 pagi. Yang menerusi segmen Nasional Geng Burung Hantu, Nur Diana Nordin, sahabat kita dari Miri Sarawak, melaburkan diri untuk geng burung hantu. Layan terus kita GBS malam ini. Bersiap siagakan diri anda, layan kita, santai kita, ambil kopi, terus tenang-tenangkan diri sambil kita berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Osman, assalamualaikum. Waalaikumsalam Osman. Semoga berada dalam keadaan baik semua-semuanya. Nizam Pening, apa khabar semuanya? Hadir dari Kepala Patah Pening. Buat teman sahabat Siti Nasional FM, seantero Malaya semuanya. Moga kalian semua terhibur dan selamat malam untuk yang nak tidur katanya ya. Yang masih berjaga, yang masih on, yang masih terus kita layan, kita berhibur sambil menonton Piala Dunia FIFA, sambil kita layan Nasional Game Burung Hantu. Ini dia Ella dan Datuk Ramli Sarip, kempara kita. Terus layan untuk anda Nasional FM.

pagi waktu ini pastinya terus menghiburkan anda menerusi Nasional Game Burung Hantu yang terus menyeringkan lagi awal pagi anda sehingga 6 pagi nanti. Edisi hari ini pengurus segala hari, hari Jumaat 12 Jun 2026 bersama 26 Zulhijjah 1447 Hijri. Semoga anda semua baik-baik saja dan berada dalam keadaan sihat walafiat. Yang mana tak sihat tu jangan lupa makan ubat ya. Bila klinik hospital yang berdekatan, lebih baik kita mencegah daripada kita merawat. Ada yang mula mengantuk ke tu? Tenang, jangan mengantuk awal kerana bahang Piala Dunia kembali kita terasa ketika ini untuk kita menyaksikan perlawanan pembukaan serta pembukaan Piala Dunia FIFA 2026. Untuk hari ini, hari yang pertama Piala Dunia FIFA 2026, jangan ketinggalan, jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan perlawanan pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 bagi kumpulan A. Untuk hari ini 12 Jun di mana negara Mexico akan bertemu dengan South Africa, Afrika Selatan. Dan kita boleh tonton juga ketika ini siaran langsung di TV OK ataupun saluran Sukan Plus serta menerusi aplikasi RTM Klik. 1 pagi adalah pembukaannya dan untuk perlawanan pembukaannya bermula jam 3 pagi nanti. Jadi ambil kopi, ambil biskut, roti, segala jajan-jajan yang anda ada. Kita layan duduk depan TV santai gitu eh. Sehingga 6 pagi nanti Nasional FM sentiasa di hati. Game Burung Hantu akan terus bersama-sama dengan anda. Dan ketika ini juga siaran langsung di TV OK. Kami bawakan khas untuk anda RTM sebagai penyiar rasmi di mana pembukaan untuk Piala Dunia FIFA di perkarangan Auditorium Sri Angkasa Angkasa Puri. Meriah ketika ini. Ada jualan dan sebagainya. Kita

0: ada pelbagai aktiviti menarik khas untuk orang awam juga yang hadir untuk menonton skrin besar ya. Kami bawakan kepada anda juga Nasional FM, radio utama bahasa Melayu untuk Piala Dunia FIFA 2026. Ayo kita ambil mood, kita nak layan bola pagi ini ya. Sambil bertugas, sambil memandu, yang memandu jangan ya. Berhenti dahulu di tempat yang selamat ataupun berhenti di rehat dan rawat. Untuk kita layan Piala Dunia FIFA serta layan geng burung hantu.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

3, 2, 1. Masih bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahan kecohanan terbesar dunia. Radio RTM 1J.

Nasir dan juga Dato' DJ Jeff. Rintian rasa untuk anda. Hiburan yang terbaik pagi ini, awal pagi 1.21 minit pagi. Sebelum kita menonton dan menyaksikan Piala Dunia FIFA 2026, kita layan dahulu kesyahduan dengan lagu-lagu nostalgia yang membawa kita ke lembayan lama. Menerusi National Game Rohan tu, bersama-sama dengan saya sehingga 6 pagi nanti. Pastinya hiburan yang terbaik yang membawa kita ke lembayan lama. Inilah alunan yang membawa kita pulang, bukan sekadar tempat tapi ke rasa. Rasa yang dulu pernah kita simpan rapi dalam gitar hati kita. Sejak baik lagu ini bukan sekadar irama tapi sebenarnya hiburan-hiburan dan lagu yang saya putarkan kepada anda, yang saya sajikan kepada anda, seolah-olah kita teringat kisah silam yang tak pernah padam dalam ingatan kita. Baik, baru saja layan National Game Rohan tu. Selamat pagi semuanya, apa khabar? Semoga pagi ini menjadi pagi yang indah. Kita mulakan pagi kita dengan senyuman, sejuta senyuman serta berfikiran positif ya. Walaupun ada pelbagai masalah, ada pelbagai liku-liku, kita anggapnya sebagai satu ujian dan hikmah yang baik buat kita semua. InsyaAllah, mudah-mudahan pengulur segala hari, semoga anda diberkati oleh Allah SWT. Sahabat-sahabat yang memandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Saya akan bersama-sama menemani sepanjang perjalanan anda. Kalau berasa letih, berasa bergantuk, tenang-tenang dahulu. Berhenti di tempat yang selamat ataupun berhenti di rehat dan rawat sambil layan National FM. Dan boleh log masuk aplikasi RTM Klik. Sementara nanti kita akan sama-sama menonton Piala Dunia FIFA untuk perlawanan pembukaan yang berlangsungnya di Mexico City . Dari ucapan sahabat pendengar kita, Game Rohan tu yang baru saja check-in di ruangan komen di muka buku rasmi, sama dengan sahabat kita dari Ipoh Hadir, sama dengan Itan Chod. Selamat pagi, selamat bertugas di Radio Buat Raiza. Dan selamat berjaga, kita pasti layan, pasti berhibur. Marhabli kita dari Sibu, Sarawak. Game Burung Hantu pasti terus keceriaan sampai pagi. Sambil kita layan National FM, sambil kita menonton pembukaan FIFA World Cup katanya. Abdul Jalil dari Endau Johor. Selamat tugas saya ucapkan kepada Raiza dan semua sahabat pendengar kita yang bertugas ketika ini. Saya dengarkan dari Endau, layan National Game Burung Hantu. Ikuti sahabat kita Nur Ariza. Semoga terhibur dengan lagu yang disajikan. Dan selamat malam untuk yang ingin beradu. Selamat pagi untuk sahabat-sahabat pendengar kita yang berjaga pada pagi ini. Zakaria Sulaiman, selamat tugas, terima kasih. Lida Wahida, selamat tengah malam, selamat pagi buat Reza dan semua geng Burung Hantu. Kakak Burung Hantu katanya hadir dari Senai, meluncur terus menemani geng Burung Hantu sehingga 6 pagi nanti. Untuk anda juga yang masih lagi di dapur membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok, yang membungkus, menggoreng dan sebagainya, buat kuih tradisional tu buat kuih apa tu sampai sini baunya, apa salahnya hantar sikit sambil kita layan FIFA World Cup ya. Yang mengupas dan sebagainya, yang menyiapkan tempahan, kira-kira apa juga tempahan yang anda lakukan ketika ini, semoga dapat diselesaikan sehingga ke akhirnya. Yang membuka National FM di pelbagai lokasi, di pejabat, di kilang-kilang dan sebagainya, di klinik dan hospital. Saya doakan agar anda semua berada dalam keadaan baik, sambil kita berhibur, sambil kita disajikan dengan lagu-lagu yang penuh cerita, lagu yang penuh dengan nostalgia. Ini dia Salam Untuk Kekasih, pasti terus menghiburkan kita awal pagi ini, menerusi National FM, untuk National Gang Burung Hantu.

Seribu Rindu, sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Photograph, lagu ciptaan Sari Amri yang terus menghiburkan kita ketika ini 1.48 minit pagi. Selamat pagi buat semua sahabat-sahabat Nasional FM, secara khususnya Nasional Game Buruh Hantu. Maka telah bermulanya untuk siaran langsung pembukaan Piala Dunia FIFA 2026, juga boleh saksi dan tonton melalui saluran TV OK serta Sukan Plus, ataupun boleh mahu turun aplikasi RTM Klik. Baik, sambil-sambil itu juga masih lagi kita terus berhibur dengan hiburan yang terbaik yang terus membawa kita ke lembah yang lama. Untuk ibu-ibu yang tak layan bola ni, untuk kakak-kakak, makcik-makcik yang tak layan bola, yang tak tengok bola, boleh layan Nasional FM. Pastinya saya akan menghiburkan anda dengan pelbagai urusan dan tugasan anda pada pagi ini, Semoga dipermudahkan segalanya dan sedikit perkongsian untuk anda, secara khususnya untuk anak-anak pelajar sekolah, di mana program khas My Lesson B2 Sekolah, My B2S 2026, di mana kerajaan telah menyasarkan 60,000 pelajar sekolah untuk memperoleh lesen B2 termasuk pelajar B40 secara percuma. Ini adalah inisiatif strategik JPJ dan KPM turut memperkukuh budaya keselamatan jalan raya serta meningkatkan kesedaran dan pematuhan undang-undang. Jadi anak-anak sekolah, 60,000 pelajar sekolah untuk memperoleh lesen B2 termasuk pelajar B40, di mana percuma sebenarnya ini adalah salah satu inisiatif terbaik kerajaan telah diberikan secara khususnya untuk rakyat Malaysia. Sasaran pelajar sekolah inisiatif strategik JPJ dan KPM memperkukuh budaya keselamatan jalan raya, juga program My B2S melengkapi pelaksanaan program My Lesson B2 yang sedia ada. Jadi pelajar sekolah dah tak perlu khawatir, macam saya lepas SPM baru boleh buat lesen. Itu pun dah lambat dah sebenarnya, tapi sekarang umur dalam 14 tahun dah boleh buat lesen dah sebenarnya, dan ada yang mula boleh awal, kalau birthday awal dapatlah buat lesen awal, kita nak menjaga keselamatan jalan raya, itulah paling penting. Lesen memandu ni penting dalam kehidupan kita, secara khususnya untuk anak-anak sekolah. Jadi ibu apa kena ambil tindakan lebih lanjut lah, nak bawa kenderaan secara betul undang-undang, ambillah lesen motor dan kereta dahulu. Okey, sambil-sambil kita berhibur dendangan lagu-lagu yang terbaik, pastinya lagu-lagu best menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Hiburan kita yang seterusnya adalah lagu ciptaan Muhammad Khair Muhammad Yassin, Cinta Melankolia, yang terus menghiburkan dan menyerikan lagi malam tenang anda awal pagi ini. 1.50 minit pagi menerusi Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM.

bagaimana dengan lagunya Umpama Mimpi Dalam Mimpi? Dan yang berikutnya bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Game Burung Hantu 2.14 minit pagi waktu ini. Selamat pagi semuanya. Semoga pagi ini menjadi pagi yang terbaik buat kita semua. Setiap baik lirik dan melodi ada kisahnya, ada pesannya. Hiburan mahupun lagu bukan hanya didengar tapi dirasa dan difahami. Nasional Game Burung Hantu akan terus menghiburkan anda semua, menjadikan lagi awal pagi ini edisi hari Jumaat 12 Jun 2026, permulaan hari baru. Selalu segala hari pada hari ini. Semoga apa jua urusan anda di sebelah pagi ini dipermudahkan segalanya. Baik ucapan yang telah dikirimkan bersama dengan sahabat-sahabat kita, rakan-rakan pendengar menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Doa dan juga ucapan yang dikirimkan oleh sahabat kita Marsah. Assalamualaikum Reza dan semua geng Burung Hantu. Selamat bertugas di awal pagi ini. Semoga lancar kita semua dipermudahkan urusan. Persiaran 6 jam hari ini menerusi Nasional Geng Burung Hantu. Terbaik semuanya. Dari Ipoh hadir Ipoh Perak dengan katanya sambil layan Piala Dunia sambil kita layan Nasional FM. Syazwan Arif ucapannya, assalamualaikum semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum Arif Masnah Lusu. Assalamualaikum semua geng Burung Hantu. Masnah hadir dari Kuching, Sarawak, Bumi Kenyalang. Syaputra dari Mersing Johor melaporkan diri. Ucapan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar geng Burung Hantu. Serta tidak lupakan juga buat Reza. Semoga kita semua kekal ceria selalu. Oh jangan tak on, kita santai awal pagi ini untuk Nasional geng Burung Hantu dengan lagu-lagu yang terbaik. Yang hadir dari Tasik Kesuma Beranhang. On Game Roh Hantu kita layan lagu-lagu terbaik sambil kita layan Piala Dunia FIFA 2026. Mantap. Lin Roslinda, assalamualaikum Reza dan Game Roh Hantu. Waalaikumsalam Lin, apa khabar? Dari Bukit Canggang, Banting, Siti Fatimah dengan ucapannya, assalamualaikum, salam sejahtera Game Roh Hantu. Dah ada kopi ke belum tu katanya. Salam tugas dari jam 11 malam tadi sehingga 6 pagi nanti. Agak semestinya terus berhibur, terus teman Reza sehingga pagi nanti. Lapor diri malam pada pagi ini buat geng Burung Hantu. Semoga semuanya ceria-ceria selalu sambil kita layan World Cup pagi nanti. Akan berlangsungnya perlawanan pembukaan katanya. Iza KBE, assalamualaikum Reza, happy konti Nasional geng Burung Hantu. Terima kasih. Itu antara ucapan, dedikasi ucapan yang baru saja dikirimkan serta doa-doanya sama dengan rakan-rakan pendengar kita. Terima kasih di atas doa-doanya semua. Semoga segala doa itu berbalik kepada anda. Okey, jangkaan siapakah yang akan menangi untuk perlawanan pertama Piala Dunia FIFA 2026? Jadi boleh hantarkan komen anda menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Kita sama-sama undi siapa yang menjadi kemenangan yang pertama untuk Piala Dunia FIFA 2026 NDC pada tahun ini. Sama-sama kita saksikan menerusi saluran TV OK, Sukan Plus dan menerusi aplikasi RTM Klik. Untuk ibu-ibu semua yang masih lagi berperang di dapur, sahabat-sahabat kita masih lagi bekerja ketika ini sambil menunggu sepak mula, kita layan dahulu lagu-lagu nostalgia. Semestinya lagu-lagu yang penuh dengan jiwa, bercerita tentang hidup, tentang kisah persahabatan, percintaan dan sebagainya, tentang kesedaran juga yang membuka mata kita. Untuk hiburan kita yang seterusnya ini pastinya hiburan yang terbaik, lagu ciptaan daripada Dato' M. Nasi, Kabut Serangkai Mawar.

0: satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya.

Kilas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangaf

9:49 minit pagi. Lemas marah sebuah lagu dendangan daripada Ziana Zain yang terus menyerikan lagi awal pagi anda edisi hari ini menerusi Nasional Game Burung Hantu. Apa khabar semua Game Burung Hantu? Masih lagi steady ke? Masih lagi on kita sampai 6 pagi nanti. Tak semua dah tak sabar nak menunggu sepak mula Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung sebentar nanti Jadi untuk rakan-rakan pendengar kita, walau di mana juga anda berada, kekal frekuensi Nasional FM sentiasa di hati. Semestinya untuk hiburan dan informasi yang terbaik dan juga sahih yang disajikan untuk anda. Baik, bersiaran langsung terus dari Wisma Radio Angkasa Puri RTM, Radio Televisyen Malaysia. Juga untuk Nasional Game Burung Hantu, anda akan disajikan dengan pelbagai dendangan lagu. Lagu-lagu yang penuh dengan jiwa, bercerita tentang hidup, tentang perjuangan, tentang kesedaran yang membuka mata kita. Ada setengah lagu yang membawa kita ke lembah yang lama. Ada setengah lagu yang membawa kita ke perasaan yang sedih. Ada setengah lagu ataupun setengah hiburan membawa kita perasaan yang gembira, yang rasa kita nak putar balik masa kan. Tapi itulah dia Kenangan memang tak boleh putar balik masa, tapi kita boleh jadikannya sebagai pengajaran dalam hidup kita. Untuk sahabat-sahabat kita, abang-abang lori kita yang memandu ketika ini, semoga semuanya selamat. Tidak kisahlah, tidak kisah ke mana saja halu tuju anda. Yang memandu di lebuh raya, berehatlah seketika kalau berasa mengantuk dan letih ya. Berehat di rehat dan rawat. Yang pastinya segarkan mata anda, cuci muka dahulu. Bagi segar-segar dulu, ambil kopi, makan isi perut. Perut kenyang, jiwa pun tenang ya. Yang bertugas, yang bekerja di awal pagi ini, semoga dipermudahkan segala urusan anda, walau apa jua urusan dan tugasan anda pada awal pagi ini . Kita jadikan setiap perkara yang kita lakukan itu, secara khususnya pekerjaan lah ya, kita jadikannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. InsyaAllah akan ada hikmah serta nikmat yang baik yang terus datang menghampiri kita. Hari ini juga adalah hari Jumaat, penghulu segala hari. Semoga kita semua dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan kita. InsyaAllah, mudah-mudahan. Amin. Baik, perkongsian info cuaca ramalan yang baru saja dikeluarkan oleh Met Malaysia lah ya. Untuk pengetahuan semua pendengar Nasional FM seantero dunia, secara khususnya rakyat Malaysia. Di mana cuaca sebelah pagi untuk Semenanjung, ramalan ribut petir di beberapa tempat di negeri Johor, diikuti hujan di beberapa tempat di negeri Selangor, negeri Sembilan serta Melaka, dan tiada hujan bagi kawasan di negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur serta di wilayah Persekutuan Putrajaya. Dan manakala di Sabah pula, ramalan ribut petir di beberapa tempat di daerah Tawau serta hujan di beberapa tempat di wilayah Persekutuan Labuan dan hujan di beberapa tempat di kawasan pendalaman, iaitu di kawasan Pantai Barat Sandakan serta di Kudat. Untuk bumi kenyalang di Sarawak pula, hujan di beberapa tempat daerah Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong serta di Limbang, dan tiada hujan bagi daerah Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu serta di Miri. Jadi untuk pendengar kita yang berada di negeri dan kawasan tersebut, sentiasalah berhati-hati ya. Boleh terus rujuk media sosial rasmi Met Malaysia untuk anda dapatkan ramalan cuaca seluruh negara mahupun info cuaca harian, ataupun boleh terus layari laman sesawangnya www.met.gov.my. Semoga semuanya selamat. Apa jua urusan anda pada hari ini dalam perjalanan pulang ke kampung, juga untuk kita menziarahi kedua ibu bapa kita yang jauh di kampung sana, dan untuk sahabat-sahabat kita dengan pelbagai urusan lah ya, masih lagi berperangkat dapur tu, ketang-ketung-ketang bunyinya ya. Sabar-sabar, tenang-tenang, kita sambil-sambil layan Nasional FM, sambil juga kita layan Piala Dunia FIFA 2026 yang bakal berlangsung tak lama lagi . Sepak mula 3 pagi nanti. Jadi sama-sama kita nantikan dan saksikan menerusi saluran TV OK, bersiaran langsung di Mexico City ataupun slangnya Mexico, sebutannya .
Juga boleh tonton dan saksikan menerusi saluran Sukan Plus dan aplikasi RTM Klik. Yang mana belum muat turun, muat turunlah secara percuma di telefon pintar anda ataupun di pelbagai peranti mudah alih yang anda perolehi. Dan sekarang ni dah canggih ya, RTM Klik dah boleh muat turun menerusi Android TV. Jadi siapa yang memakai Android TV boleh muat turun secara percuma dan terus stream secara langsung Piala Dunia FIFA 2026 kerana RTM sebagai penyiar rasmi serta Nasional FM adalah radio utama bahasa Melayu FIFA, Piala Dunia FIFA 2026. Jadi kita nak ambil mood yang akan berlangsungnya sepak bola ketika ini, Piala Dunia FIFA 2026. Untuk ibu-ibu yang berada di rumah yang tak layan bola, saya akan sajikan anda lagu-lagu yang terbaik. Ini dia untuk anda, Queen. Terus saya terus berhibur kita, Nasional FM, sentiasa di hati.

Sekilas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. National FM di

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. Hashtag penyiaran Jakim.

pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu, saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan, mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi. Nasional
2: FM. Koleksi lagu-lagu terbaik. Hanya di GBH.

0: ini Piala Dunia.
1: Dunia bola sepak sekali lagi mencatat sejarah baharu. Kali ini Uzbekistan berjaya melakar kejayaan besar apabila layak ke Piala Dunia buat kali pertama. Sejak merdeka pada tahun 1991, mereka sering dianggap sebagai pasukan yang hampir berjaya tetapi terkandas di saat akhir. Usaha dan semangat juang yang tidak pernah padam akhirnya membuahkan hasil. Dengan pencapaian ini, Uzbekistan berjaya menyertai senarai negara bekas Soviet yang berjaya menempatkan diri di pentas bola sepak dunia. Kelayakan ini bukan sahaja membawa kegembiraan kepada rakyat Uzbekistan tetapi juga menjadi inspirasi kepada seluruh rantau Asia Tengah. Ia membuktikan bahawa mimpi yang dikejar dengan tekad akhirnya mampu menjadi realiti. Uzbekistan kini melangkah ke Piala Dunia dengan penuh

15 minit pagi waktu ini. Salam tajud, salam subuh buat semua pendengar Nasional FM sentiasa di hati. Seperti biasa, waktu ini kita akan ikuti siaran ulangan Raudah. Dan siaran ulangan Raudah pada pagi ini adalah bertajuk Memahami Hukum Faraid Siri 2, yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Zul Hakimi bin Muhammad Danir, terbitan Rakan Sugas Nur Azlinah Nordin, dan telah dirakam di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur.

0: perform secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

0: القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sentiasa di hati.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam penuh kemesraan daripada kami Pera FM, hiburan berinformasi untuk kamu aja. Pertemuan kita di edisi Jumaat 12 Jun 2026 bersamaan 26 Zulhijjah 1447 Hijrah. Saya Faizal Zainal Abidin akan mengemudi siaran Pera FM bermula dari detik ini, Gegar Pagi 6.10. Ditemani penolong jurutera petugas di bilik pusat kawalan iaitu Fairul Izzulfian dan juga Nur Azlina. Tepat pukul, menuju ke pukul 6.05 minit pagi. Kurang lebih sekarang ni. Dah pun tepat 6.05 minit pagi. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Bandaraya Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Tepat pukul 5.50 minit pagi sebentar tadi dan syuruk pada pukul 7.01 minit pagi seketika nanti, kurang lebih sejam saja lagi . Jadi bersegeralah menunaikan salat fardu subuh yang agama kita tegakkan. InsyaAllah hidup kita dirahmati dan diberkati Tuhan.

0: Ulumul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan dan puan sidang pendengar yang dirahmati Rasulian, syukur lagi kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh bincang tentang agama kita. Mudah-mudahanlah dengan perbincangan-perbincangan ringkas, Allah berikan kepada kita ilmu, Allah berikan kepada kita idea untuk kita langkah ke kebaikan, untuk kita sembang-sembang kebaikan. Kita nak kadang ialah kita nak bersembang dengan kawan-kawan ni, kita perlukan idea satu dua barulah insya-Allah di mana kita bincang kan, so kita boleh cambah-cambahkan lagi ilmu. Nak ada dalam masyarakat hari ini tuan-tuan, macam-macam dah dalam keadaan perkembangan agama Islam tu sangat bagus di Malaysia ni. Memang 5 ke 10 tahun ke belakang ni masya-Allah meriah tuan-tuan kan. Kalau kita cerita pasal kuliah agama tu, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah zuhur, kuliah asar, kuliah maghrib, kuliah isyak, oi masya-Allah tuan-tuan, ada yang buat kadang kan, kita buat dibuat maraton 2 hari sambung tak sudah-sudah. Masya-Allah tuan-tuan, ustaz yang datang pergi bagi kuliah pun tengok nampak pening kepala, tapi audien dia masya-Allah semua maintain. Tapi rupanya dalam maintain-maintain tadi tu, ramai yang bela-bela lagi tuan-tuan. Itu pun masalah juga. So kita tak nak lah. Bila berlaku dalam masyarakat keadaan yang macam ni tuan-tuan, pasti ada dia punya kepencangannya di mana. Jadi sebab itu, dalam kita menuntut ilmu pun nak kena jaga niat. Dalam yang menyampaikan ilmu pun nak kena jaga niat. Dan kalau jadi apa-apa dalam masyarakat kita tuan-tuan hari ni, kena tegur-menegur lah. Nampak kemungkaran tadi kena tegur. Sama ada dia bukan ustaz pun tak jadi masalah. Tapi dia ada ilmu sedikit. Oh, yang apa dia buat ni salah ni. Kena tegur. Sebab bila mana kita tidak menunggu tuan-tuan, ridha bil kufri, barang siapa yang ridha dengan kekufuran, sungguhnya dia kafir. Barang siapa yang ridha dengan maksiat, dia lah ahli maksiat. Barang siapa yang melihat orang melakukan syirik tak tegur, dia pun syirik. Barang siapa yang melihat kesesatan dia tak tegur, dia pun jatuh sesat juga. Jadi sebab tu di Malaysia ni tuan-tuan, kalau kita nampak lah apa amalan-amalan yang menyimpang, yang tak betul, tegur lah tuan-tuan. Kita tegur sebab apa yang betulnya macam ini. Jangan tegur saja. Ramai orang kita kadang tegur, lepas tu dia tak beritahu jalan yang betul tu macam mana. Kita nak betulkan ni perkara-perkara yang besar lah. Perkara yang besar ni mana? Perkara pokok, perkara ketuhanan, bab tauhid, bab akidah, perkara-perkara penting, ujung-ujung ni tak payah gaduh-gaduh lah. Kunut panjang pendek ke, kunut apa tu, itu lain lah. Wirid zikir lepas doa ke contoh, itu jangan gaduh-gaduh lah. Yang besar perkara ketuhanan. Ini dia, perkara bab-bab tauhid. Ramai orang kita kadang kan, macam-macam lah dia kaitkan dengan itu, dengan ini. Oh, nama macam ni tak bagus. Siapa kahwin bulan ni tak bagus, tuan-tuan kan. Siapa buat macam ni tak bagus. Itu ada tak perbahasannya dalam bab tauhid ni? Kalau ada, kita nak kena berjaga-jaga, kena beringat. Dan kalau ada, kita tegur lah kawan-kawan. Janganlah kau mudah-mudah buat macam ni. Ilmunya tak ada macam ni pun. Tapi kenapa kita jadikan macam ni? Tuan-tuan, macam-macam lah. Ini berlaku dalam masyarakat. Akhirnya, maka lahirlah masyarakat yang tadi tu tidak ada panduan. Itu macam saya sebut tadi tu, alhamdulillah hari ni perangai agama banyak, ustaz ustazah masya-Allah tuan-tuan. Tapi masyarakat masih bela lagi. Kenapa tuan-tuan? Sebab tadilah kita tidak ada kesungguhan untuk membawa kebaikan dan juga mencegah kemungkaran. Jadi sebab itu, tak selesai kerja kita hanya sekadar amar makruf, tapi nahi mungkarnya tidak ada. Jadi marilah sama-sama kita tanam azam, belajar untuk apa? Untuk kita beramal, belajar untuk apa? Untuk kita betulkan kesalahan, supaya di dunia kita betul, di akhirat pun kita akan selamat insya-Allah. Bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

0: FM untuk koma aja.
1: Perak FM, Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kintah, Manjung dan Gili Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Grey 96.2, Lenggong 94.2. Perak FM, mana-mana aja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam penuh kemesraan dan berkat kami Pera FM. Hiburan berinformasi untuk kamu aja. Edisi Jumaat 12 Jun 2026 bersama 26 Zulhijjah 1447 Hijrah. Saya Faizal Zainabidin mengemudi siaran Pera FM ketika ini. InsyaAllah dalam pertemuan Gegar Pagi 6 pagi hingga 10 pagi nanti. Yang sedang memandu, pandukan anda dengan penuh hati-hati ya. Mungkin ada jalan raya yang dibasahi hujan. Kesan hujan semalam. Semalam waktu maghrib kita pun hujan ya. Tidur dalam sejuk semalam. Terima kasih yang mengirimkan kiriman kepada talian WhatsApp Pera FM 010-200-7055 pada pagi ini, pada pukul 4.50 pagi. Terima kasih Chow Ali, orang Parit. Assalamualaikum. Salam Jumaat. Cuaca di Parit mendung saja. Moga sahabat sehat dan bersemangat pagi. Minum air asam jawa dan juga gula batu untuk menghilang gatal kerongkong. InsyaAllah lega. Okey. Ini petual lah eh. Petual. Berkongsian daripada Chow Ali. Terima kasih bang. Manakala kiriman yang kedua datangnya pada pukul 5.02 minit pagi. Seperti mana biasa Cik Zaifuzil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Doa beliau kepada kita semua. Ya Allah ampunkan segala dosa-dosa kami dan juga dosa kedua ibu bapa kami. Pilihlah bagi kami kebaikan, kesejahteraan dan juga keselamatan di dunia maupun di akhirat. Pemudahkan, berkati dan redai segala urusan kami pada hari ini. Ya Allah. Terima kasih Cik Zaifuzil ya. Manakala kiriman daripada orang Taman Sri Bandar Lama, Kampung Gajah. Okey, datangnya daripada siapa ni? Kak Nur Azilawati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat bertugas. Salam Malaysia Madani. Terima kasih Geng Buruh Hantu Reza Zikri dipulangkan kembali kepada stesen Radio Negeri. Syukur Alhamdulillah. Doa daripada Kak Nur Azila pada pagi ini. Ya Allah, kami bermohon padamu, lindungilah kami semua dari keburukan. Diampunkan dosa kami, suami isteri, anak-anak, dosa kedua ibu bapa kami. Ya Allah, ampuni keluarga kami, sahabat kami, dimurahkan rezeki kami sekeluarga. Kurniakan kami sekeluarga kesihatan yang baik, dipanjangkan silaturahim pendengar setiap Pera FM. Masukkan kami semua ke syurgamu. Ya Allah, terimalah ibadah, amal ibadah akhlak kami, doa kami semua. Malaikat mendoakan juga amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kak Nur Azilawati. 6.43 minit pagi, kiriman daripada orang Manjoy pada pagi ini. Assalamualaikum Amy Roti Canai, Warung Manjoy, Kampung Manjoy. Semoga Allah memudahkan segala urusan. Amin. Ha. Okey, kedai buka awal eh. Nur Aminah Muhammad Saleh dari Taman Semara Ipoh Perak. Selamat pagi, selamat berkonti, semoga dimudahkan segala urusan. Pera FM tetap di hati. Terima kasih Kak Nur Aminah ya. Jadi kepada anda yang ingin dibacakan kirimannya untuk ucapan apa saja ucapan, silakan 010-200-7055 dan seketika nanti kita akan ikuti berita dalam utama 7 pagi dari Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur. Seketika nanti tepat pukul 7 pagi dan kembali semula selepas itu, dan kita akan bersama dalam laporan cuaca dan juga laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak. Untuk itu teruskan bersama Pera FM, hiburan berinformasi.

1966, pelancaran gerakan Minggu Keselamatan Jalan Raya. Pada hari ini dalam tahun 1966, yang berusaha Encik Khaw Kai Boh, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, merasmikan majlis pelancaran gerakan Minggu Keselamatan Jalan Raya di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Majlis ini dihadiri oleh pegawai kerajaan, wakil agensi keselamatan dan orang awam yang menunjukkan sokongan terhadap usaha meningkatkan kesedaran keselamatan jalan raya. Program ini bertujuan mendidik masyarakat tentang amalan selamat di jalan raya serta memperkukuh kerjasama antara pihak berkuasa dan komuniti demi kesejahteraan pengguna jalan raya.

0: Jom gegarkan pagi koma 6.10 pagi di Perak FM. Ada hiburan, ada informasi. Perak FM koma.
1: Tepat pukul 7.16 pagi kembali bersiaran di Perak FM setelah kita ikuti utama 7 pagi dan juga hari ini dalam sejarah dari Kota Media Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Dan untuk ketika ini kita akan bersama dalam Cuaca at Perak pada hari ini telah pun bersedia di talian pegawai petugas dari Pejabat Meteorologi Batuas, Puan Munira. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa khabar Puan, sihat pagi ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Perkabaran daripada Pejabat Meteorologi Batuas, silakan.
2: Okay, assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM. Bersama saya Munira Razak, pegawai petugas dari Pejabat Meteorologi Batuas, akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak, Jumaat 12 Jun 2026. Untuk maklumat, yang mesti telah mulakan amal ribut petir bagi kawasan perairan negeri Perak berkuat kasih hingga jam 9 pagi ini. Keadaan ini boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 km sejam dan laut bergelora dengan ombak berkecepatan ketinggian sehingga 35 meter dan berbahaya kepada bot-bot kecil. Seterusnya, untuk tinjauan cuaca pada hari ini, pada sebelah pagi, cuaca adalah baik secara keseluruhannya. Pada sebelah petang pula, hujan berserbuk petir di beberapa tempat diramalkan boleh berlaku melibatkan daerah pedalaman Perak dan boleh berlanjutan hingga ke awal malam nanti. Suhu minimum pada hari ini adalah sekitar 24 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sehingga 34 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cuaca terkini melalui laman setahun rasmi Met Malaysia www.med.gov.my, aplikasi My Cuaca, Lakan Met dan media sosial rasmi Met Malaysia. Sekian saja info cuaca untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, Zulkifli bin Harun. Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, itu penguasa Gumbah, Mak Faisal bin Muhammad Mia.
1: Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, PB Muhammad Fazli bin Ahmad Saring, selaku pegawai tugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak.
2: Laporan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak setiap pagi hanya di Perak FM untuk koma aja.
3: Perak FM kembali bersama anda. Perak FM, hiburan berinformasi untuk koma aja. Okey, 7.22 minit pagi, tiba masa untuk kita bersama dengan pegawai petugas dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak untuk berapakan infonya. Telah pun bersedia di talian Tuan Azmi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Selamat pagi, Tuan.
4: Selamat pagi.
3: Apa khabar? Sihat ke pagi ni?
4: Alhamdulillah.
3: Tuan minat bola tak? Minat bola?
4: Minat lah. Tapi minat orang tua lah.
3: Pasukan pilihannya siapa? Pasukan mana?
4: Argentina.
3: Argentina lah. Okey, kita tengok nanti. Baik, perkabaran dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak. Silakan Tuan Azmi.
4: Okey, terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Pada pagi ini, anda para pendengar bersama saya, Perorangan Kanan Penguasa Bomba Ahmad Azmi bin Nursidi selaku pegawai bertugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk maklumat para pendengar sekalian, kes operasi yang dicatatkan sepanjang 12 bulan 6 2026 sehingga jam 6 pagi adalah sebanyak 21 kes, di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran adalah sebanyak 6 kes. Antara kes yang boleh dikongsi dengan para pendengar adalah melibatkan Balai Bomba dan Penyelamat Pasir Putih. Berlaku kebakaran melibatkan kat A ukuran 20x70 kaki dengan kemusnahan rumah pertama 80 dan merebak kat ketiga rumah bersebelahan dengan patus kebakaran adalah 2%, 30% dan 50%. Tiba jentera di tempat kejadian dapati api sedang marak di rumah nombor 72 dan tiada mangsa yang mengalami kecederaan. Manakala bagi kes kedua ialah melibatkan Balai Bomba Penyelamat Merah Raya terima panggilan kecemasan kebakaran asrama melalui NG999. Tibanya jentera bersama anggota di lokasi kejadian didapati kebakaran melibatkan tandas sekolah yang terbakar di bahagian kekuda loteng. Kebakaran beralamat di asrama blok A SMK Raja Permaisuri Bainun. Kebakaran tidak melibatkan kecederaan pada mangsa. Manakala bagi kes penyelamatan pula adalah sebanyak 2 kes. Bagi lain-lain kes yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak adalah sebanyak 13 kes. Akhir kata, sekalian perlulah mengambil berat mengenai faktor kemahbahayaan kebakaran nasional secara peka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesejahteraan semua. Dan sampai itu, para pendengar juga diminta untuk menjaga keselamatan diri dan keluarga, terutama dalam keadaan yang tidak menentu seperti ribut, banjir dan sebagainya sejak akhir ini. Tuan-puan boleh menghubungi talian terus ke Pusat Kebakaran Operasi di talian 05-5297-444 ataupun di talian Kecemasan Negara 999 jika yang berlaku kebakaran atau penyelesaian. Sekian laporan daripada saya, Perorangan Penguasa Bomba Ahmad Azmi Bursidi daripada Pusat Kebakaran Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Sekian, terima kasih.
2: Sila ambil perhatian. Talian 999 hanya untuk mendapat bantuan kecemasan, membabitkan polis, bomba, hospital dan Jabatan Pertahanan Awam. Ingat, setiap panggilan palsu boleh dikenakan denda RM50,000 atau penjara setahun atau kedua-duanya mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jangan menyalahgunakan talian 999.
5: To the P, to the O, to the H. Di Ipoh, frekuensi kami di sana 95.

0: PRTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Hey, Wahid. Mika perasan tak Mr. Sawak ni makin maju sekarang?
2: Itu pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Pi?
1: Rahsia? Kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pun dengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
2: Betul ke je, Pit? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
1: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
2: Oh, apa itu je? Teman pun nak promote lah produk teman.
1: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke nama 010-200-7055. Hai!
3: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tetap log kepada terma dan syarat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam penuh kemesraan daripada kami di Pera FM, penghulu segala hari Jumaat 12 Jun 2026 bersama anda dalam pertemuan Gegar Pagi 6.10 bersama saya Faizal. 7.34 minit pagi. Alhamdulillah, cuaca dekat luar cerah. Namun belum panas lagi, belum pecah panas lagi. Mungkin ada, pastinya ada yang sedang memandu ketika ini. Pandu dengan hati-hati, semoga selamat sampai ke destinasi. Okey, seperti mana Yong Marhamah pada pagi ini, selamat pagi, on the way to work. Alhamdulillah, semoga segala apa yang didoakan oleh Yong Marhamah pada kita ini diberkati Tuhan, dimakbulkan insyaAllah. Terima kasih, katanya mentari dah memancar manja. Itulah, tapi di perkarangan Perak FM ni belum panas lagi. Itulah, memancar manja-manja gitu ya. Ada yang beriadah ni. Okey, tonok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini daripada siapa ni? Tuan Haji Syahrudin, Taman Kledang Jaya. Okey, di pagi Jumaat yang penuh barakah dan berkat ini, dan juga doa kalian serta izin Allah, mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan sihat dan walafiat insyaAllah. Terima kasih Tuan Haji. Yang pasti ada juga yang bersarapan ketika ini. Terima kasih premis-premis yang memilih Perak Siaran Perak FM sebagai teman siaran dalam perniagaan anda. Semoga beroleh keuntungan, laris perniagaan insyaAllah. Okey, assalamualaikum, selamat pagi Jumaat diucapkan. Apa khabar di Perak FM pagi, di pagi hari? Tak lupa ucapan kepada semua pendengar-pendengar di Perak FM, selamat pagi diucapkan daripada Pakcik Bahari Batu Gajah. Terima kasih Pakcik Bahari, antara pendengar-pendengar setia Perak FM ni. Okey, kita teruskan. Yang sedang memandu, terima kasih kerana memilih Perak FM sebagai teman siaran dalam pemanduan anda. Dan seketika nanti akan saya kongsikan tajuk utama akhbar pula. Selepas itu kita akan ikuti Warta Perak pada pagi ini, tepat 8 pagi, bersama dengan penyampainya hari ini, Zulika Zainuddin. Kita nantikan apa perkongsian dalam Warta Perak seketika nanti. Dan Borak Gegar Pagi akan menyusul. Saya tanya best juga demam. Ada yang demam ke? Ambil, dapatkan rawatan segera. Kalau berlarutan tu, jangan dibiarkan. Okey, di hari Jumaat, penghulu segala hari. Ingat, hari ini kita menunaikan solat fardu Zuhur nanti. Solat fardu Jumaat. Hari Jumaat, solat fardu Jumaat lah. Okey, di hari Jumaat, kita dengar daripada Intim Jumaat Perak FM, hiburan berinformasi untuk kamu aja.

0: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kebenaran dan kebenaran.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan, maka dia tidak layak digelar sebagai warga

Apa kata koma semua? Tengok Perak FM ni kan bagus. Banyak info yang dibagi. Sah kata hiburan. Macam-macam benda ada pasal agama, pasal kesihatan. Eh macam-macam pasal ni ke benda yang dekat.

0: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: Utama di Akhbar.
1: I to the P to the O to the H. Di Ipoh, frekuensi kami di sana
2: 95.6 untuk koma aja.
1: Ayang cikit.
3: Kami bersedia membawakan kepada anda
4: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
3: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
5: Maklumat sahih, media dipercayai.
6: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama koma aja.

0: kemasan. Inilah berita dari Radio Oz. Berita ini dibaca oleh Oz, ditaja oleh orang senang bracket OS. Here are the headline. Lewat cakap orang putih pula. Gunakan bahasa baku, bukan bahasa beku. Inilah tajuk-tajuk berita. Isu artis-artis bergigi rongak telah dibawa ke parlimen. Hai, macam perli dia berita ni. Menteri Penerangan telah membuat penjelasan tiada pilih kasih tentang pemilihan pelakon. Bagus dia tahu, tak ada pilih kasih. Menteri Pertanian telah menyuruh masyarakat meningkatkan productivity. Emak teruk mana nyebutnya. Kerajaan telah menjalankan kempen minum air kelapa muda, kempen talia bubuk, kempen makan ulam. Selepas ini, kerajaan akan menjalankan kempen makan tempoyok bagi mengelakkan pembaziran deroyan berlaku. Berita selanjutnya, selepas iklan ini. Kita tunggu dulu panggilan tentang kempen tempoyok ni. Halo, halo, itu dia panggilan pertama. Halo,
1: halo.
0: Halo, siapa cakap di sana?
1: Halo, saya Mike Ryan daripada Bola Kansa.
0: Mike ke Mika? Mike itu Mika kata orang kata.
1: Kalau ya. Ini Mika lah.
0: Ya, ya. Kita ni sedang di udara.
1: Saya sedang buat panggilan ni, bukan di udara.
0: Tak apalah. Panggilan bergelar. Apa pandangan tuan tentang makan tempoyak ni?
1: Bagi saya, makan tempoyak memang bagus.
0: Bagus ya? Apa saya apa tu?
1: Sebab ada air.
0: Oh, sebab dia ada okey, okey. Bye-bye, bye-bye, bye-bye, bye-bye. Terima kasih panggilan itu, terima kasih. Itu dia, tombayak ada eh. Tombayak ada eh. Berita sukan selepas ramalan keadaan cuaca. Suhu?

0: kami bersedia membawakan kepada anda
1: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
0: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
2: Maklumat sahih, media dipercayai.
0: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama Komaja.